0: diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRPO 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
3: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
2: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
4: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Jasa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
2: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.

0: Beralih informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Daker Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
1: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, enggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain masalah.
2: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
1: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara. Sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara. Dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
2: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
3: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas kita untuk di orang Indonesia.
2: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, dengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian yang dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Jombang Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Mekah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang Eka Iskandar mengatakan sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat sholat pahala, juga mendapat sholat seribu pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombu berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Jombang diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Jombang, Taidin Pro 3 RRI Kresna Udara untuk Indonesia.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi ya, dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara, karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi kepada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten. Jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini, karena sebenarnya sebagai masyarakat saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan, narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, gak bikin manis juga, gak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi, modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP 2 musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat.

0: Alhamdulillah. Nih kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa keluarga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini-sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial, memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak, kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas.
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Petugas mendapati adanya kerumunan warga, sehingga dilakukan pembubaran untuk menjaga ketertiban dan juga mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Patroli gabungan tersebut merupakan bagian dari upaya preventif aparat dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, khususnya saat malam akhir pekan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung.

secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri lahir dari persoalan klasik Bengawan Solo, banjir besar yang kerap terjadi pada musim hujan, terutama pada dekade 1960-an. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggagas pembangunan bendungan serbaguna yang mampu menahan banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada tahun 1976, berfokus di kawasan hulu, khususnya sepanjang aliran Sungai Keduang. Proyek besar ini mengubah bentang alam menjadi genangan luas dan memicu relokasi besar-besaran. Sebagian warga dipindahkan ke permukiman baru, sementara sebagian lainnya mengikuti program transmigrasi. Di balik angka-angka proyek tersimpan kisah tentang kampung yang hilang, makam yang dipindahkan, serta jaring sosial yang harus dibangun kembali dari awal. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1981, Waduk Gajah Mungkur menjadi penyangga penting bagi wilayah hilir. Banjir menjadi lebih terkendali, suplai air irigasi lebih stabil, dan berbagai potensi ekonomi pun berkembang. Karena itu, sejarah Waduk Gajah Mungkur bukan hanya kisah tentang beton dan alat berat, melainkan juga tentang negosiasi panjang antara kebutuhan pembangunan, kelestarian alam, dan kehidupan masyarakat. Kini, Waduk Gajah Mungkur berdiri sebagai penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Balik lagi di Kediri menyapa, masih bareng sama Rifki Royan di sini. Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta masih akan memberangkatkan 4.167 jemaah calon haji ke Tanah Suci hingga tanggal 21 Mei esok. Mereka tergabung dalam 10 kelompok terbang atau kloter terakhir dari 3 embarkasi, yaitu Banten, Jakarta Pondok Gede, dan juga Jakarta Bekasi. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana. Saat ini pihak bandara sudah melayani sekitar 30.000 jemaah calon haji lewat layanan Mekah Route, di mana setiap konternya petugas imigrasi Arab Saudi juga nantinya akan langsung memeriksa dokumen keimigrasian para jemaah haji. Galih juga menegaskan bahwa layanan Mekah Route bertujuan untuk mempercepat mobilitas jemaah calon haji sesampainya di Tanah Suci, karena pemeriksaan paspor dan visa sudah dilakukan sejak di Indonesia atau sebelum bertolak ke Arab Saudi. Sebanyak 43 petugas imigrasi Arab Saudi ditugaskan di layanan Mekah Route, dan juga selain itu 40 petugas dari kantor imigrasi Soekarno-Hatta disiagakan untuk membantu jemaah menjelang masuk ke konter Mekah Route. Bandara Soekarno-Hatta memberangkatkan jemaah haji yang berasal dari 4 provinsi pendengar, yaitu DKI Jakarta, Lampung, Banten, dan sebagian Jawa Barat. Di sisi lain juga embarkasi Banten memberangkatkan 2 kloter ke Tanah Suci pada hari Minggu kemarin. Kepala Asrama Haji Cipondoh Banten, Ahmad Muafik, mengatakan bahwa para calon jemaah haji diterbangkan dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia.
2: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengan demikianlah Kediri menyapa pagi hari ini. Namun nanti kami akan hadirkan ya di Kediri menyapa tepat pukul 8 dialog interaktif bersama dengan Direktur Paskomnas Indonesia atau Pasukam Parwadi ya pagi hari ini tepat pukul 8 hingga pukul 9 yang dibahas pagi hari ini tentang strategi mitigasi kemarau dan juga percepatan tanam nasional ya. Nanti seperti apa pembahasannya Anda tentunya bisa menyimaknya hanya di Kediri Menyapa Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. See.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spirakel atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi,

0: lindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
2: Ya, pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti pembahasan dialog pagi hari ini dalam dialog Kediri Menyapa bersama dengan Insinyur Sukam Parwadi, Direktur Paskomnas Indonesia, mengenai strategi mitigasi kemarau dan juga percepatan tanam nasional. Namun sebelum itu, sambil menemani Anda beraktivitas, kami hadirkan satu buah lagu dari Niji di atas awan.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentok Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Nduk, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Nduk, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya, Nduk. Kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat. Orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat, atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Kediri dimanapun Anda berada. Senang sekali masih bareng sama Rifki Royan di sini yang kembali hadir menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Kami hadirkan kembali dialog Kediri menyapa edisi Senin 18 Mei 2026. Semoga pagi ini Anda semuanya sehat, semangat, dan tentunya tetap produktif.

0: Pendengar, memasuki musim kemarau ya, khususnya di Indonesia, terutama di bagian wilayah Pulau Jawa, sektor pertanian tentu menghadapi berbagai tantangan ya, mulai dari ketersediaan air, potensi gagal panen mungkin ya, dan juga berbagai macam hal tantangan lainnya. Nah, pagi hari ini kita akan membahasnya dengan Pak Sukam Parwadi, Direktur Paskomnas Indonesia, tentang strategi mitigasi kemarau dan juga percepatan tanam nasional hingga nanti menjelang pukul 9. Tentunya Anda boleh atau bisa bergabung melalui telepon 0354 310 1108, atau juga melalui pesan WA kami atau SMS di 0811 354 1116. Silakan nanti bergabung dan juga bertanya langsung ya untuk tema kita pagi hari ini. Dan kita sudah terhubung juga dengan Pak Sukam Parwadi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sukam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sukam Enjang.
1: Kediri, bagaimana cerah?
0: Cerah banget nih Pak pagi hari ini.
1: Alhamdulillah. Semoga mangga-mangga pada berbunga.
0: Amin, ya. Amin.
1: Sehingga nanti buahnya lebat.
0: Iya, amin. Manis-manis insya Allah ya Pak ya.
1: Ya.
0: Ya, masuk pagi hari ini strategi mitigasi kemarau dan juga percepatan tanam nasional. Kita bahas kemarau dulu kali ya. Kalau kemarau kan prediksi BMKG memang sudah dari akhir April ataupun juga di Mei ini sudah masuk, nanti juga mungkin puncaknya sekitar bulan Agustus gitu ya Pak Sukam ya. Nah, sejauh mana nih kalau lihat kondisi musim kemarau di awal-awal musim kemarau nih di bulan-bulan April, Mei yang sudah kita lewati, seperti apa nih nanti dampaknya juga ke sektor pertanian?
1: Informasi tentang kemarau panjang tahun ini sudah berkali-kali kita dengar.
0: Betul.
1: Dari BMKG, dari media massa ya.
0: Iya.
1: Halo.
0: Iya. Iya Pak Zeka.
1: Suara saya bisa didengar ya?
0: Bisa Pak, jelas.
1: Ya oke. Okay. Kok kelihatannya ada suara bocor masuk. Oke. Nah, kalau melihat tanda-tanda alam, adanya awal Mei ini nada-nada kemarau sudah nampak ini. Nah, kalau itu berarti kita harus siap-siap betul untuk menghadapi kemarau tahun ini. Cuman begini, kemarau itu bagus kok.
0: Iya.
1: Apalagi agak panjang ya. Kenapa? Sudah beberapa musim terakhir ini kemarau-nya pendek-pendek, bahkan 2 tahun lalu tidak ada kemarau.
0: Iya, hujan gitu. Terus.
1: Tanah pertanian lelah. Istilah saya lelah.
0: Yeah.
1: Perlu istirahat, dan istirahatnya tanah pertanian yang terbaik itu adalah panas, matahari yang agak lama dikit lah, begitu.
0: Yeah.
1: Kalau kemarau normal itu kan biasanya sekitar 3 bulan, 3,5 bulan. Kalau mungkin tahun ini panjang, itu panjangnya berapa kita nggak tahu.
0: Yeah.
1: Tapi harapan saya pribadi tidak lebih dari 6 bulan.
0: Oke. Okay.
1: Karena pernah kemarau 9 bulan saya alami tahun 2003. Dan itu masya Allah situasi sudah betul-betul genting ya. Karena air di mana-mana kurang, kemudian tanaman sebagian pada mati karena betul-betul kekurangan air, dan waktu itu pangan jadi mahal begitu loh. Nah, itu waktu itu kan pendulinya belum ada 150 juta. Itu belum ada. Pong tahun 70-an baru 110 juta kok kata Om Airama. Nah, ini sekarang sudah 280 juta. Kalau ini terlalu panjang, ya Allah janganlah, supaya pangan kita ini selalu ada, walaupun itu bukan beras ya.
0: Iya.
1: Gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Nanti mitigasi atau mungkin lebih lanjut adalah bagaimana strategi menghadapi kemarau yang dimungkinkan pada itu nanti kita lihat. Oke?
0: Okay? Oke. Okay. Baik. Jadi itu ya, kita menghadapi musim kemarau nih di pertengahan tahun 2026. Nah, mitigasi untuk strategi mitigasinya seperti apa nih Pak Sukam, terutama untuk di sektor pertanian biar di musim kemarau ini bisa produktif, bahkan produksinya mungkin bisa berkali-kali lipat gitu Pak Sukam.
1: Ya, jadi begini, simpelnya saja, itu kan kita menganggap ya, menurut saya, kemarau memang akan panjang, artinya kita siap-siap gitu kan. Jangan sampai kita nggak percaya lalu nggak siap-siap, tiba-tiba teman. Nah, tapi kalau kita percaya lalu siap-siap, umpamanya tidak jadi kemarau panjang, ya alhamdulillah, tapi kan sudah siap. Ya, ini penting untuk kita dalam rangka menghadapi kemarau yang diduga panjang itu. Nah, sebenarnya kemarau itu bagi daerah-daerah yang memang daerah pertanian ya, itu apalagi masih ada air, itu sangat bagus karena panjang hari di musim kemarau ini lebih panjang dari yang lain. Kemudian juga atau dari bulan-bulan yang lain ya, itu kemudian fotosintesis tanaman maksimal itu. Nah, sehingga produktivitas tanaman apapun, insya Allah itu lebih bagus. Padahal kalau musim kemarau, kalau penghujan paling hanya 5 ton per hektar, 5,5. Ini dengan teknologi yang sama, insya Allah ya bisa lebih dari 6 ton loh per hektar. Karena sinar matahari penuh, fotosintesa juga berlangsung dengan lancar dan baik. Nah, untuk ini ya kita mesti harus bersyukur itu dengan adanya kemarau panjang. Cuman yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan kebutuhan air dan teknologi yang hemat air itu. Nah, untuk tanaman padi ya, ini perlu dibahas sih. Mesti harus pakai teknologi SRI. Teknologi SRI tahu ya?
0: Apa itu Pak?
1: Teknologi budidaya padi hemat air. Itu. Jadi padi hanya diairi seminggu sekali, secukupnya, tidak usah berlebihan. Wah, pasti teman-teman petani padi ngomong ke rumputnya berimpun. Karena kalau kering-kering itu biasanya rumput cukup banyak, maka pengolahan tanah harus bagus. Gitu. Jangan sampai nandure pari tukulnya suka tepi. Itu kan ada lagunya itu. Gitu ya. Nah, untuk itu pengolahan tanah harus bagus. Jadi rumput harus betul-betul minim ya. Kemudian nanti pertanaman ya, itu harus betul-betul dilakukan dengan cermat. Mungkin jarak tanam padi bisa agak diperjarang sedikit supaya anakan banyak. Kalau kemarau itu biasa anaknya padi banyak, tapi kalau jarak tanam rapat nanti anakan banyak yang keluar male hanya sedikit. Tapi kalau anakan banyak, kemudian jarak tanam juga longgar begitu, sinar matahari penuh, anak-anak-anakan yang tadinya hanya 10, 11 itu bisa sampai 15 lebih. Kalau tanam jarang berarti kan hemat bibit.
0: Betul.
1: Nah, ini semuanya ada nilai bagusnya lah. Itu untuk tanaman padi. Untuk palawija semuanya bagus, kacang-kacangan, baik kedelai maupun kacang tanah, kacang hijau, kacang unggah dan sebagainya, kacang-kacangan ini bagus di musim kemarau. Karena kacang-kacangan itu memperbaiki tanah. Tanah akan subur alami, begitu. Dari kacang-kacangan yang ada itu yang paling pendek umurnya adalah kacang itu. Karena umurnya ya yang unggul itu bisa 55 hari saja panen gitu. Dan kacang itu kan juga bagus ya, apalagi nanti ini ada MBG segala. Saya belum pernah mendengar MBG ada bubur kacang hijau.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Iya, anak-anak diberi bubur kacang hijau.
0: Betul.
1: Campuri ketan hitam lah.
0: Gizinya gitu, banyak ya.
1: Jadi biar variasi makan lokal itu dikenali ya, anak-anak.
0: Diferensiasi.
1: Pernah tahu makan makanan lokal yang murah?
0: Betul.
1: Ibu berpuasa itu nak. Itu ya?
0: Iya iya.
1: Nah, untuk tanaman hortikultura.
0: Hortikultura.
1: Musim kemarau ini, ya semuanya semuanya bagus, baik yang musiman seperti melon, semangka, tanaman cabai, bawang merah, insya Allah bagus. Cuman hati-hati hamanya, hama penyakit mungkin agak kurang, tapi hama biasanya kemarau itu terutama kuku daun, ya apit, yang kecil-kecil itu, itu banyak. Nah, pengamatan tidak boleh lengah.
0: Tanam
1: hortikultura tidak boleh tidur. Itu gampangnya ngomong gitu. Artinya kudu melek terus mendino nang salah diperiksa.
0: Kuku
1: daun ini awan delik, mumpet di bawah daun. Nenek siang sore diaktif menyerap. Itu. Lalu untuk ini tidak boleh muncul ya. Apa itu kutu daun di situ. Pengendalian selain model kimia ya, tidak banyak pengalaman dengan menggunakan pestisida organik. Nih suren, tanaman suren itu kan tanaman gunung ya. Itu daunnya itu bisa difermentasi. Pengalaman teman-teman di Cianjur sana itu mampu mengendalikan kutu daun, ulat dan sebagainya. Wah itu teman-teman petugas pertanian harus mengajarkan pestisida organik untuk hortikultura, apalagi untuk nyemprot buah-buahan itu jangan pakai yang kimia-kimia lah.
0: Ya,
1: gitu. Sementara itu.
0: Kalau ngomongin pengelolaan air nih Pak Sukam, sumber air yang harus disiapkan, yang harus disiapkan menjelang ataupun juga nanti menghadapi musim kemarau seperti apa nih Pak Sukam?
1: Ya.
2: Konsentrasinya Pak.
1: Ya. Oke, gimana Mbak?
0: Untuk
1: ini sambil belanja, jadi ternaknya harus kasih pakan ini.
0: Ayo
1: Mbak, terusnya Mbak.
0: Iya, pengelolaan air untuk menghadapi musim kemarau bagi para petani seperti apa nih? Apa yang harus dilakukan agar nantinya juga pada saat menghadapi musim kemarau air yang dibutuhkan oleh tanaman bisa tetap dialirkan begitu Pak Sukam?
1: Begini, pemerintah kan sudah membangun infrastruktur bendungan-bendungan ya. Gitu. Nah ini harap hati-hati penggunaan air bendungan, terutama untuk petani padi. Padi Indonesia itu paling boros air. Ini petani nyangelkan dia ini nanti bisa kekurangan air. Petani ini manut nganggut teknologi SRI dialiri seminggali cukup gitu loh. Ini dari bendungan. Supaya apa? Supaya lebih banyak lahan yang kebagian air untuk ngeyel dan berani. Terus apalagi yang pakai sumur pompa. Jawa Timur itu kan jagonya ngebor sawah ya. Ngebor sawah untuk tarik air dalam. Ya itu. Itu harus dihemat. Itu jadi sekali lagi penggunaan airnya harus hemat. Terus untuk hortikultura ini saya sedang kerjakan juga lahan kering nih di Jawa Tengah. Itu kita pakai teknologi apa itu? Sprinkle. Ya. Untuk tanaman bawang merah, kemudian juga tanaman-tanaman hortikultura yang lain. Karena apa? Sprinkle itu menggunakan airnya sedikit tapi kontinu. Gitu loh. Nah, itu ternyata lebih hemat dibanding dengan model yang dilet atau disirami dengan menggunakan cara lain. Itu jadi kalau di Nganjuk itu kan bawang merah disirami pakai selokan dipenuhi air. Kemudian lalu disirami dengan banyak-banyak.
0: Iya.
1: Ya, itu sehingga sehingga apa? Penggunaan airnya cukup banyak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, karena airnya banyak, ya boros akhirnya.
0: Betul.
1: Gitu loh. Nah, ini coba di apa? Upayakan penggunaan air dengan menggunakan
0: teknologi
1: apa sprinkle itu sehingga nanti akan lebih enak. Dan untuk ini Pemda ini agaknya perlu ada bantuan lah ya kepada masyarakat untuk praktek penggunaan sprinkle itu. Inilah ini yang nanti mungkin perlu dilakukan oleh Pemda untuk mengantisipasi kekurangan air sekalian teknologi sprinkle itu nanti bisa dikenalkan kepada masyarakat.
0: Oke.
1: Okay. Itu ya.
0: Iya.
1: Ini ada terganggu karena sambil jalan.
0: Baik. Okay. Nah, sejauh ini seperti apa nih?
1: Teruskan.
0: Ya, sejauh ini ya Pak Sukam. Sejauh ini seperti apa untuk para petani sendiri dalam memahami teknologi-teknologi untuk pengairan tadi seperti SRI ataupun juga sprinkle? Apakah semua petani di Indonesia sudah sama rata untuk pemahaman pemakaian teknologi tersebut?
1: Sebetulnya teknologi SRI untuk padi itu sejak zaman Pak Presiden SBY.
0: Oke.
1: Diperkenalkan pada masyarakat. Itu artinya kan sudah
0: lama ya,
1: 10 tahun lebih ya.
0: Betul.
1: 10 tahun lebih. Tapi ya itu, maaf ya, petani kita itu di kandang ini angin. Tadi ya, dapat yang di kandang ini angin. Itu. Soalnya apa? Petani mengairi padi di luar ingkeng banyune parine dikom barat karena apa menekan gulma rumput gitu loh. Nah, ini juga tidak salah, tapi kalau ini kemarau panjang tolong untuk betul-betul termati penggunaan air itu. Ini karena apa dengan diairi dengan model SR ini sebetulnya

0: maksa kanggo bareng HP itu gak perlu dong. Iya.
1: Iya.
0: Ya soalnya contohnya ini aku nenggalan nek wong pati paksa nganggo helm, nek orang aku didendol duit ngono. Pokoke dhewe sak karepe dhewe padahal sek ibu sing bendut kan sirahe dhewe-dhewe to.
1: Iya iya.
0: Ngono iki dikandani angel kadang-kadang bocah. Ya, maksud saya sudahlah kalau teknologi itu baik. Laksanakan.
1: Oke.
0: Rekoso titik golek cara ben ora rekoso piye kan gitu. Bisa. Kemudian yang irigasi sprinkler untuk tanaman bawang merah, kemudian tanaman lain ya mungkin bisa dilakukan dengan itu. Itu sudah populer di berbagai negara.
1: Okay.
0: Bahkan di Indonesia sudah sangat populer di Sulawesi.
1: Tengah
0: sana. Waktu saya ke sana, bawang merah di sana tidak ada yang disirami dengan tenaga manusia langsung.
1: Manual.
0: Dan sebagainya. Tidak ada. Hampir semuanya dengan sprinkler karena bawang merah itu dirang di tanah kering. Dan hasilnya lebih bagus dibanding di tanah sawah. Karena kandungan airnya rendah. Kan sudah populer tau bawang merah paling baik dan paling enak bawang gorengnya di seluruh dunia, seluruh Indonesia. Itu kan palu. Saya ke sana, aku jengkel gue Magelang atau mungkin Brebes nganju akan berapa kok juara paling enak kok palu ternyata karena ditanam di tanah kering. Lalu teknologinya irigasi sprinkle, jadi tidak biur air berlebihan. Nah yang saya ajak ke sana, yang ngajak saya ya dari Kementerian Desa yang orang Brebes. Akhirnya ayo saya ingin Brebes cari arah hebat bawang merah tapi kalah kan untungnya dengan ya dari Palu. Nganjuk ya kuwi, nganjuk kuwi anggere Pak Susanto kuwi ngomong ya kalau Mbak itu pada kemlini bawang merah hebat tapi kalah mutunya dengan
1: Palu.
0: Palu. Karena apa? Teknologinya yang dipakai oleh Palu itu sudah seperti di India dan di Afrika Selatan. Produksinya saya ngerti. Itu kalau di Afrika Selatan sudah 30 ton per hektar.
1: 30 ton.
0: Di Palu sana sudah lebih dari 15 ton. Apalagi dengan teknologi benih biji TSS ya. Itu produksi bisa 30 ton lebih. Ayo saya ingin nganjuk piro. Itu nah ini. Karena pakai teknologi irigasinya sprinkle, benihnya pakai benih TSS sehingga hemat biaya juga semuanya. Nah, sehingga bawang merah India itu nomor-nomor biaya produksinya per kilonya 5.000 kurang. Saya kenal dengan Dr. Manoharan. Sekarang ini saya membuat klub dengan dia, orang India yang punya kegiatan pengembangan bawang merah di seluruh dunia. Antara lain di Afrika yang menjadi sasaran. Karena Afrika itu kering dan paling bagus untuk bawang merah. Ayo, Jawa Timur berubah.
1: Jawa Timur ya.
0: Saya kira itu.
1: Siap-siap. Baik, terima kasih Pak Sukan. Nah, terkait percepatan tanam nasional nih, apa aja nih yang harus dilakukan oleh para petani untuk mempercepat tanam nasionalnya agar
0: Jadi secara nasional kan kalau tanaman pangan utama itu kan padi, palawija, ini memang kebutuhan pokok ya. Itu, tapi tidak lupa hortikultura seperti bawang merah dan cabai kan juga harus menjadi tanaman yang harus diupayakan. Tapi bersamaan dengan program MBG-nya Pak Presiden ini, ini buah-buahan lokal harus dikembangkan juga.
1: Betul.
0: Kemarin kan dikritik ya di media sosial, masa MBG nganggurnya buah impor. Jadi Pak Presiden jangan marah, ya para penyelenggara jangan marah. Kalau ada masyarakat kritik,
1: Ya
0: berarti produksi nasional, produksi lokal harus dikembangkan.
1: Betul.
0: Itu. Makanya di musim kemarau ini, di mana pengembangan buah semusim ini Jawa Timur jagonya, ayo kita kembangkan lebih intensif. Pasar juga siap menerima, baik pasar konvensional seperti pasar induk saya sampai SMP itu sudah siap terima. Jadi sehingga nanti peluang-peluang bisnis itu banyak dinikmati oleh masyarakat di musim kemarau.
1: Betul.
0: Begitu ya?
1: Iya Pak. Kalau dukungan dari

0: pemerintah seperti apa nih Pak yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik dari sisi kebijakan, anggaran, sosialisasi atau hal-hal lainnya? Seperti apa nih dukungan dari pemerintah yang harus dilakukan terutama untuk sektor pertanian dalam menghadapi musim kemarau ini?
1: Begini, pemerintah itu yang paling paham dengan pedesaan dan pertanian kan kabupaten ya.
0: Yeah.
1: Nah, pemerintah kabupaten harus betul-betul cermat dan memahami situasi kemarau saat ini. Lalu akal anggaran terbatas, prioritaskan untuk bisa mengembangkan komoditi pertanian pangan penting di daerahnya masing-masing dengan menggunakan teknologi-teknologi yang lebih efisien tadi.
0: Yeah.
1: Gitu. Jadi pemerintah daerah, berarti bupati komandannya, gubernur komandannya. Itu. Nah, untuk ini saya harap ini semua pihak, terutama teman-teman di kabupaten itu bergerak cerdas dan tepat begitu. Karena apa? Karena kalau pemerintah pusat sudah mengatur misalnya 20% dana desa harus digunakan untuk pertanian, ya minimal itu dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan benar. Itu jangan lalu digunakannya ala ora.

0: ini kalau nanti produksi pangan tidak dilaksanakan dengan baik, itu kekurangan pangan ini akibatnya tidak bagus untuk masyarakat. Pola ekspor itu bisa terganggu, gitu ya. Nah, untuk itu, karena pangan ini fungsinya bukan hanya untuk konsumsi masyarakat di pedesaan, tapi juga untuk perkotaan. Berarti sistem produksi dan distribusinya sampai ke pasar harus diurus dengan baik. Jangan sampai nanti musim kemarau produksi bagus, pemasarannya kacau. Nah, untuk itu koperasi Merah Putih kemarin sudah banyak dikritik juga. Harus menjadi agregator pengumpul dari produksi petani itu. Sebab apa? Sebab kalau
1: dilanjut Pak Sukam.
0: Kalau nanti produksi nasional banyak, tetapi tidak ada pergudangan, itu nanti mesti akan terjadi penjualan rame-rame. Penjualan rame-rame itu artinya penawaran meningkat, konsumen terbatas, berarti harga turun. Ini jangan sampai terjadi. Makanya kan di koperasi Merah Putih diharapkan juga ada pergudangan untuk mengumpulkan, menggudangkan produk petani yang bisa disimpan, terutama untuk padi palawija. Jangan sampai nanti produksi banyak tetapi yaitu tadi dijual bersama sehingga harga turun. Walaupun pemerintah untuk gabah petani itu sudah mengambil atau sudah ada kebijakan harga 6.500 gabah kering panen misalnya. Tapi kalau kenyataannya nanti produksi melimpah dan masyarakat itu terpaksa menjual, harga bisa turun. Karena harga itu yang menentukan kan pasar.
1: Baik, terima kasih Pak Sukam. Nah, untuk pesan Pak Sukam sendiri untuk para petani di Indonesia khususnya, agar benar-benar siap nih dalam menghadapi musim kemarau di tahun ini, seperti apa Pak Sukam?
0: Begini, kawan-kawanku petani yang saya cintai. Saya juga kadang-kadang gemes melihat Anda-Anda semua ini. Daerah-daerah yang nanti dimungkinkan kekeringan yang pahamkan panjenengan. Nah, sekarang saya harapkan dibantu oleh penyuluh pertanian setempat. Itu mempelajari, wah daerah Kucing kok talane kurang banyu. Sumbere kono ono, kurangnya apa dan sebagainya. Segera rembukan. Gotong royong. Nek pemerintah ono duit nganggu bantu misalnya apa semacam embung, apa semacam pompa air dan sebagainya, ya matur karo kepala desa, karo Pak Bupati, Pak ini perlu ini, perlu itu dan gitu. Nek kurang, ya gotong royong, urunan gitu. Sebab kalau dibebankan ke petani-petani individu tidak semua mampu. Itu kan kasihan para petani-petani kecil yang misalnya harus mengadakan pompa air sendiri, itu kan kasihan. Jadi inilah jiwa gotong royong harus dihidupkan dong. Di kita ini dalam rangka menghadapi kekeringan ini satu. Yang kedua, tadi kepada para petani, ayo kita gunakan teknologi hemat air. Nah, petani kadang-kadang nggak percaya sebelum melihat contoh. Makanya dana pemerintah yang terbatas, misalnya dana desa tadi, sudahlah untuk bikin contoh irigasi pakai sprinkle untuk tanaman contoh. Tadi berkali-kali karena daerah Jawa Timur kan sentranya di sekitar Kediri ya. Itu. Nah, nanti kalau sudah terbukti, itu biasanya petani itu biasanya kan gitu ya. Sehingga teknologi itu akan berjalan. Mengapa petani itu percaya setelah melihat? Karena duitnya cumpen. Nek gue nyoba teknologi baru sing urung tahu perlu. Gak percaya. Aneh.

0: gagal piye, nek gagal piye ngono. Jadi perlu dipahami itu secara biologis petani baik memang begitu. Nah, untuk itu kembali kepada pemimpin daerah, kepala desa, bupati, itu harus penting. Teman-teman teknisi ya. Ini kalau ada ide aja meneng wae. Lapor dong kepada Pak Bupati, matur. Ini orang-orangnya juga nih kalau itu ide yang bagus. Nah, saya harapkan semuanya bertindak bersih. Bersih itu artinya kalau menggunakan anggaran negara ojo diakali. Ya, isin nih Jawa Timur tertangkap KPK dan sebagainya itu kan ya memalukan lah. Gitu. Nah, ini yang mesti harus bersih kita. Karena apa? Banyak yang susah, jangan sampai membuat susah tambahan lain. Ini kepada teman-teman petugas di daerah dan dimanapun. Kemudian para petani juga yang kreatif tapi juga sopan dan tetap baik-baik, lalu jiwa gotong royong bisa hidup. Saya kira itu.
1: Terakhir mungkin Pak Sukam, harapan Pak Sukam untuk sektor pertanian Indonesia seperti apa, khususnya dalam menghadapi perubahan iklim ataupun juga menghadapi kemarau panjang ini.
0: Pak Presiden Prabowo itu kemarin pidatonya menarik saya karena begini. Beliau punya data. Tanah di muka bumi di dunia ini, ini yang masuk daerah tropis hanya 27%. Ini loh, bumi sak jagat saya itu sampai Amerika sampai Afrika itu yang masuk dalam wilayah tropis itu hanya 27% saja. Karena tropis itu bisa tanam dan panen sepanjang tahun. Tapi yang saya semakin terkejut, 11%-nya ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini tanah tropis terluas di dunia pada suatu negara. Itu. Nah ini makanya itu ayo dimanfaatkan dengan baik. Ojo diparingi lemah sing subur, sinar matahari sepanjang tahun ada, tanam sepanjang tahun ada. Ning awake dhewe keset. Angel dikandani dan sebagainya. Sing ngurus ya ora terdik lah ini. Jadi semuanya kita bersyukur tetapi harus bergerak. Jadi pemimpinnya ya terdik, terdas semua. Jadi mulai dari pejabat struktural, lembaga pendidikan, ya, termasuk pengusaha dan sebagainya itu, lembaga masyarakat itu semuanya mensyukuri tapi juga berbuat. Ojo malah ojo malah malas. Biasanya daerah-daerah subur ini membuat orang malas kadang-kadang. Inilah ini yang kita harapkan, jangan malas. Nah ini untuk memanfaatkan ini supaya apa? Kalau kita cukup berlebih ya kita bisa ekspor, ora impor wae di mana-mana ini. Pagi ini tadi diskusi tentang impor kita juga luar biasa besar. Kita bisa melakukan itu. Untuk ini saya harapkan semua pihak ini menyadari hal itu. Nah, untuk itu kita harapkan tahun ini mulai ayo kita memanfaatkan lahan kita ini secara intensif. Kemarau panjang, ambil hikmahnya. Kita masih bisa bertanam. Coba teman-teman ini ke Afrika sana, yang lebih kering itu. Wah, ini bisa tengah mati di sana ya. Tapi di sana sekarang menjadi tanah pertanian yang hebat, bahkan hortikultura yang berkembang di sana. Nah untuk ini supaya ini dijadikan hikmah. Saya kira demikian ya.
1: Baik, terima kasih Pak Sukam untuk waktunya di kesempatan pagi hari ini, sudah berbagi wawasan di RRI Kediri pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Sukam.
0: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, padahal tidak terasa ya sudah menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tadi kita sudah berbincang bersama Pak Sukam Parwadi terkait strategi mitigasi kemarau dan juga percepatan tanam nasional. Banyak sekali tadi informasi dan juga edukasi yang bisa jadi bekal bagi kita, khususnya lagi bagi para petani, agar tentunya lebih siap lagi dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi akan cukup lama ataupun panjang, sekaligus juga bisa mendukung mendukung ketahanan pangan nasional ya. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkan untuk dialog di Kediri Menyapa pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat beraktivitas. Sampai jumpa lagi di dialog Kediri Menyapa berikutnya. Selamat pagi.
2: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pernah baru saja Anda ikuti dialog Kediri Menyapa Senin 18 Mei 2026 bersama dengan Insinyur Sukam Parwadi tentang strategi mitigasi kemarau dan percepatan tanam nasional. Tepat pukul 9 nanti kita akan dengarkan cek fakta dan juga kita akan ikuti program Halo RRI hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: atau fakta, kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kita akan dengarkan Cek Fakta edisi Senin 18 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat mengenai bus jemaah haji yang jatuh masuk ke jurang pada Mei 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh Iva.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bus yang mengangkut jemaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejak tahun, kita sering mendengar berita di media massa tentang suatu pemerintahan atau kementerian lembaga sukses meraih WTP. Pemberitaan semacam ini selalu disambut dengan bangga oleh pejabat terkait dan seringkali dianggap sebagai bukti keberhasilan tata kelola keuangan. Bagi masyarakat awam, istilah WTP atau wajar tanpa pengecualian terdengar seperti sebuah stempel sakti, sebuah jaminan mutlak bahwa keuangan lembaga benar-benar beres, bersih, dan bebas dari masalah. Namun, benarkah pemahaman ini? Apakah WTP adalah garansi bahwa tidak ada korupsi, pemborosan, atau ketidakefisiensi dalam pengelolaan anggaran? Jawabannya ternyata lebih kompleks dari yang kita kira. Opini WTP adalah tingkatan opini tertinggi yang diberikan oleh auditor. Untuk lembaga pemerintah di Indonesia, auditornya adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sebuah lembaga negara yang independensinya dijamin oleh konstitusi. Opini WTP pada dasarnya menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penting untuk memahami kata kuncinya, kata wajar tidak sama dengan kata benar. Dalam artian matematis absolut, auditor tidak memeriksa setiap transaksi satu persatu, melainkan menggunakan uji petik atau sampling. Wajar berarti laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang signifikan sehingga pengguna laporan tidak akan tersesatkan. Selain itu, ada konsep materialitas, di mana auditor hanya fokus pada hal-hal dengan nilai yang cukup besar untuk mempengaruhi keputusan pembaca laporan keuangan. Jadi, mungkin saja masih ada kesalahan kecil yang lolos dari audit, namun lembaga tersebut tetap bisa meraih WTP.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentoh Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wah, kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepet ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Dok, kalau ada keluhan misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah,

0: informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Selamat pagi pendengar, halo RRI, kembali hadir menyapa Anda pagi hari ini Senin 18 Mei 2026. Masih ditemani sama Rifki Royan di sini sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Beragam hal atau informasi atau keluhan bisa Anda sampaikan, termasuk juga mungkin saran atau kritik bisa Anda sampaikan untuk pagi hari ini, bisa melalui telepon 0354-310-1108 atau juga melalui pesan WA, bisa juga melalui voice note di nomor 0811-354-1116. Nanti akan kami bacakan, juga tentunya akan kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait ya, untuk segera ditindaklanjuti. Sampai nanti tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, beragam informasi kami tunggu ya, sampai nanti tutup di pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
8: Kembali masih di Halo RRI 18 Mei 2026. Pendengar, Polsek Kediri Kota kemarin mengintensifkan patroli Harkamtibmas di sejumlah titik strategis untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta juga mengantisipasi tindak kriminalitas khususnya kejahatan 3C, curat-curas dan juga curanmor. Patroli berlangsung sejak pukul 8 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan menyasar sejumlah lokasi yang dinilai memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Beberapa titik patroli meliputi Bank Jatim di Jalan PK Bangsa, Swalayan Golden, Stasiun Kereta Api Kota Kediri, HTM BRI di Jalan Brawijaya, Kawasan Wisata Pagora hingga wilayah hukum Polsek Kediri Kota secara umum. Nah, kegiatan patroli dipimpin oleh Ibtu Murdijono selaku perwira pengawas atau pawas bersama Ibda Hudi Santosa sebagai perwira pengendali serta didukung dengan personil lainnya. Dalam pelaksanaan tersebut, pendengar, Polisi melakukan patroli jalan kaki dan juga patroli dialogis dengan warga, petugas keamanan, karyawan perbankan, pegawai swalayan, juru parkir hingga pengelola SPBU dan juga perkantoran. Kapolsek Kediri Kota, Kompol Bowo Wicaksono mengatakan bahwa patroli dialogis menjadi strategi preventif untuk memperkuat keamanan lingkungan sekaligus juga meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi tindak kriminal. Lokasi-lokasi seperti perbankan, stasiun, swalayan, dan juga obyek wisata menjadi titik perhatian karena memiliki intensitas mobilitas yang tinggi terutama saat akhir pekan.
9: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda. Sebagai gantinya, Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
2: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin

0: mengajukan request Pak Fauzi aja ya Pak, dosen pembimbing saya.
1: Iya Pak, saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya, jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
2: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
2: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
0: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di sejumlah pasar hewan di wilayah Kabupaten Kediri. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan berada dalam kondisi sehat, layak dan aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh tim kesehatan hewan dengan mengecek kondisi fisik ternak secara menyeluruh. Pemeriksaan meliputi suhu tubuh hewan, kesehatan mulut dan kuku, serta memastikan ternak terbebas dari penyakit menular. Ia menambahkan pihaknya akan melakukan pengawasan rutin guna memberikan rasa aman kepada masyarakat saat membeli hewan kurban, sekaligus sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit hewan yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Sementara itu, dokter hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Titik Sri Undari, menambahkan bahwa kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan di pasar akan dilakukan mulai 11 Mei hingga mendekati Hari Raya Idul Adha. Menurutnya, pemeriksaan akan menyasar sejumlah pasar hewan di Kabupaten Kediri, diantaranya Pasar Hewan Pare, Pasar Hewan Ngadiluih, dan Pasar Hewan Grogol.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Masih di Halo RRI Pro 1 RRI Kediri. Pendengar, kita akan dengarkan laporan dari reporter Ayu Citra terkait Dandim 0809 Kediri tegaskan video viral jual beli titik KDKMP. Selengkapnya silakan oleh Ayu Citra.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Kodim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nurhatiansyah menegaskan bahwa beredarnya video viral jual beli titik KDKMP adalah informasi yang hoax. Hal ini benar dipastikan oleh Dandim 0809 Kediri, Letkol Infantri David Nurhatiansyah pada konfirmasi hari ini. Diketahui pendengar bahwa video viral tersebut ini beredar luas di medsos sejak Sabtu malam 16 Mei 2026, di mana pendengar video ini merahasiakan adanya praktik jual beli titik proyek aliran dana kepada pejabat TNI terkait dengan program kelompok terkait dengan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kediraya. Berikut pernyataan dari Dandim 0809 Kediri.
3: Mengatakan bahwa ada seorang ibu-ibu yang menggunakan seragam PNS ASN yang di lokasi

0: mengenakan seragam PNS atau ASN dengan badge lokasi Kabupaten Kediri. Dan di sampingnya itu tampak seorang pria mengenakan celana loreng dan kaos dalam loreng TNI Malvinas yang digambarkan pendengar mereka ini adalah seolah-olah merupakan seorang anggota Babinsa. Lalu narasi dan video tersebut menuduh bahwa Gandim ini ikut menerima sejumlah uang atau fee dari program pemasyarakatan KDKMP ini. Dan pendengar, sebelumnya usai peresmian pengoperasian 61 KDKMP di Kabupaten Nganjuk, Wakil Panglima TNI Majen TNI Tandio Budi menyatakan bahwa dalam pengoperasian Kopasi Merah Putih ini, TNI tidak bekerja sendirian. Dari Kediri, Ahi Citra melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra untuk laporannya pagi hari ini. Pendengar, nanti Anda juga masih bisa mendapatkan informasi lainnya. Jadi tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Pasar hewan tetap di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri mengalami lonjakan aktivitas yang signifikan dengan perputaran hampir 400 ekor sapi dalam sehari menjelang Hari Raya Idul Adha. Lonjakan besar ini terpantau pada Minggu 17 Mei 2026, tepat 10 hari sebelum perayaan Hari Raya Idul Adha keagamaan umat muslim tersebut berlangsung. Arus transaksi jual-beli di pasar tertek ini tidak hanya didominasi oleh perputaran pedagang lokal Kediri saja. Aktivitas pasar yang masif ini juga sukses menarik minat para pelaku usaha dan pembeli dari berbagai daerah luar kota di Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Madiun, Malang, hingga Kota Batu. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, mengungkapkan bahwa tingginya dinamika perdagangan ini menjadi indikator kuat bahwa pasokan komoditas hewan kurban di wilayahnya berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan pasar. Memasuki momentum hari besar keagamaan, pergerakan harga komoditas hewan kurban sapi kini mulai merangkak naik sekitar 10-20% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. Pihak otoritas menilai fluktuasi harga tersebut masih berada dalam koridor batas wajar dan sama sekali tidak menyurutkan animo serta daya beli masyarakat yang ingin bertransaksi.

Kegiatan berbelanja memang sangat mengasyikkan. Namun, Anda perlu waspada jika alasan Anda berbelanja adalah karena stres, kesepian, atau rasa cemas. Compulsive buying disorder atau gangguan belanja kompulsif adalah kondisi psikologis di mana seseorang memiliki dorongan yang sangat kuat dan tidak terkendali untuk terus-menerus membeli barang. Perilaku ini bukan didasari oleh kebutuhan akan barang tersebut, melainkan sebagai bentuk pelarian untuk mengatasi emosi negatif seperti stres, kesepian, atau rasa cemas. Siklus gangguan ini biasanya dimulai dengan perasaan gelisah yang hanya bisa reda setelah melakukan transaksi belanja. Namun, rasa senang atau puas yang didapat hanya bersifat sementara dan seringkali langsung diikuti oleh perasaan bersalah, malu, hingga penyesalan yang mendalam setelah melihat tumpukan barang yang tidak terpakai atau tagihan yang membengkak. Jika dibiarkan, gangguan ini dapat merusak kehidupan seseorang secara menyeluruh, mulai dari jeratan hutang yang serius hingga keretakan hubungan dengan keluarga. Perbedaan utama belanja kompulsif dengan belanja biasa terletak pada hilangnya kontrol diri. Penderita tetap berbelanja meski secara finansial sudah sangat terpuruk dan secara mental merasa sangat tertekan.

Baik pendengar, demikianlah Halo RRI edisi hari Senin 18 Mei 2026. Halo RRI akan kembali hadir menemani Anda hari Rabu dan juga hari Jumat tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sekaligus juga saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantinya Kediri siang ini akan dilanjutkan oleh rekan Lia Aulia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak dan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang ya, menemani siang hari Anda, melanjutkan perjalanan dari Kediri pagi ini ada Rifki ya. Selanjutnya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya akan temani Anda dengan beberapa informasi dan juga program menarik di siang hari ini ya. Kita masuk dalam pengarsamaan gender ya, edisi Senin 18 Mei 2025, kita 2026 maksud kami. Ini kita akan bahas tentang penguatan pencegahan dan hukum ya terkait kekerasan anak, yang memang ini banyak beberapa kasus terbaru ya, seperti di Pati begitu ya, di mana ada santri ya yang ada kekerasan di situ ya oleh kiainya begitu ya, di pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah tersebut ya. Dan kita akan bahasnya dari sisi MPR, ada Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat atau RRI yang menegaskan terkait upaya pencegahan dan penegakan hukum dalam perlindungan anak harus diperkuat secara bersamaan ya. Disampaikannya menyusul rentetan kasus kekerasan terhadap anak yang belakangan terjadi di sejumlah daerah, mulai dari daycare di Yogyakarta yang ini banyak sekali korban balita begitu ya. Dan lalu juga ada dugaan pelecehan seksual yang ada di Pati Jawa Tengah, hingga berbagai kasus lain yang terjadi di tanah air. Kita akan bahasnya di pengawasan gender hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Lah, nih kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasgor buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa keluarga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial, memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak, kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas.
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Baik, pendengar, banyaknya kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual yang mana ini rentetannya terjadi ya di April kemarin itu di Jogja begitu ya. Deker anak yang mereka ada dugaan ini ya, ada penyekapan dan penganiayaan di sana begitu. Lalu juga yang terbaru ada santri di pesantren Pati yang diduga juga dilecehkan begitu ya, dan berbagai kasus lain yang disoroti oleh masyarakat terkait pengesaman gender ini ya. Jadi Waka MPR RI Lestari Murdiat atau RRI menegaskan terkait upaya pencegahan dan penegakan hukum dalam perlindungan anak harus diperkuat secara bersamaan. Penguatan pencegahan dan penegakan hukum ini tidak boleh ada lagi celah bagi praktik kekerasan tersistem terhadap anak. Rady menilai sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan anak perlu segera dievaluasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ya setiap kegiatan telah memiliki sistem pencegahan kekerasan dan perlindungan yang memadai bagi anak-anak. Ia juga mendorong aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan terhadap anak agar memahami kebijakan yang mengedepankan perlindungan korban secara menyeluruh. Selain itu, ia minta pemerintah untuk mengejarkan kampanye untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak. Rentetan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi saat ini harus menjadi sebuah alarm ya, sebuah mungkin teguran bagi para pemangku kepentingan untuk segera meningkatkan efektivitas setiap kebijakan perlindungan anak yang ada, sosialisasi dan edukasi terkait hak-hak perempuan dan anak kepada masyarakat juga harus dilakukan secara masif sebagai bagian upaya perlindungan dengan penguatan aspek pencegahan dan penegakan hukum yang berjalan dengan seimbang serta didukungnya political will para pemangku kebijakan. Ya, optimistis Indonesia mampu untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap anak secara nasional demi menciptakan generasi penerus bangsa yang sehat dan berdaya saing di masa depan. Dan yang terbaru juga ini kasusnya ada anak yang masih kecil ya, ditinggal untuk ibunya ya, sang ibu bekerja di luar negeri dan tinggal bersama sang ayah, dan ada dugaan pelecehan seksual di situ ya. Nanti kita akan bahasnya lagi di kebersamaan kita hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda sebagai gantinya. Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Kue putu diyakini telah ada setidaknya sejak tahun 1814. Jejaknya dapat ditelusuri dalam Serat Centini, karya besar yang juga ditulis pada tahun tersebut. Naskah ini sering disebut sebagai ensiklopedia kehidupan Jawa karena merekam begitu banyak aspek kehidupan, mulai dari laku spiritual, pengetahuan, hingga urusan dapur sehari-hari. Di antara beragam catatan itu, terdapat daftar panjang aneka jajanan tradisional seperti serabi, putu, jadah, jenang, dan lain sebagainya. Penyebutan ini bukan sekedar daftar makanan, melainkan gambaran bahwa di dunia kuliner Jawa saat itu sudah tertata rapi. Bahan-bahan seperti ketan, beras, gula, dan kelapa diolah menjadi hidangan yang disajikan bukan hanya untuk mengenyangkan, tetapi juga untuk mengisi jeda kerja pagi dan menyambut siapa saja yang datang atau lewat. Serat Centini tidak hanya mencatat makanan sebagai benda, melainkan sebagai bagian dari tata hidup. Dalam pandangan masyarakat Jawa, makan bukan sekedar soal rasa kenyang, tetapi juga berkaitan dengan waktu, keramahan, dan etika. Tradisi menjamu, berbagai hidangan, hingga cara menyajikan makanan mencerminkan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi. Dengan demikian, keberadaan kue putu dan jajanan sejenisnya bukan hanya soal kuliner, tetapi juga bagian dari warisan budaya yang merekam cara hidup dan cara berinteraksi masyarakat Jawa pada masanya.

Baik, pendengar, terkait kasus dugaan pelecehan yang terjadi di Pondok Pesantren di daerah Pati, Ketua Komnas Perempuan Mary Ulfansor menyoroti kasus tersebut yang dilakukan pemilik Pondok Pesantren di Pati terhadap 50 santriwati hingga salah satu korbannya hamil lalu dinikahkan dengan santri senior. Mary menilai relasi kuasa menjadi akar masalah pemerkosaan di ponpes tersebut. Dan kesannya seperti perbudakan, ya sebenarnya tidak juga persis seperti perbudakan, tapi pola relasinya memang seperti perbudakan antara pemilik budak dengan budak itu memang nampaknya seperti itu ya. Mary Ulfa menyebut perbudakan yang dimaksud bukan perbudakan sebenarnya seperti adanya faktor penyiksaan fisik, menurutnya yang dialami para korban adalah siksaan psikologi. Dalam hal lain seperti lebih namanya ke relatif tidak seperti perbudakan, karena di perbudakan biasanya ada penyiksaan. Nah, tapi kelihatannya di sini penyiksaan fisik tapi penyiksaan psikologis yang termasuk di teror-teror yang masuk. Ya, kemudian Maria memandang terkait akar persoalan pada kasus ini sebetulnya berkaitan erat dengan relasi kuasa. Ia menyebut pelaku sangat berkuasa sedangkan korban masih anak-anak, sehingga anak-anak ini tidak berdaya. Pola relasi kuasa ini menurutnya menjadi akar persoalannya. Antara pelaku dan korban ada relasi kuasa yang sangat timpang, jadi antara pemilik pondok pesantren kiai dan sang anak didik atau santri ya. Pelakunya memiliki kekuasaan sebagai pengasuh dari pesantren yang menaungi santri-santri tersebut ya. Sudah menjadi korbannya sampai dengan anak-anak usia SMP, umur 7 tahun sampai dengan SMA ya. Dan ia juga menyoroti korban santriwati yang sampai hamil setelah diperkosa. Kemudian parahnya korban setelah dilecehkan lalu dinikahkan dengan santri senior yang ada di pesantren tersebut ya. Dan santri yang dinikahkan ya, yang di posisi santri senior ya, jadi sang cowoknya laki-lakinya ini menerima saja karena memang atas nama ajaran disampaikan tentang takzim, tentang hormat kepada sang kiai. Selanjutnya Maria juga menyoroti terkait ajaran pengabdian kepada guru yang biasanya diterapkan di ponpes, yang diajarkan adalah anak kepada gurunya harus taat, harus hormat, apapun yang diminta harus dituruti, apapun yang harus

Mengapa Raja-Raja Mataram sering disebut dengan angka Romawi di belakang namanya? Pertanyaan ini menarik karena menyentuh pertemuan antara tradisi Jawa dan pengaruh penulisan modern dari Eropa. Pada dasarnya, penomoran raja seperti Pakubuwono muncul karena penguasa Mataram menggunakan nama tahta yang sama secara turun-temurun. Untuk membedakan satu raja dengan yang lain, digunakanlah penanda urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam tradisi Jawa, sistem ini sebenarnya sudah lama dikenal. Penyebutannya tidak memakai angka seperti sekarang, melainkan melalui frasa seperti Ingkang Jumeneng Kaping. Misalnya, Pakubuwono X dalam bahasa Jawa disebut Ingkang Jumeneng Kaping Sedoso, yang berarti raja yang bertahta ke-10. Perubahan mulai terlihat ketika pengaruh kolonial masuk, khususnya dalam administrasi dan dokumentasi. Dalam arsip-arsip pemerintah kolonial Belanda, seperti katalog foto, dokumen resmi, dan publikasi berbahasa Belanda, nama raja mulai ditulis menggunakan huruf Latin, termasuk penomorannya. Pada periode ini, angka Romawi menjadi pilihan yang lazim dipakai dalam tradisi Eropa untuk menandai urutan raja atau tokoh penting. Bukti penggunaan ini dapat ditemukan, misalnya, dalam dokumentasi di Tropen Museum Belanda yang telah mencantumkan penulisan seperti Pakubuwono ke-9 pada foto-foto dari sekitar tahun 1860 hingga 1880. Hal ini menunjukkan bahwa sejak paruh kedua abad ke-19, penomoran Raja Jawa sudah mulai diringkas menggunakan angka Romawi, bukan lagi angka Jawa atau angka Arab dalam konteks penulisan formal. Sejak saat itu, penggunaan angka Romawi semakin meluas, terutama dalam

historiografi modern. Penulisan ini mengikuti konvensi internasional sebagaimana penomoran raja-raja Eropa atau paus yang juga menggunakan angka Romawi. Dengan demikian, ada dua lapisan tradisi yang berjalan berdampingan. Dari satu sisi, terdapat logika Jawa yang panjang dan deskriptif melalui frasa kaping. Di sisi lain, ada bentuk ringkas modern dengan angka Romawi yang lahir dari kebutuhan administrasi kolonial dan kemudian memudahkan penulisan sejarah lintas bahasa.

Bali dikenal sebagai pulau dengan keindahan alam dan budaya yang tetap terjaga. Namun di balik pesonanya, terdapat aturan adat yang disebut awik-awik, yaitu hukum yang mengatur kehidupan masyarakat secara harmonis. Awik-awik disusun berdasarkan kesepakatan warga dan diwariskan turun-temurun. Aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan sosial, upacara keagamaan, hingga tata ruang lingkungan. Salah satu yang cukup dikenal adalah batas tinggi bangunan yang tidak boleh melebihi pohon kelapa. Aturan ini memiliki makna filosofis sebagai simbol keseimbangan dan penghormatan terhadap alam serta kesakralan pura. Prinsip ini sejalan dengan konsep Trihita Karana, yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dampaknya, di Bali tetap memiliki landscape yang terbuka dan alami, tanpa dominasi gedung tinggi. Meski menghadapi tantangan modernisasi, awik-awik tetap menjadi pedoman penting, bukan sekedar aturan, melainkan cerminan filosofi hidup masyarakat Bali dalam menjaga harmoni antara tradisi dan perkembangan zaman. Sebuah pengingat bahwa kemajuan dan tradisi dapat berjalan berdampingan selama keseimbangan tetap dijaga.

0: Radio.
1: Baik, pendengar, di kebersamaan kita hari ini membahas tentang kekerasan anak dan perempuan yang ini tentunya terus kita dorong untuk penguatan pencegahan dan penindakan hukumnya agar ada efek jera, atau mungkin juga ini edukasi-edukasi sosialisasi terkait hak-hak anak dan perempuan yang memang masyarakat luas harus terus tahu ya, dan bisa dilakukan secara masif sebagai bagian dari upaya perlindungan dari anak-anak, untuk anak-anak dan juga perempuan yang lemah begitu ya. Baik, kita akhiri di pengarsaman gender edisi siang hari ini. Kita bertemu lagi di pekan selanjutnya ya, dan saat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan segera ikuti dinamika olahraga. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai melangkah tandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Sesuai pertandingan, manager klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manager klub Manchester United Michael Carrick mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk akhiri musim di kandang.
3: It was, I think we kind of warmed into the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya, para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga, dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Portugal RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol semata wayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sánchez Pizjuán, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianco Neri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang cetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi

0: kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
1: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taeguk Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner is Italy's. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan, tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak. For this kind of result, so
2: grazie mille. Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
5: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gianantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gianantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera. Begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gianantonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juku Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklop mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
5: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, intensitasnya juga sangat tinggi, saya melihat kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka.
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandaud di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
5: Tapi saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM yang pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026 setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga, ya bangga lah, bangga bisa apa, bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Ya, masih luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk tim Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah ada patik yang bisa bayangkan pada yang buat oleh Indonesia, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang
8: manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab mempelai ridho, pengantar jalan menuju surga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda bersama saya Lia Ule di kebersamaan kita Kediri siang ini. Kita akan update informasi cuaca dari stasiun meteorologi kelas 3 Dohok Kediri. Dan ini peringatan ini cuaca untuk edisi hari ini 18 Mei masih untuk hujan sedang, hujan lebat, dan petir angin kencang ini masih nihil ya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya. Namun diperkirakan besok 19 Mei ada masyarakat diimbau untuk waspada terkait hujan sedang hingga lebat di wilayah Kabupaten Kediri dan juga Nganjuk begitu ya. Baik, kita hadirkan informasi dari Jombang. Seorang anak Dini Evitasari menemukan ayahnya Anwar dalam kondisi tak bernyawa di rumahnya di Desa Dukuh Dimoro, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Senin hari ini. Kejadian bermula saat Dini mengantarkan makanan untuk ayahnya yang hidup sendirian, yang mana dijelaskan oleh Kapolsek Mojoagung Kompol Yogas, setelah menerima laporan perangkat desa setempat dan Polsek Mojoagung segera mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada kerusakan di rumah maupun barang yang hilang. Dan Yogas juga menyebutkan bahwa pada Sabtu lalu sejumlah saksi masih melihat korban berada di rumah. Selama ini Anwar hidup sendiri karena sang istri telah meninggal 40 hari lalu. Selanjutnya jasad korban dievakuasi ke rumah sakit terdekat dan keterangan keluarga menyebutkan bahwa Anwar menderita penyakit kolesterol dan asam urat.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Lulu, maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

Lukisan Mona Lisa karya maestro seni lukis dunia Leonardo da Vinci kembali menjadi kontroversi. Kali ini, lukisan tersebut diduga bukanlah menggambarkan Lisa Gherardini, istri seorang pedagang sutra terkenal yang selama ini dipercaya, melainkan merupakan terilham dari seorang anak laki-laki, Gian Giacomo Caprotti. Kontroversi ini dikatakan oleh Silvano Vincetti, seorang kepala tim penelitian lukisan. Menurut Kepala Komite Nasional Preservasi Benda Bersejarah Italia, ada kesamaan pola gambar di bagian mulut dan hidung dari kedua lukisan yang menggunakan Caprotti sebagai model dengan lukisan Mona Lisa. Namun, analisa ini dibantah oleh pakar lukisan lain yang meyakini justru lukisan Mona Lisa yang kontroversial dan penuh misteri itu adalah potret diri Da Vinci sendiri. Dan banyak juga yang meyakini bahwa Mona Lisa adalah gambar dari ibunda Da Vinci.

0: Alhamdulillah. Nih, kalian lihat nasi goreng bapak ini loh, sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasi gorengnya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasi gorengnya.
0: Ayo sini sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: TikTok media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh Bonds, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

0: Ya, dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri. Selamat siang pendengar ya. Sugeng ngayahi cicibahan ya untuk pendengar semuanya siang hari ini bersama saya Lia dan juga ada teman-teman dari SMKN Bagor, ada
1: Fuji dan Esa.
0: Ada Esa. Oke, kita bertiga ya. Baik. Kita langsung aja sapa pendengar kita siang hari ini. Halo, sugeng siang Skoci.
2: Cenandung keroncong campur sari, Mbak Lia.
0: Iya. Apa kabar?
2: Kabarnya sehat. Blitar ini mendung.
0: Blitar mendung.
2: Mendung, Mbak Lia.
0: Mendung. Iya, iya, Mbak Bung, tapi sehat ya, Mbak Bung?
2: Alhamdulillah, sehat pol ini, Mbak Lia.
0: Sehat pol. Mendung enggak panas di Blitar. Oke, baik, ya. Baik. Requestan apa niki, Mbak Hugeng?
2: Niki badhe nyuwun request iku lho, Mbak Lia. Larang udan Intan Caca.
0: Larang udan. Oke, siap.
2: Salamipun kagem sedaya mawon nggih, Mbak Lia.
0: Nggih.
2: Nanti kita sambung datang rendang mawon.
0: Oke, tak tunggu lah ya.
2: Matur suwun, assalamualaikum Mbak Lia.
0: Iya, waalaikumsalam.

0: Baik, terima kasih Mbak Ugeng di Blitar ya. Selanjutnya boleh kita sapa lagi yang merapat siang hari ini di di WhatsApp ya. Halo. Segang siang Skoci.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Skoci.
1: Skoci pare. Senandung roncong campur sari, panglipur sare.
0: Oke, baik. Pak Sioko, apa kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah, kabarnya sehat. Gimana Mbak Lia?
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini sama teman-teman dari SMK Bagur juga ini, Pak.
1: Siapa ini?
2: Dengan Esa sama Fuji, Pak.
1: Eva sama?
2: Fuji.
1: Oh, sama Fuji.
2: Iya.
1: Yeah. Dari Nganjuk semua ya?
2: Iya.
1: Yeah. Oh, iya, iya.
0: Oke. Requestnya nak apa ini?
1: Requestnya Caping Gunung.
0: Caping Gunung. Dari?
1: Nah?
0: Dari siapa? Terserah?
1: Terserah.
0: Oke,
1: okay,
0: baik.
1: Terserah Mbak Cica sendiri, Mbak. Alia sendiri yang nyanyi enggak apa-apa.
0: Oke. Okay,
2: salamnya
0: baik.
2: Untuk siapa, Bapak?
1: Ya, salamnya untuk kamu berdua itu, Fusi sama Eva.
2: Sama Esa.
1: Eva. Oh ya.
2: Iya.
1: Ya, dan semuanya lah nanti salamnya direndang aja.
0: Oke.
1: Okay. Sudah kita aja ya.
0: Oke. Okay.

0: Baik, terima kasih Pak Stiyoko. Selanjutnya di ujung telepon. Halo, Sugeng Siang Sekoci.
1: Halo, Sugeng Siang Sekoci, Senandung Roncong dan Campursari.
0: Nah,
1: iya, iya ini.
0: Laras, Pak Samet.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ini yang berdua cucu saya, Eva dan Puji ya. Ya, sehat ya. Cucu-cucu saya semangat terus. Menempuh apa yang didadakan di RRI Kediri, semoga betah dan tetap semangat.
0: Oke. Amin.
1: Ini menyikat waktu karena hanya satu jam. Nanti Ayu Adine ya, itu dari Nurhana.
0: Oke, Ayu Adine.
1: Salami kagum sedoyo pamit banget. Pandemen pro satu hari katuran Sugeng Siang, Sugeng raya, mungkin sakit, jatuh ni nopo, polipur lelah nopo, pelepas lelah ni, enggak. Kagem cucu saya berdua kali nak Ria, semoga tetap sehat dalam lindungan Allah SWT. Itu aja, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Slamet ya di wilayah Tulung Agung. Oke, selanjutnya bisa disapa pendengar kita Esa dan juga Fuji ya.
2: Halo, selamat siang Sekoci.
3: Halo. Sekoci, Senandung Keroncong dan Campursari.
2: Iya, apa kabar Bapak?
3: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Mbak Aulia juga Mbak Eva, Mbak Puji berhasil dan diberi kesehatan.
0: Amin. Oke. Baik, matur suwun Bu Bani. Requestan apa niki?
3: Taman Asmoro dari Yeni NK.
0: Yeni NK, oke.
2: Salamnya untuk siapa?
3: Salam untuk semua aja penang pamit jangan campur sari.
0: Oke.
3: Matur semanuun wedalipun.
0: Nggih. Matur.

0: Oke, selanjutnya di WhatsApp bisa dibacakan mungkin. Saya, oh.
1: Dari Pak Tarji, Cento Langgeng Harjo, Palemahan. Selamat siang, Sekoci Senandung Roncong Campursari. Mau request lagu Padut Pasar Nguntut versi Campursari atur salam kangge Ledul Eyang Purbe Pak Setyoko. Buat semua lagi siaran, mudah-mudahan lancar segala aktivitasnya. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih juga Pak Tarji ya di Palemahan ya, atau mungkin sudah merapat ke Pareh ini siang hari.

0: Selanjutnya di masih di WhatsApp bisa dibaca Fuji.
1: Siang Mbak Lia, utinya Aska Aliza request Gadis Manis Kalimantan versi Mbak Niken. Salam Mbak Ayu Febria, Mbak Ica Aprilia dan Mbak Sugeng. Makasih Mbak Lia.
0: Oke, terima kasih juga.

0: Oke, selanjutnya. Halo, Sugeng Siang Skoci.
1: Sugeng Siang Skoci, sedang ngandung keranjang campur sari.
0: Inje, yang purba. Sehat?
1: Iya, selamat. Selamat siang. Inje. Alhamdulillah sehat, Mbak Lia.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Ge.
0: Alhamdulillah luar biasa.
1: Alhamdulillah. Sehat selalu tentunya. Pirjang sinten iki?
0: Kalian Esa sama Fuji.
1: Esa sama Fuji. Yeah. Semoga selalu ya juga ya. Yeah. Tetap semangat mendampingi Mbak Lia tentunya.
0: Iya.
1: Yeah. Lagu ini pun Mbak Lia nggih.
0: Napa lagune?
1: Lagune dari Kang Heri aja.
0: Heri. Apa judulnya?
1: Bidadari Hatiku.
0: Bidadari Hatiku. Keroncong berarti ya?
1: Campur sari.
0: Oh, campur sari. Oke.
2: Okay. Salamnya untuk siapa, Bapak?
1: Iya, salamnya Kakang Sugeng Mawon. Pendengar dikirim selamat siang. Kakang Mbak Lia, kalian di berdua terima kasih. Salam semangat tentunya. Pas mantan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Baik, terima kasih yang sudah merapat siang hari ini di beberapa line kanal SMS dan WhatsApp atau mungkin di line telepon ya. Baik, kita putarkan dulu lagu-lagu campur sari dan keroncongnya yang sudah di request siang hari ini di tengah cuaca terik atau mungkin mendung di luar sana ya. Tetap bersama kami di Skoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut apa? Ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kayeng nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kayeng.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

Pada masa lalu di Indonesia, pergantian nama terjadi nama lokal, termasuk nama Jawa, pernah menjadi fenomena yang cukup luas. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan politik pada masa itu. Pasca tahun 1965, pemerintah Orde Baru mendorong kebijakan asimilasi, salah satunya melalui penerbitan keputusan Presidium Kabinet 1966 tentang pergantian nama. Secara formal, kebijakan ini diposisikan sebagai urusan administrasi kependudukan bagi warga negara Indonesia yang menggunakan nama Tionghoa. Namun, dalam praktiknya, situasi sosial politik saat itu membuat kebijakan ini memiliki dampak yang jauh lebih luas. Di tengah kuatnya prasangka dan tekanan sosial, nama dapat menjadi faktor yang mempengaruhi akses terhadap berbagai hal, seperti pendidikan, pekerjaan, perizinan, hingga layanan negara. Karena itu, mengganti nama seringkali dipandang sebagai strategi untuk mengurangi risiko diskriminasi sekaligus memperlancar urusan administratif. Akibatnya, banyak orang memiliki dua identitas nama, nama resmi yang tercantum di dokumen seperti KTP dan nama panggilan yang tetap digunakan dalam lingkungan keluarga atau komunitas Tionghoa. Fenomena ini menunjukkan bahwa nama bukan sekedar pilihan pribadi atau selera, melainkan bagian dari proses negosiasi identitas. Dengan demikian, praktik pergantian nama pada masa itu dapat dipahami sebagai jejak sejarah tentang bagaimana individu dan komunitas beradaptasi, bertahan, dan menavigasi realitas sosial yang kompleks di Indonesia.

0: Ada Nurhan dengan Bagus Adini yang baru saja kita nikmati bersama-sama di Skoci siang hari ini ya. Baik, kita masih akan nanti putarkan teman-teman Rencana Campur Sari. Kita sapa lagi pendengar kita siang hari ini di WhatsApp, bisa dibaca Fuji.
1: Skoci Senandung Keroncong dan Campur Sari dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu pop keroncong Jambe Suruh versi Hetty Koes Endang. Salamnya buat Bu Sita.

0: Bu Eti, Eyang Purbo, Pak Agus, Pak Tarji, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Lia Aulia, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin.
1: Oke, amin ya Rabbal Alamin, terima kasih.

Baik ya, beberapa tembang campur sari dan keroncong yang masih akan menemani pendengar semuanya siang hari beraktivitas. Selamat beraktivitas di awal pekan di hari Senin ini ya. Biasanya hari Senin menjadi hari penentu apakah nanti hari selanjutnya lebih baik begitu ya. Karena kalau Seninnya bagus ya, Seninnya lancar, biasanya hari-hari setelahnya, hari Selasa sampai dengan mungkin Jumat atau Sabtu, ini juga tidak ada kendala, semoga ya. Baik, siang hari ini juga cuaca di kawasan Pare masih terpantau panas, cerah, cerah ceria seperti hati kita ya untuk beraktivitas di hari Senin ini. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah bergabung siang hari ini. Kita putarkan lagi lagu-lagu keroncong dicampur sari di siang hari untuk Anda. Nanti juga jangan lewatkan ada Lintas Kediri siang tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat ya. Dan juga nanti ada rendang, kita lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut yang akan menemani merangkai siang hari Anda hingga nanti sore hari ya. Tetap bersama kami di Skoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.

Baik, benar tak terasa sudah akhir kebersamaan kita di Skoci siang hari ini. Semoga terhibur dan terima kasih yang sudah mampir di Skoci siang hari ini. Nanti kita akan lanjutkan kebersamaan kita di rendang ya. Dan saat lagi kita akan hadirkan Lintas Kediri siang untuk Anda tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya Lia Aulia. Baik, pendengar, informasi pertama dari Heri Santo, Badan Narkotika Nasional akan jadikan seluruh desa di Kabupaten Kediri menjadi desa bersinar atau bersih narkoba untuk perkuat penanganan narkoba.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri akan menjadikan seluruh desa menjadi desa bersinar atau bersih narkoba dalam memperkuat penanganan narkotika. Hal tersebut sebagai langkah strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba di 343 desa dan 1 kelurahan di wilayah Kabupaten Kediri. Kepala BNN Kabupaten Kediri AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan pembentukan desa bersinar melibatkan berbagai unsur di masyarakat, mulai dari pemerintah Kabupaten Kediri, pemerintah desa, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga relawan anti narkoba.
3: Kami berkoordinasi bersinergi dengan pemerintah daerah, terutama kepala BPMPD yang difasilitasi oleh Bapak Sekda langsung. Kita ke depan akan meluncing seluruh desa yang ada di Kabupaten Kediri. Nah, ini merupakan suatu prestasi yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Kediri yang tidak dilakukan atau dimiliki oleh kabupaten kota yang lain. Ya, bahkan nasional juga belum ada seluruh desanya desa bersinar. Nah, ini kita akan merintis dengan support Bapak Bupati dan semua kepala dinas.
2: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan kesadaran masyarakat untuk lepas dari jerat penyalahgunaan narkoba terus meningkat. Hal ini terlihat dari bertambahnya jumlah masyarakat yang mengikuti rehabilitasi di klinik BNN Kabupaten Kediri.
4: Sudah ada sekitar 20 klien yang kami tangani sampai dengan hari ini. Tahun lalu sekitar 23 ya, sampai akhir tahun. Tahun ini lebih banyak. Usianya juga masih usia produktif, sama seperti tahun lalu juga. Mereka yang masih bekerja kebanyakan sopir, serabutan, kulit bangunan. Mereka biasanya untuk doping ya, masih tetap sama untuk doping. Sama yang kerja-kerja berat seperti itu. Terus keinginan mereka untuk sembuh ya kebanyakan karena kompulsori ya, tuntutan hukuman. Kalau untuk kesadaran diri, separuh lah dari klien yang masuk ke sini.
2: Ia mengungkapkan program rehabilitasi yang dijalankan BNN Kabupaten Kediri tidak hanya fokus pada pemulihan fisik, tetapi juga pendampingan psikologis dan sosial agar para klien dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat. Rehabilitasi merupakan langkah penting bagi pengguna narkoba untuk mendapatkan pemulihan tanpa harus merasa takut dan dikucilkan. AKBP Andi Febrianto Ali menambahkan, pembentukan desa bersinar merupakan komitmen BNN Kabupaten Kediri dalam memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika di tingkat desa. Melalui pembentukan desa bersinar, pemerintah desa diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam edukasi, pencegahan, serta pengawasan terhadap peredaran gelap narkoba. Heri Susanto melaporkan.
1: Bulog Cabang Kediri tingkatkan serapan beras di kalangan petani. Ayu Citra melaporkan informasinya.
5: Hingga saat ini, Bulog Cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pesan itu disampaikan oleh pemimpin Bulog Cabang Kediri, Harisun, hari ini. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88 ribu ton. Dan angka ini diakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
6: Jadi insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih tetap menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
7: Ini sampai nyewa berapa gudang?
6: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. 12 dengan gudang kapasitas ya, kurang lebih 23 ribu ton ya.
7: Di Kediri sama Nganjuk, Pak?
6: Iya, Kediri sama Nganjuk. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini, seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per satu bulan itu ada spraying, nanti per tiga bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini, beras itu disungkup, plastik berat, habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka, Mbak.
5: Kemudian untuk menampung seluruh beras ini, maka Bulog Kediri juga telah menyewa 12 gudang. Kondisi ini dikarenakan memang gudang Bulog sebelumnya pada masa sekarang ini dalam situasi yang penuh. Sebelumnya saat meninjau stok beras Bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen peredaran beras dari Bulog Kediri.
8: Sirkulasi yang ada di Bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini
9: kalau salah penanganan ini pasti setiap 3 bulan sudah menurun mutu ya Pak. Ini jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang nih. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya tidak juga tidak turun, ini juga dipikirkan sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
5: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras Bulog mau mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
1: Dengan informasi selanjutnya dari Cantia, lomba bertutur tingkat SMI se-Kabupaten Jombang digelar untuk bangkitkan minat baca siswa.
10: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang menggelar lomba bertutur tingkat SD atau MI sebagai upaya nyata untuk membangkitkan kembali minat baca siswa yang saat ini dinilai cukup memprihatinkan. Ibu Atuk Humairo, selaku pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, menjelaskan bahwa kompetisi ini sengaja mengangkat tema cerita rakyat dan budaya lokal Jombang serta Jawa Timur untuk melestarikan warisan daerah. Ajang ini juga menjadi jawab prestasi yang bergengsi, di mana juara pertama akan dikirim mewakili kabupaten ke tingkat provinsi, bahkan berpeluang menuju tingkat nasional dari perpustakaan nasional.
11: Jadi kita untuk menumbuhkan minat baca siswa ya, karena sekarang itu kan minat baca sangat sangat sangat miris sekali ya, sehingga kita mencoba untuk mengadakan lomba bertutur ini, salah satunya yaitu untuk meningkatkan minat baca siswa. Dan tema dari lomba bertutur ini adalah mengangkat budaya lokal Jombang atau Jawa Timuran. Jadi memang ceritanya itu untuk mengangkat cerita-cerita rakyat yang ada di Jombang atau yang ada di Jawa Timur. Dan jadi nanti yang juara satu akan lanjut ke tingkat provinsi. Nanti kalau misalnya di tingkat provinsi menjadi juara, maka akan lanjut ke tingkat nasional.
10: Untuk memastikan keberlanjutan minat baca di tengah gempuran gadget, pihak dinas berkomitmen melakukan pendampingan melalui perpustakaan keliling guna mengatasi keterbatasan koleksi buku di sekolah-sekolah. Melalui inisiatif ini, diharapkan anak-anak dapat terus berkarya, meningkatkan literasi, dan memiliki semangat belajar yang tinggi tanpa putus sekolah. Cantia melaporkan.
1: PMK di Jombang nol kasus, Dinas Peternakan masifkan penyaluran 43.000 vaksin jelang Idul Adha 2026. Laporan lengkapnya bersama dengan Anu Kusuma.
12: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang terus memperkuat langkah pencegahan penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30.000 dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
13: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya sebelum Idul Adha.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi

0: 43.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Jumlah tersebut terdiri atas vaksin tahap pertama sebanyak 18.246 dosis dan tahap kedua sebanyak 12.091 dosis. Pelaksanaan vaksinasi ini masih berlangsung pada bulan Mei. Setelah itu, petugas akan melanjutkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di kandang penampungan maupun juga lapak penjualan yang tersebar di 21 kecamatan di wilayah Kabupaten Jombang. Arung Kusuma melaporkan.
1: Demikian Lintas Kendiri Siang edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Selia Aulia bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
2: Anda telah menyimak Lintas Kediri Siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yo. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yo nggak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, nggak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, nggak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat. Orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

0: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: goyang keong push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: 100,2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang semuanya, apa kabar ya? Semoga sehat selalu dan bahagia selalu dimanapun Anda berada. Apapun aktivitas Anda hari ini, selamat beraktivitas, selamat beristirahat untuk yang menikmati istirahatnya di siang hari ini menuju pukul 2 siang ya. Bersama saya Lia Aulia, ada teman-teman juga dari SMKN Bagor, ada
1: Iva
0: dan
1: juga Dila.
0: Dila, oke. Kita bertiga akan menemani pendengar semuanya sampai dengan nanti di jam 3 sore ya. Baik, bisa bergabung di line telepon kami 0384 310 1108 atau SMS WhatsApp-nya di 0811 3541 1108. Baik, halo, selamat siang Rendang.
2: Selamat siang Rendang, Mbak Lia serta Eva serta apa?
1: Dila.
2: Dila serta Eva. Selamat siang. Semoga sehat selalu.
0: Iya, amin. Pak Zainal, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, sehat. Cuaca juga cerah ini.
0: Oke, baik. Mau dihibur lagu dangdut apa?
2: Deritamu, deritaku.
0: Deritamu, deritaku. Oke.
2: Okay. Iya, Pak Haji bersama Pak Mami.
0: Oke. Siap. Salam buat siapa?
2: Salamnya buat Pak Sukarti, Bu Eti, Bu Sita, Pak Setioko, Pak Mariono, Boko Bani, Pak Marioto, Pak Muto, Yang Purbo, Putra Tutu, Pak Hugeng, Pak Slamet, Pak Tarji, Ibu Farija, Bunda Rina Riani, Mbak Fina Fina, Pak Uco, Pak Ari, Pak Rahmat, dan semuanya.
0: Oke, okay, baik.
2: Buat Mbak Lia, Mbak Eva, sama Mbak siapa tadi?
1: Sama Dila.
0: Sama Dila.
2: Yang satunya? Mbak Dila, Dila. Selamat bertugas, semoga sehat selalu, tetap baik. Sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Baik, pendengar kita sapa lagi selanjutnya di ujung telepon. Halo. Selamat siang, Rendang.
1: Selamat siang. Rendang rewes dandut, sedap, gurih, enak pol.
0: Enak pol. Oke.
1: Jumpa lagi.
0: Iya, Bu Bani, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, bisa jumpa lagi.

0: Iya. Oke. Mau request apa hari ini, Boba nih?
1: Tujuh sumur dari LP Sukaisi. Ya.
0: Tujuh Salame. Sumur. Oke.
1: Ya, Salame yang pertama Pak Selamat, biar selamat semuanya. Pak Selamat, Pak Tioko, Pak Sukardi, Pak Sugeng, Mas Gilang, Pak Menoto, Pak Marliono, Lek Dul, Eyang Purbo, Eyang Ramat, Pak Jainal, Putra Tutu, Tarji, terus Bu Utri, Mawa Banda, Bu Sita, Bu Eti, Bu Nini Aryani, dan semuanya aja. Waktunya juga dibagi untuk Mbak Aulia, Mbak Dila, Mbak Eva, semoga berhasil dan diberi kesehatan.
2: Amin. Terima kasih Bapak Bani.
0: Oke. Baik, terima kasih juga Bapak Bani.

0: Oke, selanjutnya di ujung telepon. Halo, selamat siang, Rendang.
1: Sedap gurih. Wenapun Mbak Lia.
0: Iya, oh. Apa kabar? Sehat ya masih, Mbak Sugeng?
1: Tetap sehat. Minta lagu Mbak Lia.
0: Iya. Lagunya apa Mbak Sugeng?
1: Itu loh, Keong Racun Ajeng Kwebria.
2: Iya, salam-salamnya.
1: Salamnya untuk Bobo Bani. Juga Ledo-Ledo. Juga Pak Setioko, iya. Pak Monoto, Mas Jaina, Pak Uco, juga Bu Eti, Bu Sita, Bu Lini, dan semua aja ya kalian.
0: Iya. Tadi requestnya apa, Ajeng Febria?
1: Keong Racun.
0: Keong Racun. Okay.
1: Ya, terima kasih adik-adik.
2: Iya. Kembali.
1: Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Baugeng ya di kawasan Blitar. Selanjutnya kita sapa lagi di 08 11 354 11 16. Halo, selamat siang Rendang. Halo.
3: Halo, selamat siang. Rendang, Rendang.
0: Iya.
3: Rendang, Dangdut, Kedot, Wenak Pol, Mbak Lia.
0: Iya, Bu Eti apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat, sebaliknya Mbak Lia.
0: Sehat juga Bu Eti.
3: Alhamdulillah, cuaca gimana Mbak di Kediri?
0: Cuacanya panas.
3: Oh, sama Mbak.
0: Cuacanya
3: juga panas.
0: Lumayan ya. Iya. Oke. Okay. Ya.
3: Nanti lagunya Kandas.
0: Kandas. Jadi?
3: Iya. Sembarang aja Mbak.
0: Oke. Okay.
3: Yang penting Kandas.
0: Kandas ya. Baik. Iya. Siap.
3: Papa salam dulu Mbak ya. Salamnya ada Pak Sukardi, bareng Bu Sukardi ya, selamat siang. Ada Mas Gilang, Pak Bani, Pak Monoto, Pak Sugeng, ada Pak Mariono, Pak Selamat, Pak Setioko, Pak Tardi, ada Likul, Mama Wanda, Mbak Nia, Bunda Rini, Bunda Gita, ada Bu Utri bersama Bapak ya, selamat siang.
0: Ada
3: Bu Farida di Palu, ada Pak Widi di Tokyo, ada juga Bang Le di Kalpar, ada Bang Nasul ya, ada siapa ini, ada Mbak Dewi di Mimut, ada juga Mas Agus Masari, Pak Jaina Balikpapan, Mbak Melia PBU, Pak Haji Masren sama Renda, Bang Ipin sama Renda. Salamnya Mbak Lia ya.
0: Oke, okay, baik. Siap.
3: Terima kasih Mbak Lia. Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Setia, Jakarta, Jayapura. Baik, terima kasih Bu Eti di PPU Kaltim juga merapat siang hari ini ya. Oke, selanjutnya. Halo, selamat siang.
4: Halo, Rendang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Rendang, sedap gurih, enak pol.
0: Enak pol, oke. Gimana ini? Sehat Pak Sioko?
4: Sehat, ini, okay. Ini ganti temannya.
0: Temannya ganti?
4: Gila sama?
2: Iva.
4: Bisa?
2: Iva. Iva.
0: Dila iya, sama Iva.
4: Oh, sama Iva.
2: Iya.
0: Ini ya, Pak Sioko. Berarti tadi ngikutin dari Skoci berarti ya.
4: Gimana?
0: Ngikutin dari Skoci berarti.
4: Lah kan tadi yang
0: apa?
4: Jam 12 tadi kan siapa tuh Fuji kan?
0: Fuji, ya betul. Yeah. Oke, okay, baik. Mau request apa lagu dangdutnya? Roma Irama udah tadi ada yang request yang lain.
4: Sudah.
0: Sudah ada derita ke deritamu.
4: Yang koplo aja.
0: Apa?
4: Harga diri.
0: Harga diri, siap. Ya. Salam buat siapa?
4: Ya, salamnya untuk PBNI, Pak Sukarji, Pak Karji, Pak Purbo, Pak Munoto, Pak Slamet, Pak Sugeng, Putra Tutut, Pak Mariono, Pak Rahmat, Pak Zainal, juga Mama Wanda, Bu Dini Aryani, Mbak Nawang, Bu Eti, Putri, Bu Sita, Mbak Vina, Yuli dan Bu Farida, yalah, dan semuanya lah. Nah, akunnya ada kan, saya tunggu
0: ada.
4: Ya.
0: Oke, siap, baik.
4: Oke, udah kita ada. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah merapat di segmen pertama siang hari ini. Ya, kita putarkan dulu lagu-lagu dangdutnya. Ya, ada Dilan juga Iva siang hari ini. Nanti kita masih akan membersamai pendengar semuanya. Tetap di Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak, pol.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan cek fakta pukul 2 siang waktu Indonesia Barat yang akan disampaikan oleh rekan Esa terkait hoax Presiden Prabowo bakal tambahkan pembangunan 1 juta kantor MBG. Berikut laporan rekan Esa.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari anternews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor makan bergizi gratis. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan anternews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program makan bergizi gratis pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi tidak benar atau hoax. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

satu fakta unik yang jarang diketahui adalah kecenderungan kelelawar untuk selalu belok kiri ketika mereka keluar dari gua. Fenomena ini bukan sekedar mitos, melainkan telah diamati dalam berbagai penelitian dan pengamatan di alam liar. Para ahli biologi perilaku meyakini bahwa kebiasaan ini berkaitan erat dengan sistem navigasi alam yang disebut echolocation atau biosonar. Kelelawar menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang mereka pantulkan dari lingkungan sekitar untuk memetakan jalur terbang. Struktur otak dan organ tubuh kelelawar, khususnya bagian otak kanan yang lebih dominan dalam memproses sinyal spasial dan navigasi, mendorong mereka memilih belok kiri untuk mendapatkan jalur teraman dan menghindari tabrakan saat keluar gua, terutama ketika mereka keluar secara berkoloni.

0: Baik, ada Kang Racun baru saja kita nikmati dari Ajeng Febri ya, tadi di request oleh pendengar kita dari Balitar. Oke, selanjutnya kita sapa lagi di WhatsApp ya, boleh disapa Iva atau mungkin Dila. Oke. Di WhatsApp?
1: Ya. Rendang request dangdut sedap gurih wenak pol. Dari Pak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu pop dangdut Tak Ingin Sendiri versi Lia Calia. Salamnya buat Pak Sukarji, Pak Slamet, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Lek Dul dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Lia Aulia, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah. Amin.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Mariono. Ya. Tolong Agung ya. Selanjutnya.
2: Nah, selanjutnya dari ada. Bapak Tarji, Centong Lengan Harjo, Plemahan. Selamat siang Mbak Lia, request rendang, request dangdut, sedep, gurih, enak pol. Saya mau request lagu dangdut, Guruku Cantik, dari Mus Mulyadi. Titip salam buat Pak Bani, Pak Setioko, Pak Sukarjo, Pak Mariono, Bu Rini, Bu Sita, buat Mbak Lia Aulia, dan buat kedua cewek cantik yang mendampingi, semoga lancar rezeki dan segala aktivitasnya. Terima kasih.
0: Oke, Pak Sukarji ya. Oke, selanjutnya baik lagunya Guruku Cantik ya dari Mus Mulyadi. Oke, sampai kita siapkan lagu-lagunya yang mau request masih kita tunggu ya di SMS-nya. SMS WhatsApp-nya di 08 11 354 116 atau bisa di line teleponnya 0354 310 1108. Oke, masih di WhatsApp sih yang Mbak Lia, ada adik cantik requestnya izinkan aku mencintai Mbak Latifkan. Selamat semua pendengar Pro 1 Kediri, mat siang Mbak Lia and adikku metugas, makasih. Bye. Ini dari siapa ini? Oh, dari Yang Purba di Tolong Agung. Baik, terima kasih Yang Purba sudah mampir juga di rendang siang hari ini. Oke, selanjutnya masih di WhatsApp. Boleh dibaca lagi?
1: Ya.
0: Dila.
1: Siang Mbak Lia, juga adik-adik berdua, Ayu Febria request Gerimis Mengundang versi Diva Hani. Salamnya buat Mbak Sugeng, Mbak Ica, dan semuanya pendengar Pro 1 Kediri.
0: Oke, baik, terima kasih kembali untuk pendengar semuanya sudah mampir siang hari ini. Ya, kita update informasi cuaca di kawasan Pare ya, tepatnya di PB Sudirman sudah agak sedikit redup ya, dari mentereng tadi dari jam 9 sudah mentereng sampai dengan nanti di jam 2 juga tadi masih menterengnya. Ini sudah agak mulai sedikit redup mungkin. Kita tapi kalau dari informasi stasiun meteorologi terdekat ya, Samet Doho kelas 3 Kediri ini memang belum ada imbauan hujan atau angin ya untuk hari ini. Besok ada tapi imbau untuk waspada saja. Jadi masih siaga 1 lah ya. Baik, lagu-lagu yang belum kita putarkan nanti kita akan putarkan ya di siang hari ini. Yang mau bergabung kita masih tunggu. Kita nanti sapa lagi di segmen ketiga ya, masih bersama saya
2: Iva.
0: Ada Iva dan juga Adila. Oke, masih tetap bersama kami di mana?
1: Rendang.
0: Request
1: dangdut, sedep, gurih, enak.
0: Oke, di Pro 1 RRI Kediri, kanal formasi dan inspirasi.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Waduk Gajah Mungkur di Wonogiri lahir dari persoalan klasik Bengawan Solo, banjir besar yang kerap terjadi pada musim hujan, terutama pada dekade 1960-an. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah menggagas pembangunan bendungan serbaguna yang mampu menahan banjir, menyimpan cadangan air, sekaligus mendukung irigasi dan pembangkit listrik. Perencanaan awal proyek ini telah dimulai sejak Orde Lama. Berbagai survei, studi teknis, dan penyusunan rencana dilakukan secara bertahap. Memasuki awal 1970-an, master plan dirumuskan dengan bantuan tenaga ahli dari Jepang. Pembangunan fisik bendungan kemudian dimulai pada tahun 1976, berfokus di kawasan hulu, khususnya sepanjang aliran Sungai Keduang. Proyek besar ini mengubah bentang alam menjadi genangan luas dan memicu relokasi besar-besaran. Sebagian warga dipindahkan ke permukiman baru, sementara sebagian lainnya mengikuti program transmigrasi. Di balik angka-angka proyek tersimpan kisah tentang kampung yang hilang, makam yang dipindahkan, serta jaring sosial yang harus dibangun kembali dari awal. Sejak mulai beroperasi pada tahun 1981, Waduk Gajah Mungkur menjadi penyangga penting bagi wilayah hilir. Banjir menjadi lebih terkendali, suplai air irigasi lebih stabil, dan berbagai potensi ekonomi pun berkembang. Karena itu, sejarah Waduk Gajah Mungkur bukan hanya kisah tentang beton dan alat berat, melainkan juga tentang negosiasi panjang antara kebutuhan pembangunan, kelestarian alam, dan kehidupan masyarakat. Kini, Waduk Gajah Mungkur berdiri sebagai penanda era Orde Baru, meskipun gagasannya telah dimulai sejak masa Orde Lama.

0: Baik, ada Latif kan dengan Izinkan Aku Mencintaimu yang baru saja kita putarkan untuk pendengar semuanya siang hari ini di Rendang Sedap Gurih Wenapo ya. Baik, pendengar, beberapa lagu yang belum kita putarkan ya, nanti kita coba putarkan di kebersamaan kita hari ini ya. Dan tentu sudah saya Lia Aulia menemani Anda di kebersamaan kita edisi hari Senin awal pekan ya. Nanti di beranda kita Kediri sore ini akan ada Askaris yang akan menemani Anda. Ada dialog juga mengenai karya seni ukir berestetika tinggi warna industri ekonomi kreatif Kediri ya. Dan saya Lia Aulia,
1: saya Iva, dan saya Dila
0: pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

yang lagi maha penyayang. Ya, hanya milik Allah Asmaul Husna. Ya, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

Salam sore untuk Anda semuanya, pendengar. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Rizka menemani Anda semuanya dalam perjalanan Kediri sore, menggantikan Lia Aulia hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda Merada Asta Cita.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri sore ini. Beranda Asta Cita, pendengar, untuk kali ini edisi hari Senin 18 Mei 2026 kita mengulas berkaitan dengan UMKM. Tema kita di sore hari ini adalah karya seni ukir berestetika tinggi warnai industri ekonomi kreatif Kediri. Dan di ujung telepon, pendengar, kita sudah bersama dengan Muhammad Sugianto atau Mas Muha, ya ini panggilannya ya, pelaku UMKM Dikta di Sambel Kediri Tangguh, sekaligus juga seniman ukir kayu dan owner Moha Ukir. Mas Moha, selamat sore. Halo. Ya, halo Mas Moha. Halo, bisa dengan jelas suara saya? Halo, Mas Moha. Ya, kita akan coba kontak kembali pendengar ya, Muhammad Sugianto atau Mas Moha ya panggilannya ya, pelaku UMKM Dikta Disabilitas Kediri Tangguh, sekaligus juga seniman ukir kayu dan owner Moha Ukir. Mas Moha, selamat sore. Ya, halo Mas Moha, selamat sore. Oke, pendengar ya, kita akan coba kontak kembali beliau untuk bisa segera terhubung bersama dengan kami di sore hari ini dalam sesi dialog Beranda Asta Cita UMKM karya seni ukir berestetika tinggi warnai industri ekonomi kreatif Kediri. Adapun juga boleh nanti pendengar bergabung bersama dengan kami melalui WA Pro 1 0811 354 1116, atau bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Anda kembali mendengarkan Beranda Asta Cita, pendengar Pro 1 RRI Kediri. Kita masih mencoba untuk bisa terhubung kembali ya, bersama dengan Mas Muhammad Sugianto atau Mas Muha, pelaku UMKM Dikta Disabilitas Kediri Tangguh, sekaligus juga seniman ukir kayu dan owner Muha Ukir. Mas Muha, selamat sore. Halo Mas Muha, bisa dengar suara kami dari studio? Ya, Mas Muha? Ya, dengan apanya ada kendala teknis ya. Kita masih mencoba untuk bisa segera terhubung kembali bersama dengan Mas Muha untuk bisa menghadirkan sesi dialog ya, berkaitan dengan karya seni ukir berestetika tinggi yang mewarnai industri ekonomi kreatif Kediri. Karena kalau kita bicara seni ukir, memang tidak semua orang itu bisa punya kemampuan ya untuk membuat sebuah seni dalam bentuk ukiran-ukiran, karena ini dibutuhkan juga sebuah kreativitas, kemudian juga dibutuhkan sebuah kemampuan yang tentu harus diasah setiap hari untuk bisa menghasilkan suatu produk atau karya-karya yang berkualitas. Mas Muha, selamat sore.
3: Selamat sore juga.
2: Nah, ini sudah terdengar jelas suara kami, Mas Muha ya?
3: Iya, barusan ini.
2: Oh, okay. Siap, Mas Muha. Kita berbincang berkaitan dengan seni ukir yang ada di Kediri. Karya seni ukir berestetika tinggi warnai industri ekonomi kreatif Kediri. Bersama dengan Muhammad Sugianto atau Mas Muha, pelaku UMKM Dikta Disabilitas Kediri Tangguh, sekaligus juga seniman ukir kayu dan owner Muha Kediri. Sebelum kita berbincang secara mendalam berkaitan dengan bisnis ukir kayu ini, utamanya bisnisnya Mas Muha yang saya yakin ini sudah banyak sekali pelanggannya begitu ya. Kalau kita bicara potensi nih Mas Muha ya, untuk pangsa pasar seni ukir itu di Kediri seperti apa Mas?
3: Kalau diukir ya di Kediri, kita alhamdulillah juga apa ya, peminatnya juga banyak. Mm-hmm. Kita mulai mengerjakan mulai dari apa, masjid, awalnya masjid, kemudian yang dibuat ornamen ukir, kemudian rumah-rumah yang pintunya dibikin ukiran. Mm-hmm. Kita juga sering itu. Kemudian banyak lagi yang masih ngetren itu, yang kita dulu rame itu di trofi piala, itu yang paling rame yang seperti itu.
2: Sampai dengan hari ini juga itu yang paling banyak dicari orang gitu Mas?
3: Iya, hari ini kita progres di ukiran Pemkab Lamongan. Jadi untuk piala bonsai. Jadi piala bonsai yang mengadakan Pemkab Lamongan, kemudian kita bikin trofinya sebanyak 150-an ini. Kita bikin dari sini.
2: Waduh, ini jadi pintu rejeki juga ya untuk teman-teman di Dikta, utamanya untuk Mas Moha sendiri ya Mas ya.
3: Iya, langsung seperti itu. Alhamdulillah.
2: Okay. Jadi artinya untuk pangsa pasarnya sebenarnya seni ukir ini sudah sangat menjanjikan ya, potensinya bagus ya Mas ya.
3: Iya, alhamdulillah. Kalau di kita sendiri ya, di kita di sini alhamdulillah kita nggak sepi job ya, artinya kita terus saja, terus kita terus berkarya, terus teman-teman juga selalu ada garapan-garapan seperti itu, kurang lebihnya seperti itu.
2: Kalau untuk wilayah Kediri Raya, Mas Moha, itu sudah banyakkah pelaku bisnis seni ukir?
3: Kalau pelaku bisnis, saya kira ya kak, saya ada teman-teman ukir ya, tapi masih ikut-ikut itu ya, masih ikut orang itu ya, ikut penganjur, kadang ke membantu di Jombang atau di mana, kadang dia juga di sini juga untuk buat mantu di sini juga seperti itu. Kalau untuk yang sudah mandiri berdiri sendiri, kayaknya masih jarang ya. Mohon maaf, kayaknya masih jarang.
2: Artinya masih sedikit ya. Tapi kalau untuk kemampuan ukirnya ini sebenarnya sudah banyak. Cuman kalau yang berdiri sendiri masih sangat jarang ditemui begitu, Mas Moha.
3: Iya, seperti itu. Karena untuk melangkah ke dunia ukir memang harus ada brand ya, ada brand, ada kepercayaan yang di apa, dari awal itu kita membuat nama itu yang sulit untuk dipercaya itu seperti itu.
2: Karena ini berkaitan juga dengan apa ya, bisa dikatakan masyarakat menaruh kepercayaan atau rasa trust tadi kepada si pemilik bisnis ini gitu ya.
3: Iya, kurang lebih seperti itu. Karena kita dari awal memang menjual bukan hanya sekedar komersil ya, tapi lebih ke detailan, kemudian apa ya, ukiran yang perfect, artinya bukan lagi menuju ke komersil. Jadi memang kita kondisikan sedetail mungkin. Terus kemudian tidak mengubah dari warna aslinya tempo dulu gitu, nggak dirubah-rubah.
2: Ini kalau Mas Moha sudah mulai bisnis dari tahun berapa, Mas?
3: Kalau saya itu ya 12 tahun yang lalu.
2: Waduh, 12 tahun yang lalu berarti tahun berapa ya? Sudah cukup lama ya, Mas, ya berarti?
3: Iya, sudah lama. Dulu berawal dari bekerja di Solo ya. Waktu itu bekerja di Solo, ikut pelatihan di Solo juga, terus kemudian kita dipekerjakan di perusahaan itu, ukir. Kemudian setelah itu kita merasa cukup, kemudian kita pindah ke Nganjuk, Jombang, dan akhirnya saya rasa cukup, kemudian kita berdiri sendiri di Kediri ini, di rumah sendiri ini.
2: Kalau orang-orang tahu itu kan biasanya yang paling dikenal karya dari Jepara, betul ya Mas Moha ya?
3: Iya dari Jepara.
2: Itu bisa jadi sebagai apa ya, contoh daerah yang memang bisa menghasilkan produk seni yang cukup berkualitas. Dan ini kalau kita melihat di Kediri sebenarnya juga bisa dikembangkan seperti itu.
3: Ya, kurangnya seperti itu. Sebenarnya gini ya, kalau kita sudah masuk dunia ukir yang sesungguhnya itu memang bukan lagi nama ya, tapi di mana kita mempraktekkan atau memposisikan itu suatu karya. Jadi suatu contoh gini ya, dulu waktu Moha ini mendapat proyek, apa bukan proyek ya, pekerjaan dari Surabaya, Masjid Surabaya Gubeng Surabaya itu ya, itu kan motif minta pure Mojokerto, Mojopahit gitu ya. Kita minta ukiran motif Mojopahit. Nah kemudian karena estimasi waktu di sini ada teman saya yang bantu 3 orang, 4 orang kurang, akhirnya saya datangkan dari Jepara. Dari teman saya Jepara datang ke sini pun waktu menghadapi ukiran motif Mojopahit, ya temanku ya juga kaget juga sih, yang dari Jepara.
2: Kagetnya tuh kok, gimana?
3: Iya, karena dia loh, di Kediri kok ada ukiran yang sedetail ini, kemudian yang bukan komersil yang saya bilang dari awal. Jadi memang pure ukiran motif Mojopahit. Jadi memang nggak sama yang di Jepara itu kan. Kalau di Jepara kan biasanya memang dibuat untuk kontemporer ya, artinya dibuat seperti itu dengan harga yang terjangkau, kemudian motif yang ramai kan seperti itu ya, mohon maaf. Motif kan disederhanakan, kemudian yang penting apa, ini ukiran, dan itu yang komersial. Tapi kan kalau dibutuhkan waktu yang harus sesuai dengan Mojopahit, dan memang yo ada waktu untuk menyesuaikan juga.
2: Karena itu kan pasti ada pakem-pakemnya ya Mas, bikin ukiran-ukiran seperti
3: itu. Iya, ada kok. Betul. Ada motif Bali, ada motif Jogja, ada motif Mataraman, kan seperti itu.
2: Jadi bikinnya itu enggak asal.
3: Iya, kalau yang dijual-jual di kursi audio itu kan kontemporer, artinya yang membuat cepat bikinnya kemudian dijualnya terjangkau, kan seperti itu.
2: Jadi selain ada sentuhan artistik, tapi juga kalau misalkan ada permintaan sedetail tadi, ada pakem-pakemnya juga pasti ini membutuhkan ketelatenan juga, Mas Sugi.
3: Iya, itu memang membutuhkan ketelatenan juga, yang tidak terbiasa membuat yang etnik aslinya. Ya memang harus memerlukan waktu yang menyesuaikan yang lama juga. Seperti contoh teman saya yang Jepara itu kan memang agak kaget juga waktu di sini, karena nggak terbiasa waktu itu memang untuk membuat motif pure Mojokerto itu.
2: Kalau
3: Mojopahit itu.
2: Iya, kalau membuat semacam itu butuh waktu berapa lama, Mas?
3: Lama sih, kalau untuk awal kita memang lama. Untuk awal, suatu contoh satu pintu itu ya. Itu kalau memang pure Mojopahit dulu, itu memang harus 4 minggu, harus 1 bulan itu satu pintu itu.
2: Itu ukuran berapa itu?
3: Itu ukuran tinggi waktu dulu 2 meter berapa 2 meter. Ya? 2 meter berapa kali berapa itu. Untuk ukuran pintu masjid waktu itu. Ada foto-fotonya yang masih.
2: Sekitar 1 bulanan ya, tergantung detail
3: permintaan
2: konsumennya.
3: Nah, nanti tergantung juga banyaknya, kalau sudah nanti ada misalkan kita bikinnya ada 8 pintu itu, nanti yang kedua, yang ketiga itu sudah bisa agak apa ya, sudah tahu kan, sudah terbiasa kayaknya. Waktu juga enggak lama seperti yang pertama. Seperti itu.
2: Oke, ini kalau Mas Sugianto melihat bahwa seni ukir di Kediri kan masih jarang tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Sugianto ya.
3: Iya.
2: Adakah ajakan begitu kepada teman-teman yang lain untuk bareng-bareng membuat bisnis ini semakin berkembang di Kediri? Karena kan ini juga masuk dalam komunitas Dikta ya, maksudnya disabilitas Kediri Tangguh juga ya.
3: Iya, kita dulu pernah kok mengadakan di jembatani sama dinas tenaga kerja. Kita juga pernah mengadakan pelatihan ukir juga di sekretariat sini.
2: Responnya bagaimana masyarakat?
3: Ya memang kalau terkait seni ukir memang nggak bisa ditempuh dengan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Memang agak lama, tergantung masing-masing anu itu ya, kemampuan teman dan juga apa, punya dasar seni enggak di dalamnya memang itu kalau untuk ukir itu.
2: Kalau dibandingkan dengan seni-seni yang lain, ukir ini termasuk agak susah ya Mas?
3: Ya agak susah juga sih, karena kita harus mempraktekkan suatu benda yang rata kemudian menjadi sebuah ornamen ukiran yang enak dilihat sesuai gambar kan. Harus dipahat, dipahat kemudian disesuaikan dengan gambar, memang agak sulit juga untuk awal ya. Tapi kalau sudah
2: terbiasa
3: gini ya, bukan suatu anu ya,
2: sesuatu yang sulit ya,
3: masalah gitu. Ya betul, sulit memang kita di sini anunya pekerjaannya di sini.
2: Ini pangsa pasarnya di mana aja Mas? Kediri Raya saja saat ini fokusnya di situ, atau memang juga sudah menyasar seluruh Indonesia nih?
3: Ya alhamdulillah kalau kita pernah juga sampai Batam. Pernah juga Batam, artinya itu ada kontes ikan cupang. Kemudian waktu di Kediri itu ada kontes cupang, kita dipercaya. Di bawahnya itu kan selalu ada apa, identitas dari pembuatan sini. Setelah itu dari Surabaya, Gresik, kemudian banyaklah dari wilayah Jawa Timur sendiri sampai kemudian ke Batam. Bahkan Malaysia pernah melihat dari karya ukir dari sini, tempat mau pesan juga. Sudah kontak dari Malaysia sana.
2: Terus akhirnya
3: gimana?
2: Itu yang Malaysia tuh?
3: Kita sudah negosiasi dengan harga, kita sepakat. Namun demikian kita estimasi waktu yang tidak sanggup karena kita dibutuhkan satu bulan, sekitar waktu itu satu bulan dengan jumlah yang sangat besar kita tidak mampu saya kira, karena kita manual kan bukan mesin ya, jadi kita nggak berani menerimanya di situ. Kalaupun sebelumnya jauh hari sudah pesan, insya Allah ya itu jadi, karena dia juga waktunya mepet waktu pesannya.
2: Ini saya tertarik tadi seperti Mas Sugianto sampaikan, ada manual, ada juga ternyata menggunakan mesin ya Mas ya. Tapi ini kalau seni ukir tuh bagusnya kita pakai manual atau mesin Mas?
3: Ya, kalau kita sebagai pelaku seni ya tetap marem di paha tangan ya, manual ya. Karena kalau mesin pun seperti cetakan gitu ya, akhirnya nggak, menurut saya, mohon maaf, kalau menurut saya kurang tergantung sih sama penggemarnya. Kalau saya pribadi tetap marem yang di paha tangan.
2: Kita bisa menyesuaikan apa ya feelnya kita pas bikin gitu loh Mas Sugianto ya.
3: Iya betul itu.
2: Kalau di tempatnya Mas Sugianto ada berapa orang nih Mas yang bantu Mas?
3: Kalau hari ini kita ada 4 orang untuk mengerjakan ini, 4 orang. Kalau dulu-dulu sebelum COVID pernah juga 9 orang di sini teman-teman yang bantu.
2: Permintaan untuk seni ukir masih jalan Mas ya sampai dengan hari ini ya? Banyak ya?
3: Ya alhamdulillah ini masih seperti yang saya sampaikan tadi, ini progres untuk Pemkab Lamongan, kita juga yang bikin seperti itu.
2: Oke, baik Mas Sugianto, kita juga undang untuk mendengar ya di sore hari ini, siapa tahu nanti ada yang tertarik mau pesen ke Mas Sugianto nih seni ukirnya ya. Kita buka untuk line WA, jadi silakan untuk Anda pendengar bisa bertanya langsung bersama dengan Mas Sugianto, Muhammad Sugianto atau Mas Muha ya, berkaitan dengan seni ukir di wilayah Kediri yang termasuk dalam industri ekonomi kreatif. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0811 354 1116, atau bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108. Kita jeda sejenak Mas Sugianto ya, mohon izin untuk tidak ditutup teleponnya, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita masih di Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Kediri.
4: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Anda kembali mendengarkan Beranda Asta Cita UMKM, karya seni ukir berestetika tinggi warna industri ekonomi kreatif Kediri, bersama dengan Muhammad Sugianto, pelaku UMKM Dikta Disabilitas Kediri Tangguh, sekaligus juga seniman ukir kayu dan owner Muha Ukir. Mas Sugianto, masih stand by Mas Sugianto ya?
1: Siap.
0: Oke, baik. Mas Sugianto, ini bicara tentang ukir itu kan sebagai nilai plus ya, nilai tambah kalau kita punya bisnis utamanya berkaitan dengan furniture dan sebagainya. Kalau Mas Sugianto dan kawan-kawan itu biasanya bikin seni ukir ini kan bahannya pasti khusus ya, Mas ya?
1: Ya, kita yang sering ya, yang sering kita jalani, kita dari bahan kayu jati ya.
0: Harus jati itu, wajib jati itu.
1: Ya, tergantung konsumen sih, tapi kita sarankan untuk kayu jati juga. Dan dari konsumen sendiri kan kalau sudah ukirnya sudah bagus, sudah detail itu, kalau bukan jati eman juga sih, man. Eman sayang gitu ya. Sayang juga itu.
0: Tapi kenapa yang paling sering kita jati?
1: Jadi memang dari teksturnya juga dia sangat mendukung ya. Juga dari kerahnya jati sendiri sudah keren dulu, dan dari jati itu kan masih tertinggi ya, kalau untuk ornamen ukiran.
0: Itu bahannya juga itu lebih awet ya kalau pakai kayu jati.
1: Iya, kalau awet juga, apalagi kalau jadi TPK, jadi hutan itu luar biasa sekali.
0: Jati apa TPK tadi?
1: TPK ya, jadi hutan ya, kalau bahasa kita dari kan masing-masing jadi ada jadi kampung, jadi gitu. Hutan gitu ya. Kita yang sering berjalan jadi TPK itu, jadi hutan itu.
0: Itu cari bahannya nggak susah, Mas?
1: Nggak, kita cari di daerah Nganjuk itu kan ada apa, gelondongan yang gelondongan itu ya, yang sudah resmi itu ya, dari TPK itu kita belinya di situ. Ya, resmi juga.
0: Jadi kalau artinya, gimana?
1: Artinya itu pun sudah ada surat-suratnya, sudah legal, aman gitu loh. Ada, kalau kita beli pasti bawa suratnya juga. Seperti itu.
0: Berarti sudah dijamin juga kualitasnya bagus ya, Mas Sugianto?
1: Iya, seperti itu. Makanya kadang kenapa kemudian jadi apa ukiran itu mahal, itu kan dari bahannya dulu sudah
0: mahal ya.
1: Kalau ukirannya kita ngikuti
0: selera.
1: Iya, ngikuti selera juga. Kadang kita menyesuaikan UMR karena kita apa ya, singgah di kecamatan, kita juga nggak menjual seni begitu ya, artinya konsumen pengennya karya apa motif seperti ini, kemudian kita diposisikan di kecamatan ya, kita nggak mungkin kemudian kita apa jual karya seni yang sangat tinggi harganya, kan nggak mungkin juga. Kita untuk kesinambungan teman-teman juga tetap berkarya kan, bagaimana kita mengkondisikan seperti itu.
0: Jati itu sekarang harganya berapa, Mas?
1: Kalau jati mahal ya, untuk per kubiknya sekarang kita nggak bisa ini.
0: Oke, tapi memang biasanya Mas Sugianto mengarahkannya ke jati ya. Tapi kalau untuk permintaan lain, mungkin kayu-kayu yang memang jenisnya atau bahannya mungkin hampir setara dengan jati, yang juga bagus, cocok begitu, apa, Mas?
1: Ada sih, kalau dulu-dulu Mauni itu ya, kadang-kadang Mauni itu, terus kemudian dulu itu Sono Keling itu juga sering. Tapi seiring perjalanan kan Sono Keling sudah dilindungi ya, jadi sekarang tidak lagi banyak Sono Keling, nggak ada malah sekarang yang nyuruh itu.
0: Mas Sugianto tidak ada apa namanya ya, program kedepannya nanti usaha bisnisnya ini akan menjadi salah satu bisnis ekspor dari Kediri begitu, Mas?
1: Kalau ekspor kita belum ya, karena kita belum sampai ke situ pikirnya. Nggak tahu nanti kemudian hari, kita hanya karena mungkin kesibukan kita sekarang melayani dari daerah-daerah itu,
0: area-area lokal
1: itu ya. Iya, lokal, kemudian dari lain daerah itu juga menyita waktu saya untuk berpikir.
0: Itu aja sudah kewalahan ya, Mas ya, permintaannya banyak ya.
1: Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu.
0: Tapi kalau untuk pengembangan pangsa pasar ataupun juga menjangkau masyarakatnya lebih luas dari pemerintah daerah ini, ada semacam mungkin dibantu ya, gitu modal ya. Atau mungkin dalam bentuk yang lain sehingga lebih dikenal masyarakat.
1: Iya, kita juga berterima kasih sekali sama Pemkab selama ini ya, kita sering dilibatkan juga ya untuk pembuatan-pembuatan di ruangan Masbub itu, di Pemkab juga itu kita yang mengisi itu ya, tempat-tempat mulai dari ornamen ukir-ukiran, meja untuk tanda tangan, terus kemudian kita kok yang bikin dari tahun ke tahun itu, kita yang bikin.
0: Itu udah langganan ya Mas Sugianto ya?
1: Iya, dari yang teman yang bikin teman-teman orang-orang disabilitas ini. Tapi tidak kemudian kita kemudian apa ya? Nah, kita karena memang kita karya ya, lihat karya, bukan lihat ibanya, tapi lihat karya. Kalau karya kita memang layak dan kemudian unggul ya, kenapa tidak kita kemudian ya, bersaing seperti itu.
0: Siap, saya sepakat juga dengan Mas Sugianto ya. Berarti teman-teman di Dikta Disabilitas Kediri Tangguh ini memang sudah banyak di antara mereka yang punya bisnis juga, Mas.
1: Ya, alhamdulillah kalau teman-teman saya sebagai pelaku disabilitas

0: kemudian apa ya dibeli itu. Kalau untuk diberi dana kemudian kita rasa belum ya.
1: Mungkin dalam bentuk alat begitu?
0: Kalau bentuk alat dari dinas sosial kita selalu dipantau, kemudian disamakan ya, bukan hanya teman-teman kita, tapi semua disabilitas yang masuk daftar di data dinas sosial itu, saya kira kok semua dapat ya, apa yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan teman-teman itu kayaknya selalu dihandle sama, dipenuhi lah apa yang
1: kurang. Itu kan ya.
0: Seperti itu kalau dari pemerintah daerah lewat dinas sosial seperti itu.
1: Tapi ada tantangan tersendiri nggak, Mas Sugianto, bisnis seni ukir ini?
0: Dari awal atau sampai sekarang maksudnya?
1: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang ya, kalau ya tetap ada lah tantangan-tantangan, tetap ada. Tantangan tetap ada.
1: Tantangan dalam bentuk apa ini?
0: Tantangannya ya kita kan gini ya, saya juga sebagai ketua disabilitas dan kadang kita harus pekerjaan di luar juga banyak, kemudian kita terbenturkan dengan estimasi waktu dengan pelanggan seperti itu, karena membagi waktu itu kadang yang agak untuk tantangan saya itu, kalau saya pribadi seperti itu harus menyelesaikan urusan dengan teman-teman sebagai ketua, kemudian kita harus juga menyelesaikan di sini di tempat kerja saya dengan teman-teman yang kerja di sini juga, membagi waktu itu yang membuat tantangan sih.
1: Apalagi bukan kan buatnya juga tapi, manual ya.
0: Iya, apalagi manual. Karena kan kita sering gini ya, Mbak ya, karena saya kan sering kali di sini tuh yang untuk kontes-kontes gitu ya, yang paling sering itu piala untuk kontes. Nah, piala untuk kontes itu kan nggak bisa disemayani atau atau mundur. Harus estimasi sebelum seminggu sebelum acara itu kan kita harus ready semua. Nah, itu tantangan apa? Kadang kalau malam itu ya jadi pikiran juga kadang kalau sudah mepet itu.
1: Oke. Mas, upaya-upaya untuk meningkatkan penjualan gimana, Mas? Ini juga pakai sistem e-commerce kah atau gimana?
0: Ya, alhamdulillah ya. Jadi pemerintah daerah juga sepertinya apa ya, selalu bersatu padu kok, selalu mengiklankan juga itu teman-teman itu. Mulai dari Kominfo kayaknya gitu. Terus kemudian apa, di pameran-pameran juga di share di grupnya teman-teman media juga, teman-teman dari Pemkab gitu. Saya kira seperti itu ya. Dibantunya seperti itu.
1: Kalau kita melihat memang seni ukir kayu ini juga bisa disebut sebagai bentuk untuk melestarikan warisan budaya ya, Mas Sugianto.
0: Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini juga termasuk juga bagian uri-uri budaya ya, kalau orang Jawa seperti itu. Mungkin berasal dari nenek moyang kita sendiri ya. Makanya saya dulu tertarik di sini juga ada nuansa itu juga. Ini juga dari nenek moyang kita yang harus kita apa, uri-uri kita selamatkan ya, kita budayakan.
1: Jadi biar nggak hilang tadi ya, tradisi-tradisi sebelum-sebelumnya, kesenian-kesenian yang sudah ada sebelumnya. Jadi dari generasi-generasi ini terus dilestarikan lah, diamanatkan ya, untuk dijaga gitu, Mas Sugianto ya.
0: Iya, karena Kediri kan juga masuk sekarang kan dengan brandnya kan Kediri Berbudaya. Saya kira juga
1: udah cocok ya,
0: sangat tepat, bisa tepat sekali kalau sekarang itu kita kembali ke tempo dulu dengan apa ya, dengan gaya-gaya dulu, dengan budaya dulu.
1: Oke, Mas Sugianto, untuk produk seni ukir itu apa ya, dalam artian kalau untuk memasang matok harga itu penyesuaiannya gimana, Mas?
0: Itu seringkali kita gini ya, kita kan juga seringkali kita itu bikin kalau pas kita waktu longgar itu agak senggang gitu, agak senggang kita produksi, memang produksi karya-karya ukir seperti lukis, kita ada lukisan kita buat di papan kayu tuh. Itu kalau sudah masuk pameran itu kita jualnya juga menjual karya seni jadi gitu. Banyak akhirnya juga yang pingin tapi kok mahal ya, tapi minta nomor ini bisa custom, bisa nanti temanya lain seperti itu. Akhirnya juga jadi, datang ke bengkel saya sini waktu di pameran Gumul atau di mana itu. Saya bawa itu dengan harga memang

0: enggak, saya tinggi, bukan tinggi ya, saya memang kadang harus, ini karya seni yang tidak ada nilainya, tapi bukan kemudian saya patok yang rendah, tidak, saya setarakan gitu, setarakan dengan harga normal. Ternyata ya banyak yang suka, kemudian datang ke rumah untuk bernego. Kalau sudah nego di rumah yo, kita kadang menyesuaikan juga.
1: Beda lagi urusannya ini ya.
0: Iya, sudah lain. Karena dari saya pribadi itu kalau sudah minat dan senang itu sudah lain cerita.
1: Yes, enggak apa-apa ada diskon dulu gitu ya.
0: Iya. Sudah, artinya enggak kemudian saya mahalkan, itu malah enggak.
1: Enggak saklek gitu ya, Mas.
0: Iya, dengan menyukai, kemudian ada rasa dengan ingin memiliki, itu sudah lain cerita nanti. Harga sudah enggak ada bandrol, terserah nanti sampai kita dirasa kita enggak rugi atau kita monggo. Tapi ada sesuatu yang rasa beliaunya ini untuk memiliki itu yang besar ke kenapa kemudian saya enggak itu.
1: Karena seni itu kan juga gitu. Seni itu unik gitu ya. Seni itu unik dan pasti punya ciri khas, itu yang bikin mahal sebenarnya ya, Mas.
0: Iya. Sering ya. Kemarin juga saya juga kemarin juga waktu lukisan saya di saya pajang itu juga laku 4 juta berapa kemarin.
1: Itu. Lukis apa itu, Mas?
0: Gimana?
1: Lukis apa?
0: Lukis burung hong sama di apa, ada bunga-bunganya itu di seperti di ada bukan laut ya, seperti gitu di air-air itu. Nah, itu laku 4 juta kemarin.
1: Wih, mantap ini. Masih
0: santai saya. Dan itu orangnya waktu memang
1: bikinnya juga lama.
0: Bikinnya ya lumayan lah.
1: Oke, kalau tempatnya Mas Sugianto ini paling murah tuh seni ukirnya ini hasil produknya berapa, Mas? Dijual dengan harga berapa, Mas?
0: Ada 50 ribu malah.
1: 50 ribu itu dalam bentuk apa
0: tuh? Kontes. Iya. Untuk kontes-kontes itu kan saya menyediakan juga untuk 50 sampai 55 ribu itu satu item. Dan itu keren sekali.
1: 50 ribuan itu apa itu? Bentuknya apa tuh ukirnya?
0: Itu tropi piala itu.
1: Oh, tropi. Oh.
0: Iya, tropi piala yang kecil-kecil itu. Itu kan kadang pesanan sampai 200 ribu, 200 itu ya, sampai 150 itu untuk kontes-kontes itu. Itu ada yang seperti itu.
1: Paling mahal kita, berapa, Mas?
0: Kalau mahal ada yang kemarin kalau untuk tropi Grand Champion itu kita 2 juta itu. Besar itu, tinggi sampai setengah meteran.
1: Kalau selain dalam bentuk tropi?
0: Kalau selain itu ya, kita kan kadang untuk membuatkan masjid-masjid angin ya, namanya apa itu, ada angin-anginnya, kadang pintunya, masjid itu kan kita yang bikin. Itu ya mulai dari harga jasanya ya. Kita kan kadang dikasih bahan, kemudian jasanya sampai 350
1: juta
0: sampai 2 juta kalau betul. 350 ribu sampai 2 juta.
1: 2 juta. Itu ya. Jasanya saja itu ya.
0: Kadang seperti itu.
1: Oke. Artinya sebenarnya menjanjikan
0: tergantung,
1: ya.
0: Iya, Kak, tergantung motif dan tingkat kesulitan. Makanya mumpung kita masih di kecamatan kan kita juga menyesuaikan juga ya.
1: Oke, baik. Jadi masih ada nego-nego masih bisa lah ya, Mas Sugianto ya.
0: Sangat bisa kita.
1: Oke, siap. Mas Sugianto, harapan kedepannya untuk bisnis seni ukir di wilayah Kediri seperti apa, Mas?
0: Saya berharap ukir tetap maju ya, tetap jadi andalan untuk Kediri khususnya ya, karena terkait budaya juga. Untuk uri-uri budaya tadi, saya tetap pengen kemudian itu semakin besar. Semakin besar untuk Kediri.
1: Oke. Siap. Mas Sugianto, terima kasih sudah berbincang dengan RRI Kediri sore ini. Sukses selalu, semoga makin berkembang dan makin banyak peminatnya, Mas Sugianto ya.
0: Amin.
1: Baik, terima kasih Mas Sugianto. Selamat sore. Salam sehat, Mas.
0: Selamat sore juga.
1: Muhammad Sugianto, pelaku UMKM Dikta Disabilitas Kediri Tangguh, sekaligus juga seniman ukir kayu dan owner Mohak Ukir ya. Karya seni ukir berestetika tinggi warnai industri ekonomi kreatif Kediri. Dengan demikian untuk sesi dialog Beranda Asta Cita UMKM, dan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program Satu Arah di Surabaya untuk mengikuti info prima.

Bali dikenal sebagai pulau dengan keindahan alam dan budaya yang tetap terjaga. Namun di balik pesonanya, terdapat aturan adat yang disebut awik-awik, yaitu hukum yang mengatur kehidupan masyarakat secara harmonis. Awik-awik disusun berdasarkan kesepakatan warga dan diwariskan turun-temurun. Aturan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hubungan sosial, upacara keagamaan, hingga tata ruang lingkungan. Salah satu yang cukup dikenal adalah batas tinggi bangunan yang tidak boleh melebihi pohon kelapa. Aturan ini memiliki makna filosofis sebagai simbol keseimbangan dan penghormatan terhadap alam serta kesakralan pura. Prinsip ini sejalan dengan konsep Trihita Karana, yaitu keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama, dan alam. Dampaknya, di Bali tetap memiliki landscape yang terbuka dan alami, tanpa dominasi gedung tinggi. Meski menghadapi tantangan modernisasi, awik-awik tetap menjadi pedoman penting, bukan sekedar aturan, melainkan cerminan filosofi hidup masyarakat Bali dalam menjaga harmoni antara tradisi dan perkembangan zaman. Sebuah pengingat bahwa kemajuan dan tradisi dapat berjalan berdampingan selama keseimbangan tetap dijaga.

0: Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia tidak hanya berjuang membangun pemerintahan dan ekonomi, tetapi juga merintis kemampuan teknologi sendiri. Salah satu pencapaian membanggakan lahir pada tahun 1954 ketika pesawat NU-200 Sikumbang berhasil mengudara. Pesawat ini menjadi simbol tekad bangsa untuk mandiri di bidang kedirgantaraan di tengah segala keterbatasan yang ada. Nur Tanio adalah sosok visioner yang memiliki mimpi besar agar Indonesia mampu merancang dan membangun pesawat sendiri. Bersama rekan-rekannya di lingkungan Auri, ia mulai merintis pengembangan pesawat di bengkel sederhana yang menjadi cikal bakal industri dirgantara nasional. Nama Sikumbang sendiri diambil dari bahasa Minangkabau yang berarti kumbang, melambangkan ketangguhan dan kemampuan terbang meskipun bertubuh kecil. Sebagai pesawat ringan bermesin tunggal, NU-200 dirancang untuk mampu lepas landas dan mendarat di landasan sederhana. Fokus utamanya adalah menciptakan pesawat yang mudah dirawat dan dioperasikan, sehingga sesuai dengan kondisi Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
1: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Pemerintah Kota Malang pastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Suwiknyo, peternak sapi jumbo asal Lamongan, merasa sangat bangga sapinya kembali dipilih presiden untuk kurban tahun ini. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 18 Mei 2026 bersama saya Diah Laras. Kita buka kabar pertama, SPPG Kota Malang minim masalah, wali kota klaim keberhasilan MBG berjalan sesuai SOP yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Berikut Awang Sukmawan melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kota Malang memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG berjalan relatif aman dan minim permasalahan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut Kota Malang bahkan mendapat apresiasi karena hampir tidak ditemukan persoalan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Wahyu, keberhasilan itu tidak lepas dari kepatuhan seluruh SPPG terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional BGN. Yang menyebut koordinasi dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah juga menjadi faktor utama. Pemkot Malang sendiri telah membentuk Satgas Pengawasan SPPG yang diketuai Sekretaris Daerah. Satgas tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk melakukan Malang.
3: Beberapa staf-staf yang ini kita selalu untuk bisa keliling, kita melihat, dan tidak hanya di SPPG saja, nanti juga sekolah-sekolah saya minta sudah memberikan laporan, kita respon kepada Satgas bagaimana kondisi itu saat ini. Jadi kita sebaiknya tidak hanya kita turun, tetapi juga melaporkan, terutama juga dari sekolah-sekolah, dan mereka nanti akan bisa merasakan dan mengetahui terkait dengan nasib. Tapi dengan proses, kita akan turunkan Satgas ini ke seluruh SPPG.
2: Selain turun langsung ke lapangan, pengawasan juga dilakukan melalui koordinasi intensif dalam grup komunikasi yang melibatkan pengelola SPPG. Pemkot terus mengingatkan seluruh pengelola agar menjalankan SOP secara ketat sekaligus mengantisipasi persoalan yang sempat terjadi di daerah lain. Saat ini di Kota Malang terdapat 82 SPPG yang beroperasi di Kota Malang. Jumlah itu disebut masih akan bertambah karena masih dibutuhkan tambahan 2 SPPG lagi untuk memenuhi kebutuhan layanan program MBG secara menyeluruh. Awang Sukmawan, RRI Transmudara untuk Indonesia.
0: Staf khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto ajak mahasiswa gunakan teknologi dengan hati. Hanum Oktavia melaporkan.
4: Musisi sekaligus staf khusus Presiden RI Bidang Ekonomi Kreatif Yofi Widianto mengingatkan pentingnya menempatkan teknologi sebagai alat untuk memberi manfaat bagi manusia, bukan menggantikan nilai kemanusiaan itu sendiri. Pesan tersebut ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Glow Innovation Talks yang digelar di Auditorium Universitas Brawijaya UB. Dalam forum tersebut, Yofi menyoroti perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang semakin masif di berbagai bidang kreatif. Menurutnya, teknologi secanggih apapun tidak akan mampu menggantikan kekuatan hati dan kreativitas manusia. AI hanyalah alat, sementara otak dan hati, karya tetap berasal dari manusia.
5: Bukan alat, tentu luar biasa, karena itu saya merasa bahwa kalau tidak ada diri di situ juga cukup sulit. Nah, apa hubungan dengan teknologi tadi saya berikan ke teknologi? Karena dari 10 tahun itu, ada sebuah teknologi ketika saya rekaman itu pakai pita, namanya pita rekaman, yang tracking-nya itu sedikit.
4: Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam dunia kreatif. Menurutnya, kesuksesan seorang musisi tidak pernah berdiri sendiri, melainkan lahir dari kerja bersama banyak pihak. Di hadapan mahasiswa UB, Yofi Widianto juga mengajak generasi muda untuk menjaga integritas dan konsistensi dalam berkarya maupun ketika nantinya berada di posisi penting di masyarakat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Fisioterapis Arema FC tegaskan bek sayap Ahmad Maulana sembuh secara medis dengan kondisi fisik mencapai 75%. Berikut informasi selengkapnya.
6: Bek sayap Arema FC Ahmad Maulana Syarif telah kembali berlatih bersama tim Arema. Dia telah melewati masa pemulihan cedera ligamen lutut atau ACL yang dialaminya sejak Agustus 2025. Fisioterapis Arema FC Reta Aroyan menyatakan bahwa Ahmad Maulana secara medis sudah sembuh.
7: Dia di angka 70-75% ya. Kalau kita untuk kembali ke bermain atau game, minimal kembali ke program latihan, ya kita harus menempuh sekitar 90%, 90-95%. Kalau untuk 100%-nya kan bertahap. Tapi kalau untuk anunya ya kita mungkin sekitar tunggu 20% lagi.
6: Ahmad telah mengikuti sesi latihan di Dream Football Pitch Pakis Malang. Dan meskipun demikian, Reta menegaskan bahwa proses pemulihan masih terus berjalan, serta pemain asal Bandung tersebut masih menjalani. Reta juga mengatakan bahwa Arema FC tidak akan terburu-buru memainkan Ahmad di sisa kompetisi PRI Super League musim ini. Menurutnya, pemain tersebut masih memiliki waktu untuk pemulihan hingga musim baru bergulir nanti dengan harapan sudah siap 100%. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, dijaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Ya pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.

0: Harga sapi di Ponorogo mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Di pasar hewan Jetis, harga sapi dibanderol mulai 23 juta hingga 30 juta rupiah per ekor. Seorang pembeli, Sukrianto, menyatakan setelah melihat ratusan sapi di pasar, ia akhirnya membeli seharga 23 juta 400 ribu rupiah untuk kurban.
1: 2, 3, 400.
2: Tambal napa pak nih?
1: Kurban pak.
2: Kurban sendiri?
1: Buatan.
0: Menjual sapi, Ahmad Cheful Wahid menjelaskan, peminat sapi untuk kebutuhan kurban selama 3 tahun terakhir meningkat. Saat ini pun harga sapi berangsur mengalami kenaikan dibanding sebelum hari raya kurban.
3: Jadi peminatnya itu mulai sudah 3 tahun sampai sekarang itu sebenarnya banyak yang beli sapi. Itu kendalanya ya ini sekarang naik itu karena peminatnya kurban banyak, terus sapinya berkurang itu, Mbak. Peminatnya alhamdulillah di pasar-pasaran Tulungagung, pasaran Jawa Timur yang saya lalui, yang saya alami, saya kan keliling pasar. Itu harga peminatnya banyak sekali. Banyak sekali karena ya sekarang mungkin mayoritas ekonominya ya memang ekonominya banyak yang naik.
0: Saiful menyatakan tingginya minat warga berkurban sapi terjadi karena beberapa faktor. Satu diantaranya kemungkinan karena beberapa tahun terakhir ada kelompok arisan sapi di lingkungan masjid maupun musola untuk keperluan Idul Adha. Sementara itu 10 hari menjelang Idul Adha ini, ia telah menjual sekitar 60-an ekor sapi. Jumlah itu kemungkinan masih terus bertambah mendekati hari raya kurban. Sedangkan pada Idul Adha tahun lalu, ia mampu menjual 50 ekor sapi. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
4: Informasi berikutnya, pendengar, bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun. Polisi saat ini masih mencari tahu keberadaan ibu kandung yang diduga membuang bayi tersebut. Berikut informasi selengkapnya, Aris Deka.
5: Bayi laki-laki berusia 17 hari ditemukan warga di Jalan Ring Road Barat, Kota Madiun pada Jumat pagi. Bayi inisial AN itu ditemukan dalam kondisi sehat dan kini mendapatkan perawatan di RSUD Kota Madiun. Sementara itu polisi turut mencari ibu kandung bayi inisial NA yang diduga membuang anaknya sendiri itu. Salah satu warga, Yuli Astuti, mengatakan dari rekaman CCTV, bayi dibuang sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat dan ditemukan oleh warga yang mencari rumput sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bayi laki-laki itu ditemukan dengan kondisi memakai baju dan popok, kemudian diletakkan dalam kresek plastik warna biru dan dimasukkan kembali di tas kertas. Yuli menjelaskan oleh warga bayi tersebut dibawa ke rumahnya yang tidak jauh dari lokasi ditemukan. Kemudian dia memberi bayi tersebut selimut dan handuk untuk menghangatkan. Warga kemudian melaporkan penemuan bayi tersebut ke polisi dan oleh polisi bayi itu dibawa ke RSUD Kota Madiun untuk mendapatkan perawatan.
6: Yang golek lamban ini lho, suket ini lho, nggih dia ngare terus ada suara bayak terus dijelukne tiang samping mriki. Terus digendong di ketom mriki. Pakai popok, pakai biasa pakai baju bayi kan kok. Tapi mboten dipakai pempes. Terus dikasih kresek biru, dikasih tas kresek, ditaruh di kresek biru, dimasuk di dalamnya, jadi bayi keringetan.
5: Dari informasi salah satu petugas kepolisian di RSUD Kota Madiun, bayi tersebut dibuang oleh NA, ibu kandungnya sendiri. Faktor dibuangnya bayi itu diduga karena NA mengalami masalah psikologis pasca melahirkan. Suami NA sekaligus ayah dari bayi itu, inisial BS, warga salah satu kelurahan di Kecamatan Manguharjo, juga telah mendatangi anaknya itu di RSUD Kota Madiun. Kapolsek Kompol Lilik Sulastri mengatakan, BS, ayah dari bayi itu sudah diantar oleh petugas ke RSUD Kota Madiun. Kondisi bayi saat ini sehat dan masih mendapatkan perawatan dari petugas medis di RSUD Kota Madiun. Lilik mengatakan saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mencari tahu keberadaan ibu bayi tersebut.
7: Ya, tindakan selanjutnya nanti kita koordinasi dengan rumah sakit, sama tadi sudah Babin, Babinsa, Pak Lurah, tiga pilar tadi untuk edukasi. edukasi kepada warganya yang mungkin ada permasalahan keluarga atau ada permasalahan apa sehingga terjadi seperti itu. Nanti ke depan kita tetap mencari ibunya di mana, nanti kita berikan solusi yang terbaik.
5: Lili menegaskan saat ini pihaknya masih mendalami penyebab pembuangan bayi tersebut. Dia juga mengimbau agar masyarakat tidak ragu mencari bantuan jika menghadapi masalah keluarga maupun pribadi. Menurut dia, Polsek siap menjadi jembatan dan membantu mencarikan solusi. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep bersama Gita Sri Wahyuni. Gita, silakan.
2: Baik, terima kasih Mada Ristu. Pendengar, lapak hewan kurban mulai bermunculan menjelang Idul Adha di sejumlah titik strategis di Pamekasan. Para pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan. Purnama Iswantoro melaporkan.
8: Lapak hewan kurban mulai bermunculan menjelang Idul Adha di sejumlah titik strategis Kabupaten Pamekasan. Para pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan. Yoyo, salah satu pedagang hewan kurban di Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, telah membuka lapaknya sejak sebulan yang lalu. Mayoritas pembelinya adalah pelanggan lama. Ia menyebut harga kambing yang dijualnya antara 2 juta hingga 4 juta rupiah per ekor.
9: Sudah ada aku sebagian dititipkan dan sebagian ada yang diambil.
8: Pembeli dari mana, Pak?
9: Pembeli dari luar daerah, ada yang dari desa Pakong, Pembungan, dan juga ada yang dari luar juga, dari Jawa, tinggal main telepon, pelanggan-pelanggan lama.
8: Dia memastikan kambing yang dijualnya layak kurban, baik dari syarat usia maupun kondisi fisik. Menurut Yoyo, dirinya juga membuka layanan pemesanan melalui telepon atau pesan WhatsApp untuk memudahkan pembeli memilih dan menawar hewan kurban tanpa harus datang ke lapaknya.
2: Baik, selanjutnya kita beralih ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Nastiti, silakan Dini.
10: Baik, terima kasih rekan kita. Pendengar dan pemirsa, Suwiknyo, peternak sapi jumbo asal Lamongan, bangga sapinya kembali dipilih oleh Presiden untuk kurban tahun ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
11: Seekor sapi jenis Simmental Crossing asal Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, terpilih sebagai hewan kurban bantuan kemasyarakatan atau Banmas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026. Sapi bernama Satria tersebut memiliki bobot mencapai 1,2 ton, ternak milik Suwiknyo, warga Desa Puter, Kecamatan Kembang Bau, Lamongan. Suwiknyo mengaku bangga, sekaligus terharu karena kandangnya kembali dipercaya menyediakan sapi kurban presiden. Menurutnya, ini merupakan kali kedua sapi hasil peternakannya dipilih pihak istana. Ia menjelaskan proses seleksi dilakukan secara ketat kurang lebih 2 bulan terakhir. Tim dari Dinas Peternakan, baik dari tingkat kabupaten hingga provinsi, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi sapi, mulai kesehatan hingga bobot badan.
12: Di kandang kami ini masih dipercaya untuk menyajikan sapi ekstrim, sapi besar yang tentunya sudah masuk kriteria. Jadi sebelumnya kan dua bulan sebelumnya kan sudah ada tim verifikasi dari tingkat Dinas Peternakan. Ini tidak lagi dari Dinas Provinsi. Tapi alhamdulillah dari sekian peternak di Lamongan yang dipilih, yang ditunjuk bisa memenuhi kriteria, alhamdulillah di kandang saya.
11: Rencananya sapi Simmental Crossing tersebut akan dikirim ke wilayah Kecamatan Mantup untuk disembelih pada hari raya Idul Adha mendatang. Varian Raki melaporkan.
10: Mendengar reporter Yanuar Fahmi mengabarkan bahwa jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak 2026, polisi petakan potensi konflik dan juga memperketat pengamanan di sejumlah wilayah. Berikut laporan selengkapnya.
13: Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak 2026, Polresta Sidoarjo memperketat pengamanan di sejumlah wilayah yang dipetakan rawan konflik. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk menjaga stabilitas keamanan selama seluruh tahapan pesta demokrasi tingkat desa tersebut. Kapolresta Sidoarjo Christian Tobing mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemetaan kerawanan terdapat 6 desa yang masuk kategori atensi khusus karena berpotensi terjadi gesekan antar pendukung calon kepala desa.
14: Sebelum ini tahapan-tahapannya semua kita sesuaikan dengan tahapan, dengan masalah, dengan baik dari
15: mengawali kemudian melaksanakan dan itu kekuatan yang kita kerahkan itu sesuai dengan jumlah pemilihan kepala desa yang ada di wilayah masing-masing. Jadi tetap kita menggunakan kekuatan Polres, kemudian Polres lah, kemudian juga ada penguatan dari penguatan organisasi detail masing-masing kepala desa itu tentunya bervariasi.
13: Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, sebanyak 1.200 personil gabungan disiagakan. Mereka akan mengawal seluruh tahapan pilkades, mulai dari pengundian nomor urut, masa kampanye, pemungutan suara pada 24 Mei nanti, hingga tahapan pencoblosan. Christian Tobing menegaskan, desa-desa yang masuk kategori rawan akan mendapatkan pengamanan lebih ketat dan intensif. Selain pengamanan untuk pilkades, pihak kepolisian juga mengedepankan pendekatan persuasif dengan mengimbau seluruh calon kepala desa beserta tim pendukung agar menjaga situasi tetap kondusif. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
10: Pendengar, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya membagikan perkembangan Cina dan rahasia di baliknya kepada masyarakat Indonesia. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
16: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui DPMPTSB terus mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui layanan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB secara gratis melalui program bertajuk Pinter Ngaji atau perizinan terpadu langsung jadi yang disinergikan bersama Bank Jatim sebagai upaya mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat. Selain membantu legalitas usaha, layanan ini juga mendukung target investasi daerah tahun 2026 yang ditetapkan mencapai 2,5 triliun rupiah. Dalam hal ini, Kepala DPMPTSB Kabupaten Jombang, Bayu Pancoro Adi menyampaikan bahwa program Pinter Ngaji merupakan salah satu layanan jemput bola yang dilakukan agar pelaku usaha kecil lebih mudah mengurus legalitas usahanya. Menurutnya, proses penerbitan NIB ini juga sangat sederhana karena masyarakat hanya perlu membawa KTP dan nomor WhatsApp aktif. Ia juga menegaskan bahwa pengurusan NIB tidak dipungut biaya serta tidak perlu dikhawatirkan berkaitan langsung dengan kewajiban pajak yang memberatkan, khususnya juga bagi usaha mikro dengan omset di bawah 60 juta rupiah per tahunnya.
17: Kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya untuk mendapatkan NIB sangatlah mudah, hanya berbekal KTP dan nomor WA. Dan yang paling utama bahwasanya di tahun 2026 ini kami DPMPTSB ditarget terkait dengan investasi 2,5 triliun. Artinya ada peningkatan 1,7 dari tahun 2025.
16: Sementara itu, Bagus, salah satu pelaku UMKM di Jombang, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan penerbitan NIB gratis ini untuk keberlangsungan usahanya.
18: Memang sebelumnya saya kemarin sempat mendapatkan info dari Medsos untuk terkait pengurusan izin usaha. Untuk pengurusannya juga sangat mudah. Ini tadi saya diarahkan juga terkait penentuan KBLI-nya. Akhirnya langsung jadi juga ini tadi terkait nomor induk perusahaannya dan persyaratannya hanya cukup KTP dan juga email langsung jadi.
16: Melalui layanan ini, pemerintah Kabupaten Jombang berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha resmi sehingga mampu memperluas akses permodalan pemasaran digital hingga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Arogusuma, Wabak.
10: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, sebanyak 390 pesilat dari 37 kota dan kabupaten mengikuti kejuaraan provinsi atau Kejurprov Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya pekan ini. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
19: Sebanyak 390 pesilat dari 37 kota dan kabupaten se-Jawa Timur mengikuti kejuaraan provinsi Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur 2026 memperebutkan piala BHS yang resmi dimulai 17 sampai 21 Mei 2026 di Gelora Pancasila Surabaya. Ketua IPSI Jawa Timur Bambang Haryo yang membuka Kejurprov menegaskan bahwa kejuaraan provinsi Pencaksilat Jawa Timur 2026 menjadi ajang penting untuk menjaring atlet terbaik menuju pusladas serta kompetisi Prapon 2027 dan PON 2028. Bambang Haryo berharap para atlet dapat menunjukkan semangat juang tinggi selama pertandingan berlangsung. Ia juga menekankan pentingnya sportivitas dalam setiap pertandingan agar tercipta kompetisi yang sehat.
20: Ajang ini tentu adalah ajang untuk menseleksi. Untuk yang juara tentunya akan mengikuti puslada provinsi yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur yang akan datang, dan tentunya ini akan menuju ke Prapon di 2027 dan PON di 2028.
19: Sementara Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil mengatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan. Ia menilai kejuaraan seperti ini sangat penting untuk menjaga pembinaan dan meningkatkan kualitas atlet pencak silat Jawa Timur. Ia mengapresiasi inisiatif BHS yang dinilai berperan penting untuk menghadirkan event pencak silat tingkat provinsi maupun daerah. Menurutnya kegiatan ini menjadi langkah nyata untuk membangun prestasi atlet secara berkelanjutan.
1: Dan ini penting sekali dengan melihat antusiasme peserta yang jumlahnya 390, berarti semangat dari masing-masing daerah sangat tinggi. Hanya sekarang harus dijawab jumlah ini berbanding lurus dengan prestasi.
19: Nabil juga menilai tingginya antusiasme peserta menunjukkan besarnya semangat daerah terhadap olahraga pencak silat. Keikutsertaan ratusan atlet dari berbagai kota dan kabupaten dinilai menjadi sinyal positif bagi perkembangan pencak silat Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita beralih ke RRI Jember. Sudah ada rekan Sandy Wira. Sandy Wira, silakan.
21: Baik, terima kasih Dini. Gebiar lomba menggambar CBP Rupiah Championship 2026 menjadi wadah cinta rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
22: Semangat kreativitas dan edukasi mewarnai pelaksanaan gebiar lomba menggambar CBP Rupiah Championship 2026, hasil kolaborasi antara Bank Indonesia Jember dan LPP RRI Jember. Kegiatan yang diikuti pelajar sekolah dasar ini menjadi sarana menanamkan kecintaan terhadap rupiah sejak usia dini. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gede Ngurah SOS MSI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap sinergi yang terjalin antara RRI dan Bank Indonesia Jember. Menurutnya, kerjasama tersebut menjadi bentuk kolaborasi nyata antar lembaga dalam memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda.
23: Gebiar Lomba Menggambar Championship 2026 kerjasama RRI Jember dengan Bank Indonesia Jember. Dan pelaksanaan lomba ini bertujuan untuk memberikan wadah bagaimana kreativitas anak-anak Jember, khususnya adik-adik SD, dengan harapan lebih cinta dan bangga akan rupiah sejak dini.
22: Melalui lomba menggambar yang digagas oleh Bank Indonesia Jember dan bekerja sama dengan LPP RRI Jember, diharapkan anak-anak dapat menyalurkan kreativitas sekaligus memahami pentingnya mencintai dan menghargai rupiah sebagai simbol identitas bangsa. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
21: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diah Lara. Silakan Diah.
0: Ya baik, terima kasih untuk Sandy. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
24: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Ya, jamaah haji asal Tulungagung siapkan fisik dan mental jelang berangkat ke Tanah Suci. Berikut laporan Oni Arianto.
25: Seorang calon jamaah haji kloter 102 asal Tulungagung Ahmad menyiapkan diri secara fisik maupun mental jelang keberangkatannya ke Tanah Suci. Pada usia 65 tahun, ia mengaku lebih berhati-hati menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ahmad, Senin siang, mengatakan persiapan spiritual menjadi hal utama yang ia lakukan sebelum berangkat. Ia berusaha menjaga sikap dan tutur kata agar dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar. Selain kesehatan mental, Ahmad juga menaruh perhatian besar pada kondisi fisiknya. Ia menyadari usia lanjut membuat dirinya masuk kelompok rentan sehingga perlu menjaga kesehatan lebih ketat.
26: Istilahnya bisa pasrah antar teman-teman di sana, pasrah jangan main-main teman-teman, menjaga diri, menjaga lisan, menjaga.
25: Usianya berapa sih Pak?
26: 65.
25: Ya. Ini kan usia-usia juga cukup rentan juga ya. Lah ini bagaimana untuk menjaga kesehatannya sendiri?
26: Kesehatan ya obat. Siap obat.
25: Oh, siap obat.
26: Ya, ya. Dari puskesmas.
25: Dari puskesmas.
26: Dari puskesmas ya, dari obat yang biasa hari-hari diwakan atau persiapan kita kan punya hasil madaran.
25: Ahmad menambahkan informasi mengenai cuaca di Tanah Suci yang panas menjadi perhatian tersendiri. Karena itu ia berharap dapat menjaga stamina agar tetap sehat selama beribadah. Sementara itu, jadwal kedatangan jamaah haji ke Asrama Haji Sukolilo, yakni kloter 103 dari Kabupaten Tulungagung, kloter 104 juga dari Kabupaten Tulungagung, dan kloter 105 dari Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek, serta kloter 106 dari Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Trenggalek. Oni Arianto melaporkan.
24: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
24: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Itu aja yang masih cukup bersahabat ya di sore hari ini, cukup cerah untuk Anda yang mengawali aktivitas ya, mungkin di sore hari ini baru aktivitas ya, baru ada kegiatan ya. Selamat menjalankan aktivitas Anda di sore hari. Untuk Anda yang pulang kerja sambil mobile, bisa juga berbagi informasi-informasi pantauan traffic ataupun juga cuaca, atau kalau ada peristiwa-peristiwa penting bisa Anda hadirkan juga ke ruang dengar kita di sore hari ini. Anda bisa bergabung di WA Pro 1 081 354 11 16, atau bisa juga di line telepon kami 03543 10 11 08.

Untuk informasi cuaca pendengar di sore hari ini di wilayah Kediri, dari pantauan BMKG kita cek di akun resmi BMKG_Kediri untuk sore hari dan juga malam hari ini cerah berawan dengan suhu udara di antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kemudian kelembaban 57 hingga 90%, dan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam arah tenggara dan juga selatan. Anda juga bisa mengecek ya bagaimana pantauan berkaitan dengan cuaca, perakiraan cuaca setiap harinya itu di akun resmi BMKG_Kediri atau di laman resmi website bmkg.go.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Berikan terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kediri sore ini. Dan untuk Anda pendengar bisa bergabung bersama dengan kami untuk berbagi kabar-kabar daerah, bisa berkaitan dengan cuaca, traffic, atau mungkin juga agenda masyarakat ya. Silakan bisa bergabung di WA Pro 1 0811 354 1116, atau bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108. Kita pantau untuk traffic ya. Pantauan arus lalu lintas di wilayah Kediri Kota sore ini pukul 17 waktu Indonesia Barat terpantau ramai lancar, baik itu di Simpang Jetis, kemudian di Simpang Tosaren, Simpang Baruna, kemudian di Simpang Rican ya. Sore ini juga terpantau ramai lancar. Untuk Simpang Alun-Alun juga ramai lancar ya sore ini. Banyak masyarakat yang sudah pulang kerja ataupun juga beraktivitas di sore hari. Kemudian kita cek juga di Semampir ya, Simpang Semampir ramai lancar sore ini. Kemudian di Simpang Dandangan juga ramai lancar. Simpang Waterton juga ramai lancar. Simpang Nabatiasa juga sama sore ini ya. Silakan pendengar Anda yang sedang mobile bisa berbagi informasi traffic bersama dengan kami di Kediri Sore melalui WA Pro 1 0811 354 1116, atau bisa juga di line telepon kami 0354 310 1108.

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat, orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat, atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

Geladi Budaya Nusantara pendengar di sore hari ini, saya ajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang tari dari suku Tidung. Namanya adalah Tari Bangun. Pendengar, membicarakan kekayaan pesona alam dan keberagaman adat istiadat Nusantara seolah tiada habisnya. Provinsi Kalimantan Utara menyimpan banyak sekali ragam pusaka leluhur bernilai tinggi, peninggalan nenek moyang zaman lampau. Warga suku Tidung punya cara tersendiri merawat warisan peradaban leluhurnya agar tidak lekang dimakan oleh putaran zaman. Upaya pelestarian kebudayaan tersebut terwujud lewat sebuah tarian indah bernama Tari Bangun. Tarian sakral ini, pendengar, sejatinya bermula dari sebuah praktek spiritual pengobatan kuno. Seiring berjalannya waktu, tradisi magis bertransformasi perlahan menjadi sebuah pertunjukan kesenian yang sangat menawan. Adaptasi brilian mengubah wajah praktek mistis menjadi sebuah warisan estetik bernilai luhur. Langkah bijak ini membuktikan bahwa peradaban masa lalu bisa berjalan beriringan bersama modernisasi zaman tanpa kehilangan jati diri aslinya.

Masih tentang tari bangun dari Kalimantan. Sebelum dikenal sebagai sebuah kesenian memukau panggung, tari bangun bermula dari sebuah ritual penyembuhan bernama besitan. Praktik besitan bermakna sebuah usaha memulihkan penyakit fisik ataupun gangguan kejiwaan akibat campur tangan makhluk tidak kasat mata. Penyakit berwujud irasional seringkali dianggap jauh lebih berbahaya ketimbang sakit medis biasa. Gangguan pikiran, pingsan mendadak, atau kesurupan sering diyakini sebagai wujud teguran alam gaib akibat pelanggaran pantangan adat tertentu. Pelaksanaan besitan bertumpu pada kemampuan memanggil entitas baik bernama setan. Setan merujuk pada roh baik pelindung raga manusia dari gangguan entitas jahat. Entitas baik dipanggil supaya merasuki tubuh perantara demi mengusir roh pengganggu pembawa penyakit. Menurut masyarakat di sana, konsep pemulihan bertumpu penuh pada penyeimbangan energi spiritual sang penderita. Penderita yang sudah berhasil melewati prosesi penyembuhan dipercaya memperoleh keistimewaan khusus. Individu bersangkutan konon mewarisi kekuatan serupa sehingga sanggup mengobati orang lain pada masa mendatang. Rangkaian penyembuhan menurut syarat ketat beserta kelengkapan khusus supaya prosesi berjalan dengan lancar. Hubungan transenden antara manusia, bumi bersama roh penjaga alam tergambar sangat jelas sepanjang rangkaian prosesi penyembuhan kuno. Dan mereka juga membuat ini sebagai salah satu bentuk tradisi yang harus terus dilestarikan. Seiring masuknya penyebaran agama Islam menuju daratan wilayah Kalimantan, banyak penyesuaian pandangan mulai diberlakukan secara tegas. Kosakata besitan terdengar sangat mirip dengan pelafalan setan sehingga memunculkan sebuah kesalahpahaman cukup panjang. Sentimen negatif membuat pelaksanaan prosesi penyembuhan tradisional perlahan mulai ditinggalkan lantaran dinilai kuat bersinggungan dengan ranah praktek syirik, hingga akhirnya nama besitan diganti menjadi tari bangun dari suku Tidung.

sekuti dong. Pendengar, pertunjukan seni tari bangun selalu mengandalkan perkakas bunyian tradisional khas daratan perbatasan, bertindak sebagai patokan pengatur irama langkah kaki para pemain. Pemain tari wajib berjumlah bilangan ganjil sebagai satu syarat mutlak ikatan aturan adat kuno. Penari juga senantiasa diwajibkan membawa bermacam benda kelengkapan pendukung berupa ragam taburan bunga, kemudian juga kipas angin, ada juga lembaran kain hitam beserta sebuah wadah persembahan bernama kelangkang. Sebelum mulai beraksi menggerakkan raganya, seorang perwakilan kelompok wajib membacakan sebuah rapalan doa khusus menggunakan pedoman berbahasa daerah setempat. Pembacaan pesan bertujuan meminta izin langsung kepada penguasa tidak kasat mata agar menghindari terjadinya rentetan kesalahpahaman fatal. Pesan tersirat pendengar menegaskan bahwa pagelaran tersebut murni bertujuan menghibur penonton, bukan ditujukan menjadi sarana pemanggil makhluk halus. Beberapa penari kerap kali masih merasakan raganya menjadi sangat ringan, seakan melayang berkat tingginya muatan spiritual bawaan tarian. Dan pendengar, demikian untuk dari Budaya Nusantara di edisi hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kami hadirkan kembali untuk segmen-segmen yang lainnya di GBN dari Budaya Nusantara untuk edisi-edisi selanjutnya.

segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Jimmy kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan detox media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini. Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
1: Paling utama bahwasanya di tahun 2026 ini kami JPMP TSP ditarget terkait dengan investasi 2,5 triliun. Artinya ada peningkatan 1,7 dari tahun 2025.
2: Menyatakan bahwa ada seorang ibu-ibu yang menggunakan seragam PNS, ASN yang di badge lokasinya itu Kabupaten Kediri. Dan di sebelah kirinya ada seorang tentara.
3: Ini pangan penting loh, kemarau panjang kayak gini kalau si pangan tidak dilaksanakan dengan baik, itu kekurangan pangan ini akibatnya tidak bagus untuk masyarakat.
0: Sari berita, dorong UMKM naik kelas, DPM PTSP Jombang intensifkan layanan penerbitan NIB gratis. Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol Infantri David Nur Hadiansyah menegaskan bahwa beredarnya video viral jual beli titik KDKMP adalah informasi hoax. Pemerintah daerah didesak optimalkan dana desa untuk amankan pangan hadapi kemarau 2026. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Senin 18 Mei 2026, bersama saya, Aska Ariska. Pendengar, dorong UMKM naik kelas, DPM PTSP Jombang intensifkan layanan penerbitan NIB gratis. Laporan Anda, Kusuma.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui DPM PTSP terus mendorong pelaku UMKM naik kelas melalui layanan penerbitan nomor induk berusaha atau NIB secara gratis melalui program bertajuk Pinter Ngaji atau perizinan terpadu langsung jadi yang disinergikan bersama Bank Jatim sebagai upaya mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat. Selain membantu legalitas usaha, layanan ini juga mendukung target investasi daerah tahun 2026 yang ditetapkan mencapai 2,5 triliun rupiah. Dalam hal ini, Kepala DPM PTSP Kabupaten Jombang, Bayu Pancoro Adi menyampaikan bahwa program Pinter Ngaji merupakan salah satu layanan jemput bola yang dilakukan agar pelaku usaha kecil lebih mudah mengurus legalitas usahanya. Menurutnya, proses penerbitan NIB ini juga sangat sederhana karena masyarakat hanya perlu membawa KTP dan nomor WhatsApp aktif. Ia juga menegaskan bahwa pengurusan NIB tidak dipungut biaya serta tidak perlu dikhawatirkan berkaitan langsung dengan kewajiban pajak yang memberatkan, khususnya juga bagi usaha mikro dengan omset di bawah 60 juta rupiah per tahunnya.
1: Kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya untuk mendapatkan NIB sangatlah mudah, hanya berbekal KTP dan nomor WA. Dan yang paling utama bahwasanya di tahun 2026 ini kami JPMP TSP ditarget terkait dengan investasi 2,5 triliun. Artinya ada peningkatan 1,7 dari tahun 2025.
4: Sementara itu, Bagus, salah satu pelaku UMKM di Jombang, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan penerbitan NIB gratis ini untuk keberlangsungan usahanya.
5: Memang sebelumnya saya kemarin sempat mendapatkan info dari Medsos untuk terkait pengurusan izin usaha. Untuk pengurusannya juga sangat mudah. Ini tadi saya diarahkan juga terkait penentuan KBLI-nya. Akhirnya langsung jadi juga ini tadi terkait nomor induk perusahaannya dan persyaratannya hanya cukup KTP dan juga email langsung jadi.
4: Melalui layanan ini, pemerintah Kabupaten Jombang berharap semakin banyak pelaku UMKM memiliki legalitas usaha resmi sehingga mampu memperluas akses permodalan, pemasaran digital hingga memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Arung Kusuma melaporkan.
0: Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol Infantri David Nur Hadiansyah menegaskan bahwa beredarnya video viral jual beli titik KDKMP adalah informasi hoax. Selengkapnya bersama Ayu Citra.
6: Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol Infantri David Nur Hadiansyah menegaskan bahwa beredar video viral jual beli titik KDMP adalah informasi hoax. Hal ini dipastikan oleh Dandim 089 Kediri Letkol Infantri David Nur Hadiansyah saat konfirmasi di Makodim 089 Kediri hari ini. Diketahui bahwa video tersebut viral dan beredar luas di medsos sejak Sabtu malam 16 Mei 2026. Video ini narasikan adanya praktik jual-beli titik proyek dan aliran dana kepada pejabat TNI terkait dengan program kelompok desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kediri Raya.
2: Menyatakan bahwa ada seorang ibu-ibu yang menggunakan seragam PNS, ASN, yang di badge lokasinya itu Kabupaten Kediri, dan di sebelah kirinya ada seorang tentara di mana yang bersangkutan menggunakan celana loreng dan kaos dalam loreng TNI Malvinas. Saya nyatakan ada beberapa pernyataan yang menjadi isi dari video tersebut itu tidak benar.
6: Ditambahkan oleh Dandim Kediri Letkol Infantri David bahwa video yang disorotan tersebut memperlihatkan seorang wanita mengenakan seragam PNS atau ASN dengan badge lokasi Kabupaten Kediri. Di sampingnya tampak seorang pria mengenakan celana loreng dan kaos dalam loreng TNI Malvinas yang digambarkan seolah-olah merupakan seorang anggota Babinsa. Lalu narasi dalam video ini menuduh bahwa Dandim 08 Kediri ikut menerima sejumlah uang atau fee dari program kemasyarakatan ini. Sebelumnya, usai peresmian pengoperasian 1061 KDKMP di Kabupaten Nganjuk, Wakil Panglima TNI Majen TNI Tandio Budi menyatakan bahwa dalam pengoperasian Koperasi Merah Putih ini, TNI tidak bekerja sendirian.
7: Mungkin selama ini bahwa TNI itu sepertinya bekerja sendiri, ini menunjukkan bahwa sekarang kami di bawah kendali dari Kementerian Koperasi, dirijen besarnya adalah Pak Menko Pangan. Kami hanya membantu percepatan pembangunan itu sendiri, dan tentunya permasalahan yang di Jawa ini mungkin relatif tidak ada ya, karena kan dari sisi material mungkin sudah dicari, tapi mungkin di daerah-daerah luar ini yang mungkin perlu pemikiran tersendiri ya, mungkin di Papua sangat susah di sini.
6: Lebih lanjut, ia mengatakan pula bahwa kinerja TNI tersebut juga dibawah kendali oleh Kementerian Koperasi RI, Menko Pangan, dan dari pihak TNI hanya membantu percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih. Ayu Citra melaporkan.
0: Berikut sementara itu, pemerintah daerah didesak optimalkan dana desa untuk amankan pangan hadapi kemarau 2026, laporan Santia.
8: Memasuki musim kemarau panjang yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus 2026, pemerintah daerah dituntut untuk mengambil langkah taktis dalam menjaga ketahanan pangan. Direktur Paskom Nasi Indonesia, Pak Sukam Parwadi, menegaskan bahwa kesiapan jajaran pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa menjadi kunci utama mitigasi risiko kekeringan tahun ini. Sukam meminta para bupati dan gubernur selaku komandan wilayah untuk cermat menyikapi situasi.
3: Kenapa? Ini pangan penting loh, kemarau panjang kayak gini kalau sisi pangan tidak dilaksanakan dengan baik, itu kekurangan pangan ini akibatnya tidak bagus untuk masyarakat. Ipolexot itu bisa terganggu gitu ya. Nah, untuk itu, karena pangan ini fungsinya bukan hanya untuk konsumsi masyarakat di pedesaan, tapi juga untuk perkotaan, berarti sistem produksi dan distribusinya sampai ke pasar harus diurus dengan baik. Jangan sampai nanti musim kemarau produksi bagus, pemasarannya kacau.
8: Pemerintah daerah diminta tidak menutup mata pada potensi anjloknya harga akibat aksi jual massa pada panen raya di musim kemarau. Melalui sinergi anggaran yang tepat sasaran dan tata kelola pasar yang kuat, pemerintah diharapkan mampu mengubah tantangan kemarau ini menjadi peluang peningkatan produksi pangan nasional. Cantia melaporkan.
0: Hadapi Persija Jakarta, Persik Kediri kalah telak. Laporan Ayu Citra.
6: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konversi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
9: Well, it was a game where there were like moments.
6: Di babak pertama kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini.
10: Eu acho que a gente mereceu a vitória.
11: Sabe que aqui está para a taça, está para aqui na Lala de
10: Malas. Eu gostaria de dar parabéns à equipe do QGM.
11: Também sei, irmão Salamá, quatro que dirige, velho.
10: Me agrada muito quando a gente vê uma equipe tentando jogar.
11: Não, sair essa carta senão, calou sem raça, tu tem mão aí de lá para
10: cá. Uma ideia bem clara.
11: Minha ideia e tô entrando, tô com a mãe, não.
10: Teve um momento na partida que eles foram superiores a gente.
11: A dar momento, ainda não está ligando, mereca, e tô livre, vai, vai, tá?
6: Diketahui, gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Putri terus mengarah untuk Indonesia.
0: Hingga pertengahan Mei 2026, penyaluran vaksinasi PMK tahap 2 di Jombang mencapai 65%, informasinya disampaikan Anda Kusuma.
4: Pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK tahap kedua di Kabupaten Jombang telah mencapai sekitar 65% hingga pertengahan Mei 2026. Percepatan vaksinasi dilakukan menyusul tambahan 25.000 dosis vaksin dari APBN tahap kedua guna menekan penyebaran PMK sekaligus juga menjaga kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dengan tambahan tersebut, total alokasi vaksin PMK yang diterima Kabupaten Jombang sepanjang tahun 2026 ini mencapai 43.000 dosis. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan vaksinasi tahap kedua sudah dimulai sejak awal April 2026. Hingga pertengahan Mei ini, realisasi vaksinasi telah mencapai lebih dari 16.000 dosis atau sekitar 65% dari target sasaran. Aziz menegaskan bahwa vaksinasi massal ini merupakan langkah penting untuk mempertahankan status zero PMK di wilayah Kabupaten Jombang. Ia pun mengimbau agar seluruh peternak selalu bekerja sama secara kooperatif, khususnya ketika petugas turun ke lapangan untuk menyalurkan vaksin kepada hewan ternak.
12: Mohon dukungannya kepada semua saja, khususnya kepada peternak, karena memang upaya vaksinasi massal ini kalau berhasil, itu akan menjadi modal kita ke depan untuk menuju Jombang yang bebas PMK. Namun demikian, nggak cukup vaksin itu hanya satu kali, dua kali. Harus rutin. Jadi jangan bosan-bosan ketika petugas kita datang ke kandang, memvaksin sapi-sapi panjenengan, welcome saja. Apalagi gratis, kita tidak memungut sepeser pun ke peternak.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, menilai bahwa vaksinasi ternak masih menjadi langkah paling efektif untuk menekan penyebaran PMK di wilayahnya. Selain menjaga kesehatan hewan, vaksinasi juga dinilai penting untuk mempertahankan stabilitas populasi hewan ternak dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hewan ternak asal Kabupaten Jombang.
13: Dan tentunya ini adalah satu langkah kita mempertahankan dan menjaga populasi hewan ternak di Kabupaten Jombang. Karena kita ketahui Kabupaten Jombang adalah merupakan salah satu kabupaten penyangga dan penghasil terbesar kaitan dengan hewan ternak sapi, kambing maupun domba.
4: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, total vaksinasi PMK yang telah terrealisasi sepanjang tahun 2026 mencapai 34.481 dosis atau sekitar 80% dari total alokasi vaksin di tahun 2026 ini. Ana Kusuma melaporkan.
0: Ada masih di jalur warta Kediri edisi Senin 18 Mei 2026. Kita beralih ke kabar lain. Menjelang puncak ibadah haji, jemaah haji Kabupaten Jombang mendapatkan edukasi pra-armusna. Selengkapnya disampaikan Ana Kusuma.
4: Setelah melakukan beberapa tahapan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini akan bersiap untuk segera melakukan puncak proses ibadah haji armusna, di mana para jemaah haji nantinya akan berada di Arafah untuk melaksanakan ibadah wukuf, kemudian berpindah ke Musdalifah dan juga Mina. Dari keterangan pembimbing ibadah kloter 61 Jemaah Haji Jombang, Muhajir, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan armusna ini nantinya akan dilakukan oleh para jemaah haji selama 6 hari, dimulai pada 8 hingga 13 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 25 sampai dengan 30 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah haji secara intensif mendapatkan bimbingan termasuk edukasi pra-armusna yang pada hari ini dilaksanakan di Hotel Manarot Almena, Sektor 2 Syisyah Mekah.
14: Dan sekarang jemaah haji benar-benar mempersiapkan diri untuk agenda armuzna Arafah Muzdalifah Mina. Agenda haji kita kan memang di situ ya, dimulai wukuf di Arafah, kemudian kegiatan di Muzdalifah dan di Mina, Mudah saja itu nanti kan mereka akan kembali ke Mekah. Tentunya begitu agenda haji selesai nanti, jamaah haji ketika masih ada waktu, bisa saja nanti mereka menggunakan waktu luang itu untuk melaksanakan umroh sunnah.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, menegaskan bahwa sejauh ini kondisi para jemaah haji Kabupaten Jombang di Tanah Suci Mekah dalam kondisi sehat dan tetap selalu mendapatkan pendampingan yang ketat dari para petugas haji daerah, khususnya bagi para lansia dan juga jemaah haji dengan kesehatan risiko tinggi.
15: Alhamdulillah, informasi dari kloter dan dokter kloter itu semuanya sehat. Jadi himbauannya adalah kepada jamaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jamaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah dan mabrur haji dan umrohnya.
4: Berdasarkan update terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang yang sebelumnya berjumlah 1.271 saat ini berkurang menjadi 1.261. Hal ini menyusul adanya 8 jemaah haji yang tunda berangkat akibat tidak dinyatakan istitoah dan sebagian menunggu penggabungan mahram. Sementara 1 jemaah haji atas nama Suyono dari kloter 62 yang dinyatakan meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anugusuma melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji Anim Falahuddin Mahrus atau Gus Anim meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan Ayu Citra.
6: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji Anim Falahuddin Mahrus atau Gus Anim meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus Anim saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
16: Calon jamaah haji ke Medan, ke Batam, saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga aftur sampai harus menambahi sampai 40M, dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jemaah.
6: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah terpisah dari Kementerian Agama.
17: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta, nggak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 gram, bu, ini tidak mau normal terus pasti 10 gram, itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah 10 gram saat ini, karena berarti sekarang sudah 2,7, jadi 27 juta. Jadi emas kami punya apa? Punya berapa ton di emas? Jadi kami punya emas. Kemudian investasi langsung. Nah, investasi langsung saat ini kami punya saham, salah satunya adalah di Bank Muara.
6: Diketahui hingga saat ini sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Sebagai informasi pula, acara ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari tokoh masyarakat, PCNU, KPIH, organisasi kemasyarakatan, media, dan calon jemaah haji. Ayu Citra melaporkan.
0: Kabar terakhir pendengar, Kemenhaj Jombang sebut jemaah haji Jombang yang wafat di Tanah Suci akan terima santunan haji. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
4: Pemerintah memastikan ahli waris jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah akan menerima santunan asuransi, di mana santunan tersebut diberikan kepada keluarga almarhum Suyono, warga desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, yang wafat sesaat setelah tiba di Hotel Jeddah Arab Saudi. Almarhum yang tergabung dalam kloter 62 diduga mengalami serangan jantung setelah sempat pingsan saat turun dari bus rombongan pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, dalam keterangannya menjelaskan bahwa seluruh jemaah yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji berhak memperoleh santunan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai santunan yang diterima oleh ahli waris disebut setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang telah dibayarkan oleh jemaah, yakni sekitar 58 juta rupiah.
18: Dan itu sudah menjadi ketentuan yang berlaku untuk seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk juga jemaah haji Kabupaten Jombang. Untuk besaran santunannya kurang lebih setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang sudah dibayarkan jemaah, atau nominalnya sekitar lebih dari 58 jutaan. Kemudian nanti pencairannya dilakukan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji selesai. Nantinya dana akan langsung disalurkan lewat rekening ahli waris. Karena almarhum belum menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya, nanti akan dibadalkan oleh petugas yang ada di Mekkah.
4: Saat ini, kondisi jemaah haji asal Kabupaten Jombang juga terus dipantau ketat oleh petugas haji daerah. Dalam hal ini, Ketua Rombongan 1 Subkloter 61, Zulfikar Dawam Ihwanto Adim, dalam hal ini turut menyampaikan bahwa pendampingan khusus juga terus diberikan kepada jemaah lansia, risiko tinggi, dan juga penyandang disabilitas selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.
19: Terus memberikan pendampingan, khususnya untuk jemaah yang menggunakan kursi roda. Ini nanti supaya mereka tetap bisa menjalankan ibadah dengan lancar seperti jemaah lainnya. Dari kita, Thoriqul Jannah juga sudah menyiapkan fasilitas kursi roda untuk jemaah lansia, terutama untuk yang kondisi kesehatannya berisiko tinggi, agar seluruh jemaah bisa beribadah dengan aman, khusyuk, dan nyaman selama di Tanah Suci.
4: Hingga saat ini, kondisi mayoritas jemaah haji asal Kabupaten Jombang dilaporkan dalam keadaan sehat. Berdasarkan data terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini tercatat sebanyak 1.261 orang setelah 8 jemaah haji diketahui menunda keberangkatan karena belum dinyatakan istitoah dan 1 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anu Husuma melaporkan.
0: Dengan demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aska Ariska bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
20: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Pendengar tahukah Anda, selama bertahun-tahun petani di seluruh Indonesia membuang biomasa lokal seperti sekam padi dan cangkang telur begitu saja. Dibakar, ditimbun, atau bahkan dibiarkan membusuk di pinggir sawah. Tidak ada yang menyangka pendengar bahwa limbah ini menyimpan potensi yang jauh lebih besar dari sekedar abu. Profesor Dr. Insinyur Bambang Priyono MT membawa gebrakan luar biasa dalam risetnya. Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini telah menghabiskan lebih dari 2 dekade meneliti sesuatu yang kebanyakan orang abaikan. Bagaimana kekayaan alam Indonesia yang berlimpah bisa menjadi jawaban atas krisis energi yang mengancam masa depan? Dan jawabannya, pendengar, ternyata itu bisa dimulai dari hal sederhana mengolah sekam padi. Di bulan April 2026 kemarin, Universitas Indonesia resmi mengukuhkan Profesor Bambang sebagai guru besar tetap di bidang material energi baru dan terbarukan. Dan bahkan di hadapan Civitas Akademika yang menyampaikan sebuah visi yang sederhana, namun penuh ambisi, ya, Indonesia tidak perlu bergantung pada bahan tambang impor untuk membangun teknologi baterainya sendiri. Kuncinya itu adalah pada biomasa, material organik yang tumbuh, hidup dan juga melimpah di bumi Indonesia. Dalam risetnya, pendengar, Prof. Bambang mengolah biomasa seperti sekam padi dan cangkang telur ayam menjadi material elektroda untuk baterai lithium ion. Bahan-bahan ini diproses hingga menghasilkan karbon berkualitas tinggi yang berfungsi sebagai anoda, jantung dari sebuah sel baterai. Ia juga mengembangkan teknologi flash CUL, sebuah metode pemrosesan kilat yang mengubah biomasa menjadi grafena multilayer secara cepat, efisien dan juga ramah lingkungan. Nah, kenapa ini penting untuk Indonesia? Jadi Indonesia ini, pendengar, adalah negara dengan garis pantai terpanjang di dunia, diberkahi dengan ya matahari sepanjang tahun dan angin yang tidak pernah berhenti, ya. Potensi energi terbarukan luar biasa, tetapi ada satu masalah yang kerap luput dari perhatian, yaitu adalah energi surya dan angin tidak bisa disimpan begitu saja. Butuh baterai yang andal untuk menampungnya. Jadi selama ini bahan baku baterai sebagian besar diimpor, harganya juga sangat mahal. Pasokannya tidak pasti dan ketergantungan itu membuat cita-cita transisi energi Indonesia menjadi rapuh. Disinilah riset Prof. Bambang menemukan relevansinya. Dengan memanfaatkan biomasa lokal, Indonesia berpeluang membangun rantai pasok baterai yang mandiri dari ladang petani masuk ke laboratorium lalu hadir sebagai teknologi energi yang berkelanjutan.

Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda sebagai gantinya. Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Sekitar 80% masyarakat Indonesia tercatat mengkonsumsi antibiotik tanpa adanya resep dokter sepanjang periode 2021-2024. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyebut penggunaan antibiotik yang tidak rasional dan tanpa pengawasan medis ini telah menyimpang dari prinsip kefarmasian serta mempercepat terjadinya resistensi antimikroba atau AMR. Ia menegaskan bahwa AMR bukan lagi ancaman masa depan, melainkan krisis kesehatan yang sedang berlangsung. Data menunjukkan resistensi terhadap antibiotik turunan penisilin telah mencapai 43% atau hampir 300 ribu kasus di Indonesia. Dampaknya, infeksi yang sebelumnya mudah diobati, kini berpotensi menjadi mematikan. Secara global, AMR bahkan diprediksi menyebabkan hingga 10 juta kematian per tahun pada 2050, sehingga kerap disebut sebagai silent pandemic. Pengendalian AMR membutuhkan kolaborasi lintas sektor, tidak hanya oleh BPOM dan Kementerian Kesehatan, tetapi juga sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup yang turut menggunakan antibiotik. Masyarakat pun diimbau menjadi AMR warrior dengan menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, menghabiskannya sesuai dengan aturan, dan tidak membeli tanpa adanya resep.

Anda masih mendengarkan Kediri petang ini. Pendengar, kalau kita bicara tentang sosok Profesor Bambang Priyono, dia adalah bukanlah nama baru di dunia akademik Indonesia ya. Ia adalah produk dari kesabaran dan ketekunan panjang. Sejak bergabung dengan FTUI di tahun 91, ia telah mendedikasikan lebih dari 3 dekade hidupnya untuk riset material energi. Pendidikannya dari sarjana hingga doktor ia tempuh di kampus yang sama, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Ia aktif di Persatuan Insinyur Indonesia dan Materials Research Society Indonesia, serta produktif menghasilkan publikasi ilmiah internasional. Negara pun pendengar mengakui dedikasinya. Di tahun 2023 ia menerima Satya Lencana dari Presiden RI, penghargaan atas 30 tahun pengabdian tanpa henti. Dan kini dengan gelar guru besar di pundaknya, Profesor Bambang tidak berhenti, ia justru semakin memperluas kolaborasi dengan industri dan juga peneliti lain dengan harapan risetnya tidak hanya hidup di atas kertas jurnal, tapi benar-benar terasa manfaatnya oleh masyarakat Indonesia.

0: Masya Allah, jalannya kok jelek mentok Bu. Musim hujan pada bolong-bolong jalannya. Mana lampu jalannya udah gak terang lagi. Bahaya banget ini mah, membahayakan pengendara.
1: Iya Dok, bener. Wong kemarin ada kejadian laka gara-gara pandangannya kehalang sama pohon yang ada di pinggir jalan.
0: Bahaya ya Bu, kayak gini bisa lapor kemana ya Bu, biar cepat ditanganinya. Kasihan kalau ada korban lagi.
1: Bener Dok, untungnya sekarang ada Halo RRI, program baru dari Radio Republik Indonesia untuk menjadi wadah keluhan, masalah, dan informasi dari masyarakat.
0: Wah, bagus tuh Bu.
1: Iya Dok, kalau ada keluhan, misalnya tentang fasilitas umum atau tentang kerawanan lingkungan, juga bisa langsung laporkan ke Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, dan informasi Anda melalui program Halo RRI. Anda bisa menghubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di nomor 0811-354-1116 atau ke telepon 0354-310-1108 setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal Toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to
5: forget but I won't let go. Wala, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama dengan program A3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau IAIN Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga, perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih detail.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang jasa. Menurutnya seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos Robin Rico menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat. Karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak. Jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robe mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Sutra Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Mita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan barang ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang juga rupanya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro, Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya itu sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Dan plastik putih kulit itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga tahan-tahan di pasar ini biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuma bisa nggak belanja ini, cuma cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah habis ya?
6: Habis. Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
6: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
10: Seperti apa Pak sekarang Pak?
11: Ya, sekarang menurun banyak loh. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada yang pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
10: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
11: Satu bulan ini.
10: Tapi kalau untuk sembako lainnya, report Pak harganya Pak?
11: Tapi tidak ada yang naik.
6: Sementara, salah satu pembeli Handayani mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
10: Harga belakangan naik ya Bu?
12: Naik, iya naik.
10: Biasanya beli apa sih Bu kalau ke pasar Bu?
12: Ya?
10: Yang paling mungkin meragam kocek paling dalam itu biasanya beli apa ya?
12: Ya, itu terasa banget.
6: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
6: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai mengatakan, harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
13: Bang, udah 5.000 sekilo.
14: Untuk penghasilan
13: ada ya dapat lumayan 900
14: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, dan bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
15: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
14: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar. Kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kembali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam.
17: Ya, sehari saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dengan Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahan mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari muslim ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gus Rijal mengatakan ada hukum asal wabiti Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
18: Tapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
17: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri, di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Tadatud Arain. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia JIA 930. Lalu pukul 19 lebih 10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP511, dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
20: Dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari Embarkasi Pondok Gede, Embarkasi Bekasi, dan Embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
19: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini banyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan oleh Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya pantauan terkini informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
21: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemas Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda

0: Mekah ataupun di Madinah nanti ya.
1: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi dari luar negeri, penyebaran antivirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran antivirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Dan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antara

mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Dengan senangnya kami hadirkan untuk Anda malam hari ini mimbar agama Katolik dengan tema Bersama Yesus Menjadi Pribadi Tangguh.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat, penuh kasih, dan damai sejahtera bagi kita semua. Mengawali perjumpaan mimbar agama Katolik pada kesempatan kali ini, bersama saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula, kita akan membukanya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, syukur dan terima kasih atas rahmat kasih-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami. Engkau telah memperkenankan kami memasuki minggu pertama masa Prapaskah ini. Curahkanlah rahmat-Mu agar kami senantiasa dimampukan untuk dapat menggunakan masa yang penuh rahmat ini sebagai kesempatan dalam melakukan pertobatan sejati untuk memperbarui diri agar berkenan bagi-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang terkasih, sebelum kita mendengarkan permenungan sabda hari ini, marilah kita lambungkan pujian. Bersama Yesus, lakukan perkara besar.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik kali ini mengambil tema Bersama Yesus kita menjadi pribadi tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan. Kini marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil dari Matius bab 4 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bacaan yang baru saja kita dengarkan bersama pada hari ini mengisahkan tentang pencobaan yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Kisah ini menunjukkan bahwa sebelum Yesus melayani, ia sendiri sudah dicobai. Tetapi Yesus berhasil menghadapi cobaan-cobaan itu berkat kekuatan ilahi dari Allah Bapanya. Melalui cerita itu, penulis memperlihatkan bagaimana Yesus akan melaksanakan tugasnya tidak dengan kekuatan gaib atau dengan kuasa politis, melainkan sebagai anak yang taat kepada rencana Allah. Itulah kunci keberhasilan Yesus. Ada tiga cobaan yang dialami Yesus. Cobaan pertama terkait kebutuhan perut. Yang kedua menyangkut kehormatan diri atau popularitas. Dan yang ketiga mengenai godaan dari kemewahan dunia. Pertama, iblis tahu bahwa Yesus baru selesai berpuasa 40 hari, sehingga sangat pasti ia sedang lapar. Iblis tahu kebutuhan Yesus waktu itu, yaitu perutnya yang sungguh lapar. Oleh karena itu, iblis menawarkan kepada Yesus
untuk mengubah batu menjadi roti untuk mengenyangkan perutnya. Tetapi Yesus menolak tawaran iblis. Tentu bukan karena Yesus tidak sanggup mengubah batu menjadi roti. Sebab di kisah yang lain, Yesus mampu mengubah air menjadi anggur. Melainkan, Yesus tidak mau taat kepada iblis. Yesus sadar bahwa ia datang ke dunia untuk mewujudkan misi Bapanya, sehingga ia hanya mau taat pada Allah Bapanya. Yesus pun hendak menunjukkan bahwa hidup yang sejati tidak hanya bersifat jasmani di dunia ini, sehingga bergantung pada makanan jasmani semata. Hidup yang sesungguhnya bersifat kekal bersama Allah. Dan untuk itu harus taat kepada firman Allah, bukan pada kebutuhan perut. Kedua, iblis meminta Yesus untuk mendemonstrasikan kehebatannya dengan menjatuhkan diri dari bumbungan bait Allah. Andaikan Yesus berhasil, maka akan dipuji sebagai pemberani dan makin dimuliakan. Yesus bukannya tak mampu melakukan itu, namun sekali lagi, ia tidak mau taat pada iblis. Itulah sebabnya Yesus berkata pada iblis, "Jangan mencobai Tuhan Allahmu." Yesus pun tidak mau tunduk pada godaan kemuliaan diri yang ditawarkan iblis. Yesus tetap mulia dan terhormat karena taat pada Allah Bapanya, bukan karena demonstrasi kehebatan di hadapan iblis. Kemuliaan dirinya berasal dari Sang Bapa, bukan dari iblis atau manusia. Ia mulia karena taat pada perintah Sang Bapa, yakni melakukan kebaikan dan kebenaran di tengah-tengah dunia. Ketiga, Yesus digoda untuk memiliki seluruh kerajaan dunia dan kemegahannya. Namun Yesus menolak tunduk pada iblis, sebab sesungguhnya kuasa dan kekayaan dunia ada dalam tangannya, karena ia adalah anak Allah. Itulah sebabnya Yesus minta kepada iblis untuk menyembah Allah dan berbakti kepadanya. Seruan Yesus itu hendak mengingatkan iblis bahwa yang empunya kuasa dan seluruh dunia hanyalah Allah sendiri. Iblis tak punya kuasa apapun atas dunia dan kekayaannya. Pencobaan-pencobaan ini berhasil dilewati Yesus karena 1. Sikap aktif Allah Bapa melalui Roh yang senantiasa menyertai Yesus. 2. Sikap sadar

untuk menghadirkan kerajaan Allah, kasih, kebaikan, kebenaran, keadilan. Dan karena itu, ia fokus pada tujuan itu tanpa mau terpengaruh untuk hal-hal lain. Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, minggu ini bersama gereja kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Kita diajak untuk merefleksikan ketaatan Yesus pada kehendak Bapanya, walaupun via dolorosa, jalan kesengsaraan harus ia alami. Sikap semacam ini, dewasa ini makin sulit ditemukan, karena demi harta, popularitas, kekuasaan, banyak orang mulai mengabaikan hukum-hukum atau perintah-perintah Allah. Banyak lembaga sekuler rusak karena cinta uang dan jabatan menguasai orang-orang di dalamnya. Orang berlomba-lomba mencari kekuasaan bukan untuk melayani orang banyak, tetapi hanya mau mengejar harta dan popularitas bagi diri. Pekerjaan atau pelayanan hanya menjadi sarana untuk mengejar keuntungan diri. Sedangkan visi lembaga atau visi Allah diabaikan. Penyangkalan diri mulai dilupakan. Dalam dunia politik misalnya, orang juga menggunakan berbagai cara tidak halal, lewat penipuan, manipulasi, kekerasan, suap, provokasi, hoax, saling menjatuhkan, dan sebagainya, hanya untuk meraih kekuasaan dan uang. Mereka lupa diri sebagai orang beriman dalam dunia politik dan mengabaikan kebenaran Tuhan yang semestinya menjadi acuan perilaku mereka dalam seluruh aspek kehidupan. Mereka tidak mampu menjadi garam dan terang dunia di tengah tantangan dan godaan nikmat duniawi yang fana. Mereka lupa bahwa cara hidup yang demikian merendahkan martabat mereka sebagai manusia, apalagi sebagai umat beriman. Atau dengan kata lain, mereka menjadi lemah di hadapan tantangan dan godaan dunia, sehingga jatuh dalam dosa. Mereka tak sanggup bertahan seperti Yesus, walaupun mereka percaya kepada Yesus. Belajar dari sikap Yesus berdasarkan bacaan hari ini, kita diajak untuk memelihara iman percaya kepada Allah dengan komitmen penuh pantang mundur, apapun tantangannya. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dalam hidup kita, bukan yang lain. Itu yang mesti menjadi pegangan iman kita di sepanjang ziarah hidup ini. Selain itu, kita mesti belajar taat pada Allah dan kehendaknya secara mutlak. Taat pada Allah dan bukan taat pada keinginan perut dan dada. Taat pada Allah berarti mau mendengar suara Tuhan dan kehendaknya dan mau mengikutinya. Itu berarti tidak akan terpengaruh atau tergoda untuk mengikuti hasrat atau keinginan perut dan berbagai kepentingan diri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ketiga, selalu mengandalkan Tuhan dalam seluruh pergumulan kita, agar Roh Kudus menolong kita. Keempat, tidak meninggalkan Tuhan hanya karena kesulitan-kesulitan hidup.

penderitaan, sakit penyakit, tantangan dan cobaan, kebutuhan perut, kekayaan, dan kekuasaan atau jabatan-jabatan politis atau popularitas yang sifatnya sementara di dunia ini. Artinya, fokus pada Allah agar tidak terpengaruh oleh kenikmatan dunia dan jatuh dalam keserakahan akan harta dan kuasa. Kelima, tidak menyerah pada setiap tantangan yang dihadapi, karena Tuhan kita lebih kuat untuk menolong kita. Kita mesti menerima setiap tantangan sebagai ujian untuk membuat kita kuat secara iman. Justru apabila kita berhasil melewati tantangan dengan tetap setia kepada Allah, itu akan membuktikan diri kita sebagai anak-anak Tuhan di dunia ini, bahwa Tuhan kita lebih besar dari semua tantangan yang ada. Kita memang lemah, tetapi bila kita mengizinkan Roh Kudus berkuasa dalam hati kita, maka kita pasti dikuatkan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebagaimana rusa yang rindu akan sungai, jiwa kita pun merindukan Tuhan. Mari kita kembali angkat pujian, seperti rusa rindu sungai-Mu.

pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi mimbar agama Katolik bersama saya, Suster Yuli dari Ordo Santa Ursula, dengan tema Bersama Yesus kita menjadi pribadi tangguh dalam menghadapi tantangan kehidupan. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini kita akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengan menjalani masa Prapaskah ini, kami ingin berusaha untuk semakin mendalami misteri Kristus. Semoga masa yang penuh rahmat ini dapat kami gunakan sebaik-baiknya, sehingga rahmat-Mu tidak kami sia-siakan, tetapi membuat kami layak hidup bersama Dia kelak. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga berkat Allah turun atas kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pendengar, senang sekali saya Willy Anugrah dapat hadir kembali di Perjalanan Kediri malam ini untuk edisi awal pekan ya, hari Senin 18 Mei 2026 yang akan kita awali perjumpaan kita dengan hadirnya drama radio yang kembali lagi kita hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini saya pilihkan satu persembahan judul yakni Hirupan Terakhir Hutan Lestari produksi LPP RRI Sumenep. Selamat mendengarkan. Thank you.

Desa Lestari, hamparan hutan hijau telah lama menjadi pelindung hidup masyarakat. Namun kini, ketenangan itu terusik. Pohon-pohon besar tumbang satu persatu. Dan suara hutan yang dulu merdu, perlahan berubah menjadi jeritan sunyi.

0: Arya, Pak Arya, dengar itu, mereka menebang lagi, Pak.
1: Ya Allah, siapa lagi yang berani merusak hutan kita?
0: Saya curiga ini ulah kelompok penebang liar. Kalau gini terus, desa kita bisa banjir dan longsor, Pak.
1: Kita harus bertindak sebelum terlambat. Ayo kita ke lokasi.

0: Rina, ngapain kesini?
1: Kamulah yang saya cari, Joko. Siapa yang nyuruh kalian menebang pohon sebanyak ini?
0: Saya cuma kerja, Pak. Ada yang bayar. Saya butuh uang buat keluarga.
2: Tapi tindakanmu ini merusak masa depan desa. Kalau hutan habis, kita semua yang rugi.
0: Iya, saya tahu. Tapi saya juga terdesak.
3: Di balik rasa bersalah Joko, ada sosok lain yang lebih licik. Pak Wiryo, pengusaha kayu yang diam-diam mengatur penebangan hutan untuk kepentingan pribadi.
4: Jok, kenapa tadi kamu kelihatan ketakutan?
0: Pak, tadi Pak Lurah datang. Jangan-jangan mereka curiga gak ya?
4: Ya elah, biar aja. Kamu hanya pekerja. Kalau ada masalah, bukan kamu yang dipersalahkan.
0: Tapi saya takut, Pak. Ini jelas-jelas menyalahi.
4: Dengar, Jok. Kamu mau anakmu makan atau tidak? Kalau kau berhenti, banyak orang lain siap menggantikanmu.
3: Ancaman halus membuat Joko semakin terjebak.
5: Warga semuanya, hutan kita dalam bahaya. Penebangan liar semakin parah. Kita harus bersatu melindungi desa kita.
6: Iya tuh, Pak. Kalau hutan gundul, musim hujan pasti banjir.
7: Belum lagi air bersih bisa hilang, Pak.
2: Hutan bukan hanya pohon. Itu sumber oksigen, tempat hewan hidup, dan penyanggah tanah kita. Masa iya mau digunduli?
5: Saya akan memanggil polisi hutan. Kita akan cari dalangnya sama-sama.
3: Suasana tegang. Warga takut. Namun juga marah melihat ancaman terhadap tempat tinggal mereka. Malam itu, Rina dan beberapa warga mengikuti jejak truk pengangkut kayu.

0: itu suara truk. Cepat, cepat, cepat, kita sembunyi.
1: Cepat, bongkar kayunya sebelum polisi tahu.
0: Itu dia, Pak Wiryo. Saya rekam semuanya.
2: Pak Wiryo, menggelapkan hutan desa bukan hal kecil.
1: Pak Lurah, kalian mengutip saya.
0: Kebenaran harus dibongkar, Pak.
3: Selamat malam. Kami sudah dapat laporan. Anda kami amankan atas dugaan penebangan liar dan perusakan hutan.
1: Tidak. Ini salah paham. Joko yang...
4: Cukup, Pak. Saya sudah lelah. Saya bersaksi semua perintah ini dari Pak Wiryo.
5: Joko, mesti kamu terlibat. Keberanianmu mengaku sangat berarti. Hutan ini masih bisa kita selamatkan.
6: Iya, Pak. Saya juga mau menembus kesalahan nih, Pak. Kalau boleh, saya ikut program reboisasi desa, Pak.
0: Bagus. Kita akan mulai tanam pohon pekan depan, ya. Harapan baru tumbuh bersama akar-akar muda yang mulai ditanam kembali oleh warga.

0: Hari ini bukan sekedar menanam pohon. Hari ini kita menanam masa depan.
1: Jika satu pohon tumbang, kita tanam 10. Hutan adalah nafas kita semua.
2: Saya juga janji, saya akan jaga pohon-pohon ini sampai besar.
3: Hidup, hidup hutan.
4: Yo hidup.
1: Hutan adalah ibu yang menenangkan bumi. Ketika pohon-pohon tumbang karena keserakahan manusia, bencana datang tanpa permisi. Namun selama masih ada orang yang berani menjaga, harapan itu tidak akan hilang. Mari lestarikan hutan, karena hutan adalah kehidupan.

hadirkan pendengar drama radio persembahan dari RRI Sumenep dengan judul Hirupan Terakhir Hutan Lestari. Terima kasih Anda sudah mengikuti drama radio untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 dan saat lagi kita akan bergeser menuju ke segmen berikutnya. Ada galeri komunitas yang akan kita persembahkan untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita masih melanjutkan perjalanan Kediri malam ini, pendengar, untuk edisi hari ini di agenda awal pekan ya, hari Senin, di kalender 18 Mei 2026 yang masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Dan untuk galeri komunitas hari ini, pendengar, kita akan mengusung tema Kiprah Perkumpulan Suar Indonesia dalam Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kaum Disabilitas. Sudah terhubung di line telepon kami, pendengar, ada Bapak Sanusi SPD. Beliau merupakan direktur atau pimpinan langsung dari Perkumpulan Suar Indonesia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sanusi.
3: Waalaikumsalam, Mas.
2: Iya, baik. Selamat malam. Apa kabar
3: selamat
2: ini?
3: Selamat dan salam sehat.
2: Inge, apa kabar, Pak Sanusi? Iya. Sehat malam ini?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat, Mas.
2: Alhamdulillah, sehat, baik. Baik, Pak Sanusi, malam hari ini kita akan membahas tentang kiprah Perkumpulan Suar Indonesia ini dalam pemberdayaan ekonomi kreatif kaum disabilitas. Okay. Begitu, Pak Sanusi. Yeah. Nah, ini mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut, begitu, Pak Sanusi, mungkin boleh diawali dengan opening statement terlebih dahulu sebelum kita nanti berdiskusi mengenai tema di malam hari ini. Silakan, Pak Sanusi.
3: Oke, makasih.
2: Baik.
3: Saya Sanusi. Saya adalah pendiri dari Suar Indonesia, sekaligus saya menjadi direktur. Ada satu hal, Mas, bahwa sangat elok kalau mereka tidak diposisikan menjadi kaum disabilitas, tapi komunitas disabilitas gitu.
2: Oh, baik, komunitas disabilitas. Ya, siap, Pak Sanusi.
3: Nggih.
2: Iya, komunitas disabilitas sesuai dengan program kita malam hari ini, galeri komunitas ya, Pak Sanusi. Kita akan membahas terkait dengan tema malam hari ini. Nah, ini kita bicara tentang Suar Indonesia. Ini kalau boleh diinformasikan begitu, Pak Sanusi, apa sih sebenarnya latar belakang utama Suar Indonesia, khususnya kalau kita bicara fokusnya memberikan perhatian terhadap perekonomian teman-teman di komunitas disabilitas yang ada di Kabupaten Kediri ini, Pak Sanusi?
3: Oke, makasih. Tahun ini Suar berdiri 20 tahun, jadi ulang tahun ke-20 bulan Maret kemarin.
2: Oh,
3: jadi
2: baik.
3: Ini bagian dari kado yang kami berikan pada kawan-kawan, pada masyarakat Kabupaten Kediri termasuk pemerintah Kabupaten Kediri. Jadi yang melatar belakangi adalah Suar itu mempunyai visi perempuan, anak, dan kelompok termarginalkan atau kelompok rentan hidupnya sehat, bermartabat, dan berdaya. Atas latar belakang itu, sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini adalah menjawab visi Suar 20 tahun yang lalu, bagaimana sebenarnya kelompok-kelompok rentan, ada kelompok disabilitas, kelompok orang dengan HIV, perempuan di kelompok pekerja seks, atau orang pemilih agama, kelompok-kelompok minoritas, perempuan, kepala keluarga, dan lain-lain. Ini adalah bagian dari visi Suar. Kalaupun hari ini kreatif memang kawan-kawan RRI tiba-tiba kontak kami, saya bercerita bukan sekedar retorika, saya bercerita bukan karena kami punya mimpi, tapi saya mencoba bercerita ini karena kami sudah melakukan gitu. Kami sudah melakukan, sehingga itu yang akan kami cerita. Maknanya adalah kami mencoba melakukan testimoni terhadap apa yang dilakukan selama ini dengan kawan-kawan kami, saudara-saudara kami disabilitas ngaten.
2: Baik, artinya memang ini Suar Indonesia ini sudah eksis selama 2 dekade ya, 20 tahun begitu ya, Pak Sanusi.
3: Betul.
2: Oke.
3: Okay.
2: Baik, dan ini kado istimewa manakala melihat bahwa kalau tadi disebutkan komunitas disabilitas ini betul-betul berdaya, dan ini atas pendampingan dari teman-teman di Suara Indonesia yang konsisten begitu ya Pak Sanusi ya, memberikan mereka ruang begitu untuk berkembang begitu Pak Sanusi.
3: Saya tidak berani mengatakan bahwa itu karena Suar, tapi bahwa Suar memberikan kontribusi itu
2: baik.
3: Bahwa kawan-kawan disabilitas itu ketemu pertama kali dengan Suar itu 8 tahun yang lalu. Dan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan Suar itu adalah pengorganisasian komunitas. Maknanya adalah di dalam proses pengorganisasian itu bagaimana sebenarnya mereka itu mandiri, mereka itu melihat persoalan sendiri, harapannya adalah mampu menyelesaikan persoalan sendiri. Yang mau saya katakan begini, kalau disabilitas tentu saja pemerintah Kabupaten Kediri sudah melakukan pola-pola pendampingan yang mereka lakukan, baik psikologis, sebagai persoalan kesehatan, aksesibilitas terhadap pendidikan, termasuk bahwa bagaimana mereka itu mandiri, di antara adalah ekonomi kreatif. Apa yang Suar lakukan adalah menjadi trigger bagaimana sebenarnya mereka melakukan aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi mereka itu secara individual, ataupun mereka ini melakukan dengan undangan-undangan event-event tertentu atau jaringan yang bersifat individu. Tapi dalam konteks ini Suar pingin bahwa ada namanya toko dan galeri yang itu bisa dipakai untuk menjadi ajang melakukan kreativitas, setidaknya itu menjadi tempat aman, tempat yang nyaman, karena kreativitas muncul itu ketika ada kemerdekaan pikiran. Kreativitas muncul itu ketika ada akses di mana itu memberikan manfaat pada kawan-kawan, begitu. Jadi tentu saja proses ini adalah saling kayak mengkaitkan satu dengan yang lain, di mana di dalam proses itu membangun kepercayaan diri itu begitu pentingnya. Karena mereka sebenarnya terstigma, terdiskriminasi, karena orang yang paling dekat di keluarganya di awal begitu, kemudian di lingkungannya, bahkan di sekolah. Dan stigma itu sangat kuat, sehingga banyak kali mereka tidak mampu mengembangkan dirinya karena persoalan itu. Tapi satu titik, bahwa karena kebutuhan, karena ada satu hal yang untuk memenuhi kehidupannya, mereka akan terpaksa dan dipaksa harus kreatif begitu. Karena menurut saya kreativitas itu tidak melihat bagaimana ketidaksempurnaan seseorang karena tubuhnya, ketidaksempurnaan karena fisiknya, tapi sebenarnya apa yang kita lakukan hal ini adalah bagaimana sebenarnya kawan-kawan bisa kreatif. Itu tidak melihat latar belakang itu, tapi bisa dimiliki oleh semua orang, termasuk kawan-kawan disabilitas, ngaten.
2: Baik. Ya, artinya memang kalau tadi disampaikan bahwa kreativitas yang muncul ini memang dikarenakan adanya peluang yang juga sebenarnya sudah ada begitu ya untuk teman-teman komunitas disabilitas begitu ya Pak Sanusi ya, karena kalau misalkan ruang sudah ada, media sudah ada, maka kreativitas mereka tentunya bisa dimotivasi untuk berkembang dan tentunya tidak dibatasi lagi begitu ya Pak Sanusi ya, termasuk dengan peluang-peluangnya ya.
3: Kesempatan ini akan diberikan pada siapapun, disabilitas maupun non-disabilitas. Tapi untuk kawan-kawan disabilitas tentu saja mempunyai kerentanan dan aksesibilitas yang rendah. Oleh sebab itu bahwa meningkatkan aksesibilitas kepada siapapun itu begitu pentingnya. Kalaupun ada toko disabilitas, itu tidak dimaknai bahwa kita menjual ketidakmampuan, ketidakberdayaan maupun ketidakmampuan, ketidakberdayaan maupun kekurangannya. Tapi dalam konteks ini ingin kita sampaikan bahwa semua bisa melakukan. Maka mendorong bagaimana sebuah pembangunan yang inklusif, UMKM yang inklusif, itu adalah bagian menunjukkan pada orang lain di luar kita, itu di luar kita macam dikeluarkan orang disabilitas, mereka ternyata mampu menghasilkan karya-karya yang sangat-sangat inovatif dan kita bisa bersaing dengan tempat yang lain gitu.
2: Baik, ini yang perlu digaris bawahi bahwa tidak menjual ketidakberdayaan, tapi justru menjual hal-hal yang memang ini di luar dugaan ya Pak Sanusi ya, bahwa mereka bisa mewujudkan karya-karya yang luar biasa. Pak Sanusi, mungkin boleh disampaikan kepada pendengar kita untuk mengenal lebih dekat komunitas disabilitas, disabilitas dan juga karya-karyanya. Ini untuk produk-produk yang teman-teman hadirkan saat ini apa saja ini Pak Sanusi?
3: Oke, kami bekerja sama dengan Dikta. Dikta itu disabilitas Kediri Tangguh. Jadi namanya saja ini adalah bagaimana sebenarnya kawan-kawan disabilitas itu harus tangguh dalam hal ini. Nah, komunitas-komunitas disabilitas itu banyak, ada mereka itu berkumpul karena olahraganya, karena mempunyai tingkat lagam disabilitas yang berbeda, ada netra, ada rungu, ada kawan-kawan disabilitas yang lain. Tapi yang mau saya sampaikan adalah di dalam proses ini adalah mereka akan menjadi tempat yang nyaman oleh siapapun, tidak hanya Dikta, oleh siapapun disabilitas dan yang lain. Nah, produk-produk yang kami unggulan adalah selama ini orang melihat bambu itu hanya dipakai untuk untuk orang Jawa bilang apa ya, gedek, untuk tanaman yang merambat atau kre, atau bisa dipakai orang kalau ngecor gitu. Tapi di tangan kawan-kawan disabilitas ternyata mampu menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Demikian juga ada ukir yang tidak kalah pentingnya adalah produk-produk makan, di mana makanannya akan jauh berbeda dengan yang lain, karena sebenarnya yang kami tanamkan pada mereka, boleh orang pertama kali melihat kawan-kawan itu karena disabilitasnya, tapi selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya kualitas produk yang dihasilkan oleh kawan-kawan. Bahkan kawan-kawan itu bisa ada beberapa sablon kaos, beberapa makanan, minuman, bahkan mempunyai pesanan catering dan lain-lain. Itu adalah produk-produk kedepannya. Kami berharap bahwa di situ juga bisa mengakomodir pijat kawan-kawan yang netra yang ada di sana. Jadi kami punya memberi nama Togel, toko dan galeri. Jadi banyak orang namanya kok Togel kayak orang berjudi, tapi supaya mudah diingat saja, Togel kan toko dan galeri itu ada di DWK Desa Wisata Keranggan di sana. Jadi apa yang kita sampaikan ini adalah bukan event bahwa setelah kegiatan selesai, tapi ini terus-menerus itu akan buka kecuali hari Minggu. Jadi selain tanggal-tanggal cantik, harapannya adalah ada pembelian, dukungan dari kawan-kawan bapak ibu yang dari UPD. Tapi kita juga melakukan penjualan terus. Tidak tutup tokonya dari jam 8 pagi sampai setengah 4 sore kami buka di sana gitu. Seperti itu. Artinya tempat itu adalah menjadi rumah keduanya. Rumah kedua ketika mereka melakukan kegiatan atau menjadi tempat singgah dan lain-lain, ini menjadi tempat yang ramah untuk kawan-kawan disabilitas. Begitu Mas.
2: Baik. Iya, baik. Jadi karena sudah ada ruang, sudah ada media, maka dengan begini kemungkinan memang kesempatan untuk teman-teman ini lebih berkembang lagi juga semakin besar, begitu kesempatannya ya, Pak Sanusi ya.
3: Pasti. Tentu saja di dalam proses ini butuh dukungan dari media seperti RRI hari ini dan media-media yang lain, karena dengan cara itu kami bisa menyampaikan bahwa Dengan keterbatasan fisik seseorang tapi tidak mengganggu kreativitas, mereka minta ada sebuah kebutuhan yang berbeda gitu. Nah ini yang harus dipahami. Jadi bukan privilege minta pengkhususan, tapi di kawan-kawan itu kita sampaikan bahwa ada sebuah kebutuhan yang berbeda. Kedepannya mimpinya itu adalah bagaimana sebenarnya kawan-kawan yang di sekolah SLB yang setingkat SMA, kalau mau magang dengan senang hati kami bisa menerima. Tentu saja di dalam proses ini adalah supaya ini menjadi tempat pembelajaran bersama, begitu. Seperti itu.
2: Baik, ya Pak Sanusi, ini tentunya pendengar juga ingin tahu begitu, kira-kira ke dalam proses pendampingan teman-teman dari SUAR manakala melihat potensi dari teman-teman kaum komunitas disabilitas ini, kira-kira cara memetakan bakat dan minat teman-teman ini prosesnya seperti apa ini Pak Sanusi?
3: Ini adalah proses lama, Mas. Proses lama. Yang pertama adalah membangun kepercayaan, membangun trust antara kita dengan kawan-kawan Dikta dan kelompok disabilitas yang lain. Karena sekali lagi, karena mereka banyak kali menstigma diri atau terstigma orang lain yang nggak tahu, nggak paham, ya pikir adalah menjadi beban mereka. Kemudian kita sampaikan bahwa sebenarnya antara kawan-kawan SUAR yang mayoritas non disabilitas, kemudian dengan kawan-kawan disabilitas harus setara di dalam proses ini, apapun proses itu setara. Yang kedua adalah bagaimana sebenarnya membangun kepercayaan bahwa produknya itu adalah diminati oleh orang lain. Tentu saja di dalam proses ini memberikan penghargaan terhadap produk yang pernah dilakukan itu adalah menjadi hal yang penting. Karena bagi mereka menghasilkan produk itu tidak terlalu sulit yang yang orang-orang yang sudah terbiasa, tapi tantangannya adalah bagaimana produk itu diterima pasar, kemudian menghasilkan menghasilkan uang, dan uang ini adalah mendukung kehidupannya, uang ini adalah bisa memberikan kesejahteraan bagi mereka. Maknanya adalah di samping kita meningkatkan bagaimana produk-produk yang sudah mereka ciptakan, tentu saja memberikan ruang pasar supaya mereka ini ketika menghasilkan atau membuat produk itu, dia sudah berpikir bahwa ketika kita sampaikan di Togel, maka orang itu akan menghargai dan orang itu akan membeli, dan konsepnya akan seperti itu, Mas.
2: Baik, jadi untuk menumbuhkan trust ini dari teman-teman komunitas disabilitas juga perlu proses begitu ya Pak Sanusi ya. Ini ada berapa lama ini Pak Sanusi prosesnya ini sampai akhirnya teman-teman ini punya kepercayaan diri bahwa mereka punya potensi dan ini punya peluang juga begitu untuk memperoleh pasar layaknya teman-teman non-disabilitas begitu Pak Sanusi?
3: Iya, kami ketemu itu 7-8 tahun yang lalu, berproses ya, 7-8 tahun yang lalu berproses dengan banyak kegiatan. Tentu saja di dalam proses ini tidak sekedar bagaimana menghasilkan produk, tapi bicara tentang di muka umum, ikut di dalam sebuah pertemuan-pertemuan itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dengan kawan-kawan disabilitas itu juga mendorong bagaimana adanya peraturan daerah tentang disabilitas. Di salah satu pasalnya, selain kesehatan, pendidikan adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan mereka. Maknanya adalah keterlibatan di semua tahapan itu adalah bagian menjadi penting. Satu lagi, Mas, tahun lalu SUAR itu mengadakan namanya Musrenbang tematik untuk kelompok rentan. Musrenbang itu adalah bagian tahapan yang harus dipunyai pemerintah untuk mendorong adanya APBD APBD. Jadi musrenbang ada di desa, di kecamatan, forum SKPD sampai musrenbang. Tapi musrenbang tematik ini adalah membicarakan tentang bagaimana sebenarnya kebutuhan kawan-kawan kelompok rentan ini. Dari proses itu kemudian kita insert, kita sampaikan kepada beberapa OPD bahwa ternyata kawan-kawan dari mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik kesehatan, pendidikan, bagaimana sebenarnya tidak terstigma dan diskriminasi. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Dan UMKM itu adalah bagian yang terus diperkuatkan. Dan pada dasarnya sebelum SUAR pun ada, mereka ini sebenarnya orang-orang yang mempunyai kreativitas tinggi. Keterbatasan fisik itu mendorong bahwa bagaimana mereka tetap survive. Nah, untuk survive itu tentu saja mereka akan mendorong kreativitasnya. Ada yang menjahit, ada yang bikin keset dari kain perca, ada yang bikin tas, ada yang bikin ukir-ukiran, ada pokoknya menurut saya adalah mereka. Nah, peran-peran kami adalah bagaimana sebenarnya melakukan tata kelola mereka supaya apa yang kita lakukan itu terus-menerus masyarakat tahu, pemerintah tahu bahwa ada toko dan galeri yang selama ini dikelola semuanya adalah kawan-kawan disabilitas. Saya pada kita itu maknanya ada buku ini dari mereka, oleh mereka, dan itu yang dipakai untuk bagaimana meningkatkan kapasitas mereka. Mimpinya adalah kita akan tumbuh bersama supaya ada kesejahteraannya juga akan tumbuh bersama.
2: Baik. Ya, Pak Sanusi, menarik ini. Kalau tadi disampaikan banyak sekali bahwa proses yang memang dilalui tidak hanya dalam sehari dua hari ya Pak Sanusi ya, tetapi juga memakan proses selama beberapa tahun begitu sampai akhirnya mereka teman-teman dari kelompok disabilitas ini betul-betul memiliki kepercayaan diri begitu.
3: Khusus pendirian Togil ini kita mulai diskusi pertama itu awal bulan Desember 2025. Berproses, kita diskusi bagaimana pokoknya sampai tingkat bagaimana menentukan toko, tokonya itu di mana supaya aksesibilitas, bagaimana toko bisa diakses ke manapun, dan bagaimana produknya, ya, tentang produknya itu adalah bagian yang kita lakukan. Tanggal 5 bulan 5 kemarin kita soft launching, Mas. Karena berkaitan dengan tanggal cantik, dan tanggal cantik ada program bela beli dari pemerintah, dari UPD, dari PNS untuk belikan. Ketika di dan syukur kemarin itu dibuka matur nuwun dari Pemkab Kediri melalui saya panggil Mbak Cica dari Ketua Tim Penggerak PKK itu yang membuka acara kegiatan di samping mengundang OPD yang lain. Harapan kami adalah tanggal cantik berikutnya adalah menjadi tempat untuk kawan-kawan, untuk Bapak Ibu dari OPD untuk melakukan belanja. Saya cuma bilang 50.000 saja per orang itu cukup berarti bagi kawan-kawan disabilitas untuk keberlanjutan, supaya ini tidak berhenti, tidak event. Event itu maksud pameran. Selesai, tidak begitu. Tapi ini menjadi sebuah ruang kreatif yang itu akan berkelanjutan.
2: Baik. Ya, ini tempatnya kalau saya tidak salah ini tidak jauh dari SLG itu ya Pak Sanusi ya?
3: Oh betul Bapak Ibu sekalian. Jadi kami dapat tempat itu setelah SLG sekitar 200 meter kanan jalan kalau dari SLG. Kalau dari arah Pare sebelum SLG 200 meter itu kiri jalan. Jadi ada kiri jalan namanya Desa.
2: Desa wisata ya.
3: Desa wisata Keranggan.
2: Baik. Jadi ini kalau tadi disebutkan bahwa dari sisi aksesibilitas memang sangat potensial begitu ya Pak Sanusi ya. Tidak jauh dari SLG yang merupakan ini sentra wisata juga di Kabupaten Kediri. Oke, baik. Pak Sanusi, menarik. Kalau tadi sempat disinggung juga bahwa ada Mbak Cica yang juga menyelenggarakan beberapa program juga yang pada akhirnya bisa memberikan akses untuk teman-teman komunitas disabilitas ini bisa lebih memamerkan dan juga mendisplay karya-karya mereka yang luar biasa. Ini kalau boleh diinformasikan sejauh mana ini bentuk sinergisitas dari Suara Indonesia dengan pemerintah maupun sektor swasta sejauh ini, Pak Sanusi?
3: Suara pasti tidak punya sumber daya yang besar seperti pemerintah begitu. Suara punya keterbatasan, sehingga apa yang kami lakukan ini hanya menjadi trigger bahwa ini ada kawan-kawan disabilitas yang punya ruang, sehingga perlu dukungan dari pemerintah, perlu dukungan baik kebijakan, sumber daya maupun yang utamanya adalah bagaimana mereka juga peduli, memaknai kepedulian di dalam UMKM itu tidak sekedar bahwa kami peduli pada orang lain. Mari belanja, yang dengan pembelanjaan itu adalah ini memberikan makna untuk keberlanjutan. Tentu saja di dalam proses ini sekali lagi kami Suar dan Dikta punya keterbatasan, sehingga harapannya adalah peran-peran pemerintah itu adalah menjadi hal yang penting untuk memajukan ekonomi ini. Saya pikir apa yang dilakukan Dikta dan Suar hari ini adalah bagian rencana aksi dari misi Bupati kedua, bagaimana sebenarnya terjadi pembangunan yang inklusi baik kesehatan, pendidikan maupun memberikan kesejahteraan pada semua pihak. Semua pihak, maknanya adalah tidak ada satupun sebenarnya yang ditinggalkan di dalam proses pembangunan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sektor swasta juga kami harapkan setidaknya memberikan dukungan pada kawan-kawan dengan keterbatasan sumber daya dan lain-lain, menitipkan barang dengan itu juga menjadi hal yang penting. Ini ada sudah ada kawan dari

0: hanya studi, tapi hasil studi ini memberikan rekomendasi pada siapapun. Halo?
1: Iya, iya. Silakan, Pak.
0: Halo, ngapunten Kak Jun ya.
1: Siap.
0: Jadi studi tentang bagaimana peran disabilitas di dalam pemasaran digital. Tentu saja di dalam prosesi ini adalah kami butuhkan kawan-kawan kampus.
1: Okay.
0: Sehingga proses-proses yang kami lakukan pendekatannya itu adalah pentahelik gitu. Ada kawan-kawan dari NGO seperti kami, ada pemerintah, ada sektor swasta, termasuk dari filantropi, dan ada perusahaan CV dan lain-lain, kemudian dari perguruan tinggi. Sehingga pendekatan-pendekatan pentahelik ini adalah bagian yang penting untuk bagaimana memberikan dorongan ini. Sekali lagi, SWAR itu hanya menjadi melakukan apa, pilot project, bahwa ternyata mereka mampu, dan untuk keberlanjutan saya pikir semua harus bertanggung jawab, termasuk hari ini adalah RRI juga harus RRI
1: turut
0: itu
1: mengawal,
0: adalah bagian kampanye yang sangat luar biasa.
1: Baik, ya Pak Sanusi, ini menarik manakala tadi disampaikan support yang sangat luar biasa, termasuk dari pendekatan pentahelix yang juga turut dioptimalkan begitu untuk keberlangsungan dan juga keberlanjutan rekan-rekan komunitas disabilitas dan juga karya-karya mereka begitu. Ini kalau boleh diinformasikan juga, ketika kita bicara tentang SWAR Indonesia yang perannya memang luar biasa, untuk pendampingannya ini sejauh mana gitu Pak Sanusi, apakah juga sampai mengawal tentang pemasaran produk aircraft dari teman-teman, atau sebatas mana ini Pak Sanusi, apakah juga termasuk pelatihan, kalau tadi disampaikan ada pelatihan juga ya dilibatkan begitu untuk teman-teman komunitas disabilitas, lalu sampai mana, apakah juga sampai di marketingnya atau seperti apa teknisnya Pak Sanusi?
0: Iya Mas, itu menjadi satu paket. Yang pertama adalah bagaimana kami mempersiapkan sumber daya.
1: Okay.
0: Di antara mereka harus juga, tidak dengan kami saja, harus saling percaya.
1: Okay.
0: Jadi harus saling percaya di antara mereka. Jadi sumber daya itu yang pertama harus ditumbuhkan.
1: Okay, dikuatkan.
0: Yang
1: dulu.
0: Kedua adalah banyak kali kami juga mendampingan bagaimana mereka bicara tentang di muka umum. Satu saat, maaf tak sebut merek, saat itu kerjasama dengan Andika, Andika, kemudian kita bicara spek up. Jadi kita belajar bicara di muka umum, belajar di muka umum. Jadi hal-hal seperti itu yang kita lakukan di samping proses-proses advokasi. Nah, tentu saja di dalam proses ini adalah satu paket. Bagaimana sebenarnya mereka juga full, mereka itu merencanakan, menyiapkan dengan keterbatasan yang ada. Jadi menyiapkan gedungnya, bagaimana mereka menata tata kelola barang yang ada di situ. Bagaimana sebenarnya kita, mereka juga menentukan harga berapa yang selayaknya, yang bisa berkompetisi dari luar. Dan itu harus diajari mereka. Pendampingan yang lain adalah bagaimana mekanisme pembukuan itu, karena ini uangnya tidak begitu besar, tapi ketika itu tidak dikelola, itu akan berdampak pada yang lain. Dan di dalam proses ini tentu saja kami juga mau akan kerjasama dengan, selama ini bekerja dengan kami itu Teknopark, bagaimana melakukan sebuah kampanye-kampanye dengan digital, dengan digital. Harapannya adalah mereka bisa dapat, selama ini sangat konvensional. Bagaimana sebenarnya semua kawan-kawan disabilitas itu, sekecil apapun mereka itu punya jaringan. Sehingga proses melakukan kampanye berjaringan dengan media sosial itu juga tetap kita lakukan. Tentu saja kami akan dengan senang hati ketika usulan-usulan, mendengar dari kawan-kawan yang mempunyai kapasitas untuk melakukan pemasaran, bahkan bagaimana mengelola pertokoan dan galeri, dengan senang hati. Sehingga sangat terbuka dalam hal ini. Maknanya adalah dalam hal ini kita kerja bareng, saling menguatkan dan memampukan, supaya apa yang kita lakukan ini terus berjalan dan berkelanjutan.
1: Baik, luar biasa kalau menyinggung tentang kemampuan speak up.

0: tadi ya, atau public speaking, yang juga ternyata teman-teman ini juga diberikan kesempatan, dan ini sudah terbukti Pak Sanusi. Kita beberapa kali juga sudah mengundang teman-teman dari Dikta. Ini ada siapa ya, salah satunya kemarin ada Mbak Widya ya, ini bendahara.
1: Oh, Mbak Widya kayaknya. Iya. Mas Mohak
0: juga
1: itu
0: tadi
1: yang selalu bersama kami.
0: Oke, ya ini juga luar biasa ketika on air, sangat komunikatif dan juga penjelasannya pun juga runtut begitu, sehingga kita menikmati dialognya. Ini sudah artinya sama halnya dengan manakala kita berdialog dengan narasumber-narasumber lain begitu. Mereka begitu detail penjelasannya, ini sangat luar biasa, kita apresiasi teman-teman dari Dikta ini.
1: Jadi ngaten, memanai sekolah itu ada tidak kelas.
0: Oke.
1: Tapi kita ini sebenarnya semua orang itu guru, dan alam dan tempat di mana kita duduk itu adalah tempat bersekolah. Jadi harus dimaknai seperti itu.
0: Baik.
1: Karena kalau di tingkat pendidikan formal masih agak tertinggal, tapi saya meyakini bahwa kemampuan mereka ketika sering beradaptasi dan mampu belajar, maka mereka akan mampu juga mengkomunikasi mengkomunikasikan apa kebutuhan kawan-kawan disabilitasnya.
0: Oke, baik. Ya, Pak Sanusi, mungkin boleh disampaikan juga ini visi besar dari SUAR Indonesia dalam beberapa tahun mendatang ini apa nih, Pak Sanusi? Tentunya terlepas dari apa yang tadi disampaikan.
1: Perempuan, anak, dan kelompok rentan itu hidupnya bermartabat. Maknanya bermartabat adalah bagaimana sebenarnya kawan-kawan itu tidak mengalami stigma diskriminasi kalau meningkatkan kesejahteraan dan lain-lain itu karena proses-proses kreativitas. Sehingga di dalam proses ini adalah harapannya hari ini ada kelompok komunitas disabilitas, tapi kedepannya adalah kelompok-kelompok non disabilitas, namun mereka itu rentan karena aksesibilitas yang rendah, baik proses pendanaan, jaringan dan lain-lain itu akan kita kuatkan. Karena menurut saya ketika semua kelompok rentan dan itu kami gabung menjadi Forkeren, forum kelompok rentan. Jadi jaringan kawan-kawan disabilitas, non disabilitas, karena persoalan kesehatan, karena stigma pada keberagaman seksualnya, maaf saya sebut, kemudian karena pilihan-pilihan keagamaannya, pilihan dan lain-lain, itu harusnya memang bersatu dalam rangka bagaimana sebenarnya mendorong proses kesetaraan. Kita tidak memaksa orang harus mempercayai pada kita, tapi dengan cara-cara kreativitas ini harapannya orang akan berubah cara pikir, cara pandang, dan rencana aksinya terhadap sesuatu itu. Jadi menurut saya perubahan mental itu di sana. Ketika melihat kawan-kawan yang rentan, kemudian dilihat dari persoalan rasa kasihan, maka sebenarnya ini akan berdampak pada rencana aksi. Dia akan memberikan karitatif karena kasihan dan lain-lain. Tapi menempatkan kelompok-kelompok rentan ini adalah sebagai manusia. Kelompok rentan ini adalah tidak beda dengan yang lain. Kemudian menjadi tempat pembelajaran yang lain. Dan satu hal, jadi kelompok-kelompok rentan, terutama kelompok disabilitas, yang mereka lupakan adalah mereka jalan saja itu adalah menjadi pembelajaran pada kawan-kawan yang non-disabilitas. Pada dirasa syukur dan lain-lain begitu. Jadi itu yang banyak kali yang dilupakan oleh kawan disabilitas. Sehingga mereka banyak kali, tapi sekarang sudah melewati masa itu.
0: Oh gitu ya, Mas Sanusi ya.
1: Tidak percaya diri, pemalu, sulit omong dan lain-lain, itu adalah bagian yang harus kita kuatkan, bongkar supaya mereka sudah terbiasa, sehingga mereka sudah harus biasa diajak logika, tidak rasa, tidak perasaan. Jadi belajar tentang logika itu begitu pentingnya, gitu kan?
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Baik, luar biasa, Pak Sanusi, ini tidak terasa saya masih ingin banyak menggali informasi sebenarnya, namun waktu yang kita batasi. Namun dari penjelasan Pak Sanusi begitu detail tadi juga sudah disampaikan. Mungkin sebelum kita akhiri momen yang luar biasa di malam hari ini, ada closing statement apa ini Pak Sanusi yang ingin disampaikan dalam kesempatan yang berharga kita berbincang langsung dengan Pak Sanusi selaku direktur atau pimpinan dari Perkumpulan Suar Indonesia mengenai tema kita di malam hari ini. Silakan, Pak Sanusi.
1: Oke. Kreativitas dan membangun kesejahteraan itu adalah milik semua orang. Jadi tidak dibatasi karena persoalan fisik, tidak dibatasi karena persoalan yang berkaitan dengan stigma di masyarakat dan lain-lain. Tapi kreativitas itu muncul karena di depannya adalah berpikir dan berjiwa besar. Ketika mempunyai mimpi, saya pikir siapapun akan bisa mendapatkan mimpi itu, dan mimpi itu harusnya tidak dibatasi. Dan saya meyakini bahwa kelompok-kelompok rentan termasuk disabilitas itu adalah mempunyai ruang itu. Nah, sampai hari ini banyak yang keterbatasan, yang punya keterbatasan ini yang mari kita kuatkan, kita mampukan bersama-sama, karena sebenarnya kesejahteraan itu adalah hak kita. Dan kreativitas itu adalah menjadi sesuatu yang wajib kita lakukan supaya kita mampu hidupnya bermartabat di Kediri ini. Saya pikir itu, Mas.
0: Baik, baik. Siap. Luar biasa, Pak Sanusi. Terima kasih ini untuk kesekian kalinya.
1: Oke. Yang terakhir, ya. Mas.
0: Oh, silakan, silakan. Monggo-monggo, Pak.
1: Harapan kami itu bagaimana dukungan dari pemerintah, UPD dan yang lain. Kami tunggu pada tanggal cantiknya nanti. Ya. Tanggal 6 bulan 6 kami berharap bisa
0: ada momen
1: memberikan belabeli ya, belabeli di Tuku Dikta, Dikta yang ada di DWK.
0: Oke.
1: Okay.
0: Inggih, sami-sami Pak Sanusi, kami ucapkan terima kasih juga untuk kesekian kalinya Pak Sanusi berkenan untuk sharing. Banyak sekali kita terbuka cakrawala masyarakat mengenai teman-teman komunitas disabilitas ini yang ternyata juga memiliki karya-karya yang patut kita apresiasi, tidak hanya sekedar kata saja tetapi juga lewat tindakan nyata begitu ya, Pak Sanusi ya. Salah satunya adalah ya, tanggal-tanggal cantik ini teman-teman OPD, teman-teman PNS ini yang memang monggo ini langsung saja ke Galeri Dikta yang berada di DWK tidak jauh dari Simpang 5 Gumul begitu ya, Pak Sanusi. Inggih. Baik, mohon izin kami akhiri. Terima kasih banyak Pak Sanusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami.
1: Pak Sanusi.
0: Inggih. Baik. Baru saja kita dengarkan bersama Pak Sanusi SPD yang merupakan direktur atau pimpinan Perkumpulan Suar Indonesia di Galeri Komunitas yang tentunya kita masih membahas tentang kiprah Perkumpulan Suar Indonesia dalam pemberdayaan ekonomi kreatif komunitas disabilitas. Di kesempatan kali ini kita menghadirkan Pak Sanusi, Direktur Pimpinan Perkumpulan Suar Indonesia, yang tadi secara luar biasa memberikan banyak sekali paparan yang membuka cakrawala kita semuanya bahwa komunitas disabilitas di Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini sangat berdaya, sangat ini ya, artinya memang memiliki keinginan untuk memiliki kemandirian secara finansial dan juga memiliki kekuatan dan juga berdaya secara ekonomi sama seperti komunitas atau mungkin kaum non-disabilitas pada umumnya. Luar biasa, mudah-mudahan ada banyak moral value atau pembelajaran hidup yang bisa kita ambil dari Galeri Komunitas pada malam hari ini bersama Pak Sanusi, Direktur Perkumpulan Suar Indonesia. Dan saat lagi pendengar, kita akan bergeser ke program berikutnya, masih mengiringi perjalanan ke diri malam ini tentunya masih dengan hadirnya segmen hiburan Ruang Rindu yang pada malam hari ini akan menghadirkan tema lagu-lagu oldies dan juga nostalgia pop mancanegara. Semoga nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat kebersamaan kita. Untuk itu pastikan tetap berada di satu frekuensi yang sama di 100,2 MHz di program Masatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Malam Ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana, ada yang bisa saya bantu?
1: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
2: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
0: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
1: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
0: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
3: Tanamkan karakter jujur sejak dini, demi menjaga integritas diri.

0: datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo Tommy ini? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan. Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to forget
5: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Kita lanjut kembali dalam perjalanan ke diri malam ini pendengar di edisi awal pekan hari ini di agenda Senin 18 Mei 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Masih bersama saya Willy Anugrah pendengar yang siap akan hadir kembali untuk Anda memandu ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Edisi awal pekan hari ini mengiringi perjalanan kita di Kediri malam ini sampai nanti merapat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih panjang kebersamaan kita pendengar, untuk Anda bisa manfaatkan bersama untuk kita ramaikan begitu ya malam hari ini dengan Anda bergabung lewat jalur interaktif yang sudah kita buka untuk request-request lagu pop mancanegara tahun 80-an, 90-an, dan tentunya juga kirim-kirim salam atau mungkin berbagi informasi ringan seperti situasi dan kondisi arus lalu lintas di sekitar Anda seperti apa, atau mungkin juga terkait dengan informasi-informasi cuaca yang bisa Anda hadirkan juga ke ruang dengar kita bersama pada malam hari ini. Tadi sudah kita buka dengan hadirnya dua komposisi lama juga ya, ada Nothing Compares to You, kemudian juga tadi sudah kita hadirkan juga ya beberapa tembang-tembang mancanegara pop yang sudah mengantarkan kita di menit 18 ya untuk saat ini, lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tadi ada Frozen dari Madonna dan juga ada Nothing Compares to You dari Sinead O'Connor yang sudah kita hadirkan untuk menghangatkan ruang dengar Anda di awal jumpa kita dalam Ruang Rindu edisi awal pekan hari ini.

Oke, baik, kita coba lihat dulu karena belum ada yang bergabung di jalur on air 0354 3 10 11 08, yang juga sudah kita buka di jalur WA. Telepon juga belum ada yang masuk ya, di 0811 354 1116. Kita langsung saja akses di jalur chat WA yang ternyata sudah ada yang bergabung terlebih dahulu. Ada Bu Rahayu di Kepatihan Tulungagung ya, yang juga sudah menyapa kita semuanya malam hari ini. Selamat malam dari Bu Rahayu di Kepatihan Tulungagung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Oke, baik, selamat malam juga ya untuk Bu Rahayu di Kepatihan Tulungagung. Kepatihan ini, waduh, saya kalau bicara tentang Tulungagung ini lumayan hafal begitu ya, daerah-daerah yang ada di sana, salah satunya Kepatihan ini yang ini banyak kenangan, salah satunya Masjid Kepatihan ini. Dulu sempat sering singgah di sana untuk sholat Jumat, kemudian juga untuk sholat yang lain. Pokoknya setiap kali melintas di Tulungagung ini langganan selalu mampir di Masjid Kepatihan Tulungagung. Oke, okay, baik. Requestnya dari Bu Rahayu adalah Nothing's Gonna Change My Love For You dari George Benson. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Bu Rahayu di Tulungagung. Saya bergeser di belakang Bu Rahayu, sudah ada yang bergabung juga. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu Manca, I Still Choose You, versi Celine Dion and Ed Sheeran. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Slamet, Pak Sukarji ya, Pak Munoto, Bobo Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Agus, ya, Pak Agus, Eyang Purbo, Ledo, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Willy Anugrah, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Okay. I Still Choose You ya. Ini Celine Dion Ed Sheeran. Ini mudah-mudahan bukan lagu baru ya, karena kalau Ed Sheeran seperti yang kita ketahui bersama, ini penyanyi muda ini yang juga masih baru. Bukan baru juga, tapi ini masih bisa terhitung penyanyi yang jauh lebih junior dibandingkan Celine ya, Ed Sheeran yang juga sangat populer di Amerika sana. Tidak hanya di Amerika ya, di seluruh dunia ini Ed Sheeran. Nanti kita cek ya Pak Mariono untuk lagunya. Kalau misalkan nanti terhitung ini lagu baru, nanti barangkali masih bisa direvisi lagunya ya Pak Mariono. Mungkin boleh diganti Celine Dion yang lain, yang tahunnya ini 80-an, 90-an. Bisa disampaikan lewat chat WA, nanti kita akan putarkan begitu sesuai dengan tahun di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Oke, di sini saya cek sudah ada ini Pak Mariono, I Still Choose You, apa nih judulnya nih, I Still Choose You, My Forever, Ed Sheeran dan Celine Dion ya. Ini mohon maaf, sepertinya masih belum bisa kita putar ya Pak Mariono, karena selain ini lagu baru, ini juga tergolong AI, jadi ini lagu artificial intelligence yang memang sebenarnya bukan dinyanyikan oleh Celine dan juga Ed Sheeran, tapi ada kecanggihan teknologi yang bernama AI, artificial intelligence, yang artinya kecerdasan buatan begitu ya, sampai akhirnya ini bisa membuat sebuah karya lagu yang seolah-olah ini yang membawakan adalah Celine Dion dan juga Ed Sheeran, padahal sebenarnya bukan begitu, tapi betul-betul ini bikinan dari mesin yang canggih sampai akhirnya bisa seolah-olah ini mereka yang membawakan, tapi sebenarnya bukan begitu ya. Untuk itu mohon maaf kami belum bisa memutar. Mari Pak Mariono, boleh ini mumpung masih awal bisa diganti ya lagunya. Oh ini sudah diganti nih, lagunya diganti Mancanegara Tomorrow Never Comes, dinyanyikan Belinda Giner. Oke, kita nanti coba cek dulu juga ya Pak Mariono, ini lagu yang sudah di request baru saja. Saya masih mengundang yang lain ya, monggo ini yang mau bergabung ini di agenda malam hari ini. Untuk agendanya adalah lagu pop mancanegara yang bisa Anda request di kesempatan malam hari ini di Ruang Rindu tentunya.

Oke, okay. Oh judulnya If Tomorrow Never Comes. Oke, okay. Ini sebenarnya lagu yang pernah dibawakan oleh Boyzone ya. Kemudian di cover oleh penyanyi perempuan Belinda Kinner di sini, yang nanti coba kita, kalau ini bisa ya, kita coba hadirkan nanti. Jangan khawatir Pak Mariono, ditunggu. Nanti akan kita putarkan ini request yang sudah dihadirkan di malam hari ini. Dan juga Bu Rahayu tadi juga sempat ini ya, bergabung tadi apa nih? Oh, Nothing's Gonna Change. Oke. Okay. Siap Bu Rahayu, aman ini. Nothing's Gonna Change My Love For You juga pasti nanti akan kita putarkan, karena George Benson ini juga termasuk salah satu musisi legendaris kita di Amerika, Afro Amerika ya, karena beliau ini termasuk penyanyi kulit hitam yang luar biasa, punya golden voice, punya suara emas, punya kemampuan bermain musik, punya kemampuan menciptakan lagu, multi talenta yang pasti. Dan salah satu karya yang paling dikenang sepanjang masa evergreennya adalah Nothing's Gonna Change My Love For You, yang di request oleh Bu Rahayu malam ini.

Saya sapa kembali yang sudah bergabung di jalur WA malam hari ini di 08.11.354.11.16. Ada Bu Yuli di Pare yang sudah menyapa kita kembali ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Assalamualaikum Mas Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya request Without You. Salamnya untuk Mbak Niar, Makmi, Burini, Ledul, Pak Sukarji, Pak Setioko dan semuanya saja tanpa terkecuali. Salam sehat selalu untuk Mas Willy. Selamat bertugas, terima kasih. Oke. Terima kasih ya Bu Yuli ya. Ini kembali lagi menyapa kita semuanya malam hari ini di sela-sela istirahat malam ya. Oke, requestnya Without You nanti akan kita hadirkan. Mungkin bisa dari Mariah Carey atau mungkin dari Air Supply. Ini yang pasti nanti kita akan hadirkan. Salam saya untuk Makmi ya, Bu Yuli. Sama sih terbiasa ini ya. Masih belum bisa beradaptasi begitu. Kalau misalkan Bu Yuli gabung, ini saya refleks selalu kirim salamnya untuk Makmi dan juga Bunda Eli. Oke, baik, kerinduan yang tidak akan pernah habis ya kalau kita bicara tentang Bunda Eli, kemudian juga pendengar-pendengar militan lain yang mungkin saat ini sudah tidak bersama-sama kita lagi dan tidak pernah lagi bergabung di program-program hiburan, tapi kita selalu mendoakan yang terbaik. Ini beliau-beliau berada di tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala maupun di surga Tuhan, yang tentunya itu adalah menjadi harapan dan doa terbaik kita semuanya. Baik, saya akan kembali lagi nanti di segmen 2 pendengar. Anda boleh bergabung sekali lagi, saya undang di 0354 310 1108, atau juga di 0811 354 1116, ya, di belakang Pak Mariono di Tulungagung, kemudian juga di belakang Bu Rahayu di Tulungagung, juga di Kepatihan sana, dan juga di belakang Bu Yuli di Pare yang juga sudah merapat di jalur WhatsApp 0811 354 1116. Sampai nanti kebersamaan kita pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya masih melaju di perjalanan Kediri malam ini dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Okay, ada Without You dari Air Supply. Ini sudah mengantarkan kita di menit 48 ya, lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Barat, yang tadi sudah di request oleh Bu Yuli di Pare. Sudah kita hadirkan Bu Yuli, mudah-mudahan masih standby dan juga stay tune memantau Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Saya mengundang Anda bergabung kembali pendengar lewat jalur on air yang sudah kita buka ya di 0354 310 1108, atau juga di jalur WA kami masih di nomor yang sama di 0811 354 1116, yang juga bisa Anda akses tentunya pada malam hari ini. Kita coba terima terlebih dahulu, ini sepertinya dari siapa dulu nih? Oke, dari Pak Zainal Abidin ya, di Balikpapan sepertinya. Saya terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Pak Zainal.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Okay. Mas Willy ya. Betul, iya, dengan Mas Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal, apa kabar, sehat?
1: Ruang Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay, ruang ya. Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu.
0: Oke, okay, baik, luar biasa. Jauh-jauh dari dari Balikpapan ini menyapa kita di Kediri ya malam ini, Pak Zainal.
1: Iya.
0: Oke, baik. Mudah-mudahan kabar semuanya sehat ya di Balikpapan, keluarga, rekan-rekan yang ada di Balikpapan. Iya. Cerah ya cuaca di sana ya, Pak Zainal?
1: Cerah.
0: Cerah ya.
1: Mulai pagi
0: sampai dari pagi ini, sama dengan sore, sama dengan di Kediri ini. Oke, baik. Enaknya malam-malam cuaca cerah begini dengerin apa nih, pop mancanegara nih?
1: Yang
0: Pak Zainal.
1: Agak meriah. Cigiti dari ABBA.
0: Dari ABBA yang apa judulnya?
1: Cigiti.
0: Oke, Cigiti. Oke, siap. Nanti kita putarkan ya. Ini sepertinya dipilih yang agak rancak-rancak ini biar enggak ngantuk ini.
1: Biar cerah gitu loh.
0: Biar cerah, biar semangat, biar melek ini ya. Ya. Oke, ada salam-salamnya Pak Zainal. Monggo silakan, boleh disampaikan ini.
1: Salamnya buat Pak Widi di Tokyo, Mas Arif,
0: yeah.
1: Pak Rahman, Pak Freddy,
0: Pak Freddy,
1: Pak Uto, Mbak Komo, Ibu Farida di Palu, Pak Agus, Pak Tarti, Pak Slamet, Mbak Ugeng, Mas Putra Tutut, Lek Dul, Yang Purbo, Pak Menoto.

0: Pak Karyoto, Bopo Pani, Bopo Pak Mariono, Pak Sedoko, Mama Wanca, Bu Sita.
1: Oke. Okay.
0: Bunda Edi juga Pak Sukarji.
1: Siap.
0: Dan semuanya siapa yang lagi mendengarkan RRI Kediri.
1: Oke. Okay.
0: Buat Mas Wili, terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Zainal Abidin yang ada di Balikpapan ya, sudah menyapa kita semuanya. ABBA yang di request begitu. Requestnya Chiquitita. Ini bacanya benar enggak sih Chiquitita? Oke, okay. Yeah. Nanti akan kita putarkan ke ruang dengar Anda pendengar yang tentunya sudah bergabung pada malam hari ini di jalur WA 0811 354 1116, di jalur on air yang belum masuk ya, ini boleh langsung aja digas. Disegerakan untuk bergabung karena waktu kita masih panjang. Ini Anda bisa request lagu-lagu kenangan mancanegara yang mungkin dulu waktu masih muda, waktu masih anak-anak, atau mungkin waktu masih remaja begitu ya. Ini ada lagu-lagu khusus yang menjadi kenangan tersendiri. Oke, baik, saya terima terlebih dahulu ada Pak Tarji sepertinya ya, yang sudah bergabung lewat jalur WA di 0811 354 1116. Selamat malam Pak Tarji.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Bisa
1: kirim di memori. Iya. Oke, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Ada Pak Tarji, selamat malam. Kabar apa kabar ini Pak Tarji?
2: Ya, kabarnya baik Mas Willy.
1: Sehat ini semuanya keluarga.
2: Dari lapangan.
1: Oh, gitu.
2: Dari lapangan.
1: Oh iya, ini dalam. sudah di rumah atau masih di Kampung Inggris ini Pak Tarji?
2: Sudah di rumah ini.
1: Sudah di rumah lagi ya. Oke, alhamdulillah. Iya, ini menjelang istirahat yang pasti.
2: Di lapangan enggak jualan ini.
1: Oh gitu. Di lapangan ya seperti biasa ya, aktivitas rutin ya.
2: Ya, untuk malam ini enggak jualan ya.
1: Oh gitu.
2: Ada tasyakuran.
1: Oh ya, baik-baik ya, ada tasyakuran.
2: Dibangun tuh itu yang biasanya jualan itu kan di paving.
1: Oh gitu. Oh, ada paving, ada renov paving di sana. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Baik.
2: Tasyakuran insyaallah besok. Sudah ditempati.
1: Besok sudah ditempati lagi. Oke. Okay. Baik. Iya.
2: Untuk yang baru itu di Tamisi Tamir ini. Mulai malam ini sampai tanggal 26 di Tamir.
1: Oh gitu, sama dengan tanggal 26. Berarti lumayan panjang juga ya, 8 harian ini ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, ya yang pasti mudah-mudahan lancar semuanya ya Pak Tarji ya.
2: Iya, mudah-mudahan lancar, rezekinya berkah barokah.
1: Rezekinya amin. Amin ya rabbal alamin. Siap Pak Tarji. Oke deh, baik, untuk menyemangati Pak Tarji nih dengan aktivitas-aktivitasnya, apa nih yang mau di request malam hari ini? Pop mancanegara nih Pak Tarji.
2: Ricky Martin yang ada
1: Oh, oke. Okay. Siap. Iya, Livin La Vida Loca sepertinya ya. Oke deh, siap Pak Pak Tarji. Benar. Iya.
2: Kemarin pasti kurang beruntung.
1: Oh iya. Pak Tarji ngikutin nih rupanya. Oke. Okay. Siap Pak Tarji. Oke, okay, nanti kita hadirkan ini Ricky Martin ya.
2: Iya, dengan hadirnya Ricky Martin
1: membawa
2: semangat lagi.
1: Membawa kemenangan ya. Membawa kemenangan dan prestasi ya.
2: Yang
1: meraih kemenangan
2: ya Mas.
1: Oke.
2: Salamnya buat Pak Zain,
1: Mas
2: Budi, Bapak
1: Sukarji,
2: Bu Eti, Bu Jasung, Prebinya, semuanya saja mudah-mudahan bisa semangat, berkabar aktivitasnya, juga rezekinya, keluarganya bahagia Mas Budi.
1: Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Tarji yang malam hari ini sudah bergabung dan juga menginformasikan kegiatannya begitu ya. Yang pasti saya tetap mendoakan yang terbaik untuk Pak Tarji, lancar, sukses, berkah barokah rezekinya Pak Tarji. Bersama salam saya untuk Ibu ya, sempat bertemu dulu pernah ini ketika berkunjung ke kantor juga. Mudah-mudahan selalu sehat ini Pak Tarji dan juga Bu Tarji sekeluarga, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya tunggu di nomor yang lain ya, di jalur on air ini masih belum ada yang bergabung. Saya undang kembali di 0354 310 1108, mana pendengar dari Kota Kediri yang biasanya bergabung atau juga boleh lewat bergabung lewat jalur WA ya, di 0811 354 1116, lewat jalur WA atau SMS. Ini pendengar-pendengar dari Pare, Kota Kediri, kemudian juga dari Tulungagung, dari Blitar, yang juga seringkali mewarnai program-program hiburan kita tanpa terkecuali Ruang Rindu edisi malam hari ini. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima terlebih dahulu. Oke, halo, selamat malam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan lagu. Assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Iya, yang masuk dari Merauke dulu.
1: Akhirnya.
3: Yang Kediri ngalah dulu. Okay. Yang Kediri.
1: Mengalah sama tamu dari jauh ya, diutamakan.
3: Iya. Tamu diutamakan dulu.
1: Dari jauh dulu nih.
3: Mas Willy, apa kabar hari ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Iya.

0: Itu malaikat mematahkan, menyakiti hati gitu ya. Oke.
1: Okay. Salam
0: ya untuk Pak
1: silakan,
0: Tarji.
1: Silakan, ya, Bang Radi.
0: Juga Pak Sukarji, Pak Slamet, Pak
1: Agus,
0: Pak Dul, Yang Purba, ada siapa lagi ya? Ya, Pak Uco, juga Mas Ala, Mas Gilang, ada Mas Arif, lama nggak dengar Mas Arif.
1: Oh iya, di Nganjuk ya. Oke, mudah-mudahan bergabung
0: nih. Mas Gilang juga lama menghilang.
1: Mas Gilang
0: ini.
1: Juga.
0: Ini sebentar lagi musim bola nih muncul.
1: Oh iya, biasanya penggemar bola juga nih beliau nih.
0: Penggemar bola. Jangan-jangan juga pengamat bola.
1: Pengamat bola. Udah pengamat musik, pengamat bola lengkap pokoknya.
0: Pengamat musik, pengamat bola. Terus biasa kalau ketemu Mas Andril, waduh ramai itu.
1: Bisa nyambung biasanya.
0: Nyambung gitu ya. Oke. Ada Kang Maman juga, Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan.
1: Oke.
0: Ada Anti Deona di Kupang.
1: Anti Deona juga.
0: Iya, juga ada Mbak Ayu di Masohi.
1: Oke.
0: Okay. Spesial untuk Ibu Maria di Palembang yang kabarnya sedang tidak sehat.
1: Ya, namun
0: iya, kita doakan semoga cepat pulih kembali.
1: Amin, amin, Allahumma amin. Oke.
0: Semoga diangkat segala penyakitnya oleh Allah.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Kemudian ada ibu-ibu ya, Ibu Pipit. Lama nggak dengar suara Bu Pipit di Tulungagung.
1: Oh, Bu Pipit dari mana nih?
0: Bu Pipit Tulungagung.
1: Oh, Tulungagung. Oke, oke, oke, oke.
0: Orang yang gabung dari Tulungagung banyak.
1: Banyak
0: itu.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Waduh. Ada Pak Mariono juga.
1: Mariono,
0: ya.
1: Oh iya.
0: Kemudian ada Bu Eti yang
1: Eti
0: di
1: juga.
0: Kalimantan Timur ya, Bu Eti, Bu Rahayu juga. Kemudian ada Ibu Rini dan juga Bu Siti Aisyah. Dan ya semuanya saja saya rangkum ya, Mas.
1: Siap,
0: Mas
1: Willy.
0: Kok jadi blank gitu kok? Aduh, gitu.
1: Iya.
0: Karena tadi banyak daftar nama disebut-sebut, akhirnya hilang namanya Mas.
1: Gak apa-apa, Bung Freddy.
0: Oke,
1: aman.
0: Mas Willy ya. Semoga selalu sehat.
1: Amin, amin.
0: Diberkahi rezeki, sukses selalu Mas Willy ya.
1: Amin, amin. Freddy.
0: Doa terbaik untuk Mas Willy bersama keluarga.
1: Amin.
0: Makasih, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada tamu dari jauh yang kita terima terlebih dahulu begitu ya. Ada Bapak Freddy dari Merauke yang sudah menyapa begitu banyak saudara-saudara seluruh tanah air begitu ya, dari Kediri Raya, dari luar Kota Kediri yang tadi sudah disebutkan semuanya oleh Bung Freddy. Requestnya dari Tony Braxton, How Could an Angel Break My Heart. Waduh, ini bener ya, bisa gak sih seorang malaikat nih menyakiti hati manusia? Nanti kita dengerin sama-sama jawabannya ya dari Tony Braxton di sesi Ruang Rindu yang sudah direquest oleh oleh Bung Freddy di Merauke. Saya coba cek dulu yang sudah bergabung di jalur WA di 0811 354 1116.

Saya menyapa kembali yang sudah bergabung lewat jalur WA ya di 0811-354-1116. Saya menyapa Bu Rini yang ada di Wates ini ya, yang juga sudah menyapa kita di malam hari ini di jalur WA, di jalur chat WA 0811-354-1116. Selamat malam Ruang Rindu dari Bu Rini di Wates ya. Salamnya untuk semuanya. Lagu yang di request adalah I Cannot Stop Loving You dari Ray Charles. Mas Willy, terima kasih. Semoga sehat-sehat dan juga sukses. Oke, okay, I Cannot Stop Loving You yang sudah di request Bu Rini. Mudah-mudahan sehat-sehat juga. Doa terbaik untuk Bu Rini dan juga keluarga di Wates sana ya. Saling doa mendoakan. Amin. Ya Robbal Alamin.

Oke, baik, saya putarkan beberapa request yang sudah masuk ya. Ada ABBA dan beberapa request-request lain. Sebelum nanti kita akan buka kembali sesi segmen ketiga. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali, saya undang ya, masih di nomor yang sama 0354 310 1108, dan juga di 0811 354 1116, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: baju batik yang baru kita beli di Jogja kapan hari itu mana ya? Batik bapak yang lama ini loh, sudah tidak ada yang muat. Nanti ada rapat sama Pak Direktur.
1: Walah, lawang kemarin baju batik bapak baru dipakai ke acara mantenannya si Mamat di Jombang. Sekarang ya masih di cucian.
0: Oh gitu, yowis, bapak tak pakai kemeja biasa saja. Oh iya, bekal bapak dimasukkan plastik saja yuk. Ribet kalau bawa kotak makan.
1: Lolo, yuk gak boleh. Pokoknya sekarang biasakan bawa kotak makan sendiri dari rumah. Tumbler buat air minum juga udah ibu siapkan. Sudah waktunya diet plastik.
0: Ribet bu, gak praktis. Kalau pakai plastik kan enak, gak nyuci, langsung buang maklum ke tempat sampah.
1: Bapak ini kok ya kalah sama anak-anak. Mereka saja sudah pada ngerti. Plastik yang dipakai cuma 5 menit butuh ratusan tahun untuk terurai loh pak. Bapak mau sampah-sampah plastik itu balik lagi ke meja makan kita suatu hari nanti.
0: Diet plastik bukanlah hal sulit. Ini hanya soal habit.
1: Ayo, diet plastik. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Okay, I cannot stop loving you dari Ray Charles yang sudah di request oleh Bu Rini di Wates ya. Ini sudah mengantarkan kita di menit 30 lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Saya menyapa kembali untuk Anda yang sudah bergabung lewat jalur WA ya, di jalur chat. Kali ini ada siapa ini? Ada Pak Uki ya, di Bangsal, Kediri Kota. Selamat malam, Ruang Rindu, request lagunya Bridge Over Troubled Water dari Simon and Carfunkel. Salamnya untuk fans RRI Kediri dimanapun berada. Selamat bertugas Mas Willy. Oke, terima kasih untuk Pak Uki di Bangsal, Kediri Kota. Nanti ditunggu ya requestnya ya, Bridge Over the Troubled Water. Nanti akan kita coba carikan dulu. Nanti kalau sudah ada langsung kita klik untuk Pak Uki yang sedang memantau Ruang Rindu dari Kota Kediri sana di Bangsal. Oke, baik, kita coba buka kembali untuk yang sudah bergabung di jalur 0811 354 1116. Bisa dicoba untuk bergabung kembali, atau juga di 0354 310 1108. Ini juga boleh Anda bisa mengaksesnya kembali di perjalanan ke diri malam hari ini. Kebersamaan kita masih lumayan, ini 30 menit lagi ya, di sisa waktu yang ada. Boleh dimanfaatkan untuk bergabung, untuk request, kirim-kirim salam, atau mungkin berbagi informasi-informasi ringan seperti cuaca yang ada di tempat Anda seperti apa. Oke, baik, saya menyapa untuk yang sudah bergabung di 0811 354 1116. Ada Teh Dinda di Bogor ya, ada Teh Dinda Sofi. Oke, baik, selamat malam Teh Dinda.
1: Selamat malam Bung Willy.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Jadi, Teh Dinda, apakah
1: kalau backsoundnya
0: backsoundnya
1: seperti ini,
0: Oh gitu. Udah.
1: Lain orang punya backsound.
0: Gitu ya Teh ya. Oke, jadi bisa ditandai dengan backsound rupanya ya.
1: Bisa tanda jadinya. Kalau backsoundnya ini ternyata yang siaran si A gitu.
0: Oke. Baik.
1: Ya, gimana Bung Willy, sehat ya?
0: Kabar sehat, ini alhamdulillah. Teh Dinda bagaimana, sehat juga Teh malam ini Teh?
1: Sudah semakin sehat setelah kemarin. Wah, beberapa hari agak-agak
0: oh gitu. Oke, baik, alhamdulillah sudah terlihat ini lebih fresh malam ini suaranya. Sudah juga sudah enak nih, udah normal lagi nih suaranya juga.
1: Alhamdulillah.
0: Oke deh, malam hari ini mau dengerin apa nih Teh Dinda nih, nanti kita siapkan Teh, silakan.
1: Dari Sarah McLean.
0: Dari Sarah McLean, yang apa ini?
1: Yang Angel.
0: Yang Angel, oke. Wah, enak tuh didengerin malam-malam ya Teh ya.
1: Lagu malam itu.
0: Benar.
1: Di play siang kurang asik kalau malam itu.
0: Apalagi, aduh, ini jam-jam sekarang nih pas banget nih dengerin lagu itu. Oke.
1: Doa terbaik dari Teteh untuk Bung Willy. Amin. Pulang
0: hati-hati. Iya Teh, siap. Terima kasih. Ya.
1: Menyapa Teteh, menyapa
0: Teteh untuk
1: yang selamat dengan yang berubah.
0: Oke.
1: Selamat juga, semoga selalu sehat. Dari sini ada siapa lagi kan, Bapak Tarji. Sukardi.
0: Ya.
1: Oh ya, Kang Maman. Ahmad Irwan.
0: Oke.
1: Okay. Di Timur Indonesia, Merauke ya. Dan Deona di Kupang ya, semoga okay. Juga bisa jadi Bung Willy.
0: Amin.
1: Oke, dari cukup dulu. Dilanjut, thank you.
0: Oke, terima kasih.
1: Malam.
0: Selamat malam Teh Dinda. Baik. Oke, baik. Teh Dinda sudah masuk di jalur WA ya, di jalur telepon WA di 0811 354 1116 yang di request Angel. Nanti akan kita dengarkan bersama ini. Untuk di jam-jam seperti sekarang memang lagu-lagu ballad ini waduh punya kekuatan yang luar biasa begitu ya. Walaupun sebenarnya request lagu-lagu rancak pun juga monggo apa-apa saja, sah-sah saja begitu ya. Kalau kelebihannya kalau misalkan lagu-lagu rancak nih diputar di jam-jam sekarang, ini lebih memberikan apa ya, satu optimisme bahwa sebelum kita beristirahat malam ini kita bangkitkan semangat kita untuk optimis menyambut hari esok begitu. Kalau lagu-lagunya Barrett sama saja, ini mendukung waktu istirahat yang harapannya bisa memberikan waktu istirahat berkualitas untuk kita dengan iringan lagu-lagu berirama Barrett.

Saya masih mengundang Anda bergabung, monggo, ini di segmen ketiga ya, yang masih saya buka di 0354 juga di jalur on air 0354 310 1108, atau juga di jalur chat WA, jalur telepon WA juga boleh. Di belakang Teh Dinda masih saya tunggu untuk Anda yang mau merapat di segmen ketiga, ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Oke, waduh, saya juga terlena dan juga apa nih, bisa juga dikatakan terlena begitu ya dengan backsound ini. Kalau kata Teh Dinda, bisa ditandai dari backsound. Kalau backsoundnya apa nih, Charles Whisper dari George Michael, ini yang siaran Mas Willy gitu. Oke, baik. Emang backsound menentukan suasana ya. Jadi seperti malam hari ini dengan backsound ini enak begitu. Ini pas gitu kalau menurut saya begitu. Di jam-jam seperti sekarang, karena kita butuh asupan musik, ini musiknya nggak sembarangan begitu ya. Jadi harus betul-betul memberikan nuansa yang rileks, memberikan nuansa. Kalaupun ngebeat sah-sah saja, tetapi ngebeatnya ini memang masih dalam takaran yang pas begitu. Jadi kalaupun jangan terlalu yang apa ya, yang terlalu upbeat begitu, karena kurang pas ya. Oke, saya langsung putarkan saja sepertinya ya. Sembari menunggu nanti, barangkali saya berikan satu kesempatan untuk satu penelpon lagi yang mau bergabung di kesempatan malam hari ini, mengiringi perjalanan kita di segmen Kediri malam ini, lewat ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Ya baik, akhirnya tuntas sudah perjalanan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu untuk edisi awal pekan malam hari ini, Senin 18 Mei 2026. Saya terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung lewat jalur on air 0354 310 1108 dan juga di 0811 354 1116 lewat jalur chat maupun telepon WA. Ini kami ucapkan terima kasih juga ya, Anda sudah mewarnai dan juga memeriahkan segmen Ruang Rindu edisi mancanegara ya malam hari ini. Tadi sudah bergabung ada siapa saja, saya cek dulu, saya absen lagi. Ada Bu Rahayu di Kepatihan Tulungagung, ada Pak Mariono juga yang sudah bergabung lewat jalur chat WA ya di Tulungagung sana, kemudian juga ada Bu Yuli di Plongkopare, ada Pak Zainal Abidin di Balikpapan, kemudian juga ada Pak Tarji di Centong Langan Harjo Plemahan, ada Bung Freddy di Merauke, ada juga Bu Rini di Wates ya, dan juga ada Teh Dinda yang ada di Bogor, dan juga ada Pak Uki yang ada di Kota Kediri yang sudah menyapa kita semuanya pada malam hari ini. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal ya, sudah saya sebutkan semuanya. Ya, sekali lagi terima kasih mendengar, dan saat lagi kita akan melanjutkan kembali perjalanan ke diri malam ini. Soalnya nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat mengiringi jelang waktu istirahat Anda. Tentunya masih melaju bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

Sandiwara Radio pernah menjadi panggung teater paling diminati di Indonesia, jauh sebelum hadirnya televisi dan internet. Pada masanya, medium suara ini mampu menghadirkan dunia imajinasi yang begitu hidup di benak para pendengar. Salah satu contoh paling fenomenal adalah Saur Sepuh, sandiwara radio kolosal yang mulai mengudara pada tahun 1984 di berbagai radio swasta. Karya Niki Kosasi ini dengan cepat menyebar luas karena diputar di banyak stasiun radio di berbagai daerah. Ceritanya panjang namun tersusun rapi, terdiri dari puluhan seri dengan episode-episode berdurasi sekitar 30 menit yang diselingi iklan. Pola siaran ini melahirkan kebiasaan baru di tengah masyarakat, orang-orang duduk tenang mengelilingi radio, mendengarkan cerita bersama keluarga, kerabat atau teman. Dari medium yang sederhana, lahirlah dunia-dunia besar yang terasa nyata. Kerajaan fiksi seperti Madangkara digambarkan begitu megah dengan tokoh sentral seperti Raden Gentar dan Brahma Kumbara, serta berbagai karakter lain yang kuat dan mudah diingat. Popularitas Saur Sepuh menjelma menjadi fenomena budaya. Pada puncaknya, serial ini diputar serempak di ratusan stasiun radio, menjangkau jutaan pendengar di seluruh Indonesia. Kesuksesan di ranah radio kemudian membuka jalan ke medium lain. Pada tahun 1988, kisah ini diadaptasi ke layar lebar melalui film Saur Sepuh, Satria Madangkara, yang menjadi awal dari rangkaian film kolosal berikutnya. Kisah Saur Sepuh menunjukkan bahwa media suara, meskipun tanpa visual, mampu membangun kerajaan besar di dalam imajinasi jutaan pendengar. Ia bukan sekedar hiburan, melainkan juga bagian dari sejarah budaya populer Indonesia.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kecoa seringkali dianggap menjijikan dan identik dengan tempat-tempat kotor. Namun, kecoa termasuk binatang paling tangguh di antara spesies serangga lainnya. Ia dikenal mampu bertahan hidup dalam kondisi paling ekstrim sekalipun. Dalam kondisi tanpa makanan, seekor kecoa bisa bertahan hidup selama setidaknya 1 bulan. Sementara itu, tanpa minum, mereka bisa bertahan dalam hitungan minggu. Bahkan dalam keadaan kepala terpisah dari badannya, kecoa masih bisa bertahan hidup setidaknya 9 hari lamanya. Hal ini dikarenakan kecoa bernapas menggunakan spiracle atau lubang kecil yang berada di tiap segmen tubuhnya. Selain itu, ketangguhan dan kekuatan kecoa terbukti dari kemampuannya untuk bertahan dari radiasi nuklir. Faktanya, kecoa menjadi satu-satunya binatang yang bertahan dan tersisa saat serangan bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada saat Perang Dunia Kedua.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi. Wah, tidak terasa ya, Mbak Santi dan Mbak Sandra sudah semester akhir. Gimana? Ada yang bisa saya bantu?
2: Iya, Pak. Maaf pagi-pagi mengganggu. Begini, Pak. Sebentar lagi kan waktunya penentuan dosen pembimbing skripsi. Saya ingin mengajukan request Pak Fauzi aja ya, Pak, dosen pembimbing saya.
3: Iya, Pak. Saya juga. Kebetulan Pak Fauzi dulu teman kuliah kakak saya. Jadi kami sudah kenal baik satu sama lain.
1: Maaf Mbak Santi, Mbak Sandra, saya belum bisa bantu kalau yang ini. Karena plotting dosen pembimbing itu berdasarkan NPM bukan request.
2: Maaf Pak, mohon diterima ya Pak. Sebagai sekretaris prodi, saya yakin Pak Arif bisa bantu kami.
1: Maaf, saya tidak bisa menerima ini. Mbak Santi, Mbak Sandra, kalian ini mahasiswi-mahasiswi hebat. Kemajuan bangsa ini ditentukan kaum intelektual seperti kalian. Jadi, jangan sekali-kali pertaruhkan integritas demi keuntungan pribadi.
4: Tanamkan karakter jujur sejak dini demi menjaga integritas diri.

0: kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasi goreng buatan bapak toh.
1: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
2: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, ini habisin nasgornya.
0: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar nggak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan detox media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah. Dalam satu tahun ada 12 bulan. Dan ini ketetapan Allah dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, ada di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. 4 bulan yang dimaksud menurut tafsir

Ibnu Katsir, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Menurut sebagian orang, bulan Rajab harus diagungkan karena kata mereka ada amalan-amalan yang memiliki nilai pahala yang luar biasa. Dan ada sebagian orang yang berpendapat bulan Rajab tidak ada keistimewaan apapun, sama halnya seperti bulan-bulan yang lain. Pendengar RRI rahimahullah, bagaimana kita menyikapi pendapat yang berbeda ini? Tentu saja kita harus bijak menyikapinya, yaitu dengan meyakini bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan haram atau disucikan oleh Allah, karena Allah menyebutkan itu di dalam Al-Quran. Kita bisa menganjurkan kepada umat untuk meningkatkan ibadah kita, seperti menggalakkan puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bidh, meningkatkan sholat-sholat sunnah seperti sholat sunnah rawatib, tahajud atau qiyamul lail, memberikan santunan kepada fakir miskin, menyayangi anak-anak yatim, meningkatkan hormat kita terhadap orang tua, memperhatikan orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian kita tanpa menetapkan jumlah hari tertentu, jumlah rakaat tertentu, dengan cara-cara tertentu dan dengan pahala-pahala tertentu pula. Karena yang demikian tidak ada dasar yang kuat yang bisa dijadikan sebagai pegangan atau hujjah. Di samping memperbanyak amalan-amalan tadi, maka hendaknya kita juga melakukan human relation dengan baik, yaitu memperbaiki hubungan yang kurang harmonis, baik itu dalam rumah tangga maupun dalam hubungan antar warga di sekitar kita. Menghindari pertengkaran, tidak melakukan pergunjingan satu sama lain, tidak saling bermusuhan, dan tidak berbuat zalim dan lain-lain. Demikianlah sekelumit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Senin 18 Mei 2026, kami akan kembali di udara esok pagi tepat pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program Satu FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dari Jalan Palem Besar Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Dari kawasan PB Sudirman nomor 104 Pare, Kabupaten Kediri, pendengar Anda bersama saya Lia Aulia menemani Anda di pagi hari ini dengan informasi-informasi dan juga program-program menarik yang sudah kami siapkan untuk menemani pagi hari Anda ya. Kita akan awali dengan Sedaman Rohani Mutiara Pagi. Kita akan membahas tentang bagaimana menyambut Hari Raya Kurban dengan ilmu dan takwa bersama dengan Ustaz Muhammad Arman SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Mazhar Athul Ulum Plumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kediri. Lalu pukul 6 Warta Pagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Selanjutnya pukul 6.30 informasi seputar Kediri dalam Kediri Pagi ini akan kami tengahkan ke ruang dengar Anda. Kami juga ajak Anda untuk bergabung nanti memberikan informasi terkini terkait informasi lalu lintas, cuaca, atau mungkin juga harga bahan pokok atau agenda-agenda penting yang berlangsung, bisa di line telepon kami 0354310-1108 atau bisa di SMS dan WhatsApp kami di 0811-3541-116. Pukul 7 informasi terkini kita akan update bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta, dan nanti pukul 8 Anda bisa nantikan dialog Kediri Menyapa mengenai perjuangan penambang pasir tradisional di Sungai Berantas Kota Kediri. Nanti kita akan bahasnya bersama dengan Marlan, Ketua Paguyuban Penambang Pasir Tradisional Kawasan Kelurahan Semampir, Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri. Dan pukul 9.10 kita akan bergabung untuk mengikuti Jatim hari ini, informasi-informasi dari peta liputan reporter di Jawa Timur. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya. Baik, sebelum kita masuk dalam kajian mutiara pagi hari ini, pendengar, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, kita masuk dalam kajian Mutiara Pagi hari ini bersama saya Lia Aulia. Ya, kita akan mendengarkan kajian tentang menyambut hari raya kurban dengan ilmu dan takwa bersama dengan Ustaz Muhammad Arwani SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Masyarakatul Ulum Plumpung Rejo Kandangan, Kabupaten Kediri, yang sudah tersambung di saluran telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana Ustaz, sehat?
2: Alhamdulillah mendingan ini, Mbak.
1: Oh, udah mendingan. Baik-baik. Ustaz Arwani, nanti bisa disampaikan mukadimah kepada pendengar kita di kesempatan hari ini menyambut Hari Raya Kurban dengan ilmu dan takwa, yang mana Hari Raya Kurban tinggal satu minggu lagi ya. Insya Allah hari Rabu, karena ini sudah masuk 2 Zulhijjah ya Ustaz ya. Baik. Nanti kita akan ajak pendengar juga yang mau bertanya-tanya tentang tema kita hari ini, nanti bisa bergabung di segmen kedua selanjutnya, bisa di line teleponnya 0354310108 atau bisa di SMS WhatsAppnya di 0811354116. Moga Ustaz bisa disampaikan mukadimah kepada pendengar kita hari ini.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekenap kaum muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi hari ini saya dan panjenengan sedoyo masih diberi kenikmatan iman, Islam, ihsan, kesehatan lahir batin. Mari kita gunakan nikmat yang sempurna ini untuk terus meningkatkan ketakwaan dan amal soleh kita, dengan ditandai dengan kita meluangkan waktu untuk menimba ilmu dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan mendengarkan kajian Mutiara Pagi di hari ini dengan tema menyambut Hari Raya Kurban dengan takwa dan ilmu dan takwa. Alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin sudah diumumkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bahwasanya tanggal 1 Dzulhijjah itu dimulai pada hari Senin kemarin, sehingga tanggal 1 Dzulhijjah hari Senin, Idul Adhanya berarti tanggal 10, yaitu hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Kurang seminggu lagi. Dari apa yang disampaikan oleh Kemenag, informasi dan ketetapannya, maka mari kita siapkan segala macam persiapan untuk menyambut, meramaikan, menyiarkan Idul Adha yang akan kita laksanakan. Salah satunya adalah dengan mengetahui hal-hal apa saja sih yang harus kita lakukan saat Idul Adha itu. Sebelumnya, para sami'in, para pendengar dimanapun Anda berada, yang pertama ingin saya sampaikan adalah setelah kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu, kita masuk di satu waktu yang mempunyai keutamaan lebih besar daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih baik, lebih utama, lebih mulia daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Sehingga ketika kita masuk tanggal 1 Dzulhijjah, kita dianjurkan memperbanyak amal-amal soleh kita. Boleh dengan berpuasa, boleh dengan baca Quran, boleh dengan sholat dan macam-macam. Andaikan kita tidak bisa berpuasa, baca Quran, sholat tahajud, tidak bisa melakukan amal-amal sholih, yang paling pokok ketika kita memasuki salah satu bulan Ashurul Hurum, bulan-bulan yang mulia, adalah fala tadlimu anfusakum, jangan berbuat dolim kepada diri kita sendiri. Minimal itu. Itu sudah kita melakukan perintah agama yang paling minimalis. Sehingga ketika kita tanggal 1 Dzulhijjah, kalau saya pribadi menyambut tanggal 1 Dzulhijjah dengan puasa tanggal 1 dan seterusnya nanti. Insya Allah nanti kemudian semakin hari itu semakin banyak, maka nanti pahala puasanya akan semakin tinggi, yang ditutup dengan namanya puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, yang merupakan puasa sunnah yang paling tinggi pahalanya, yang paling besar pahalanya itu adalah puasa sunnah bulan Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan puncaknya adalah tanggal 10 Dzulhijjah yang ditandai dengan hari raya kurban, maka sudah tidak boleh berpuasa. Nah, itu ada satu amal perbuatan yang paling utama di situ adalah iraqatuddam, yaitu mengalirkan darah, menyembelih hewan. Nah, menyembelih hewan ini yang kita sebut dengan namanya berkurban. Kita ambil pendapat-pendapat yang mayoritas saja. Pendapat yang paling kuat tentang kurban adalah bahwasanya kurban itu sunnah mu'akkadah, sangat-sangat dianjurkan. Untuk siapa? Untuk satu rumah satu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan kalau satu keluarga sudah berkorban satu kambing, maka nanti satu keluarga sudah gugur kewajiban tersebut, dengan catatan pengatasnamaan ketika korbannya berupa kambing atau domba itu hanya untuk satu orang. Artinya umpama dalam satu keluarga, kayak keluarga saya anaknya ada tiga, ayahnya, ayah ibunya satu-satu, jumlahnya ada lima. Dan sang ayah berkorban, ini saya korban atas nama istri saya, maka nanti lima orang itu sudah dapat pahalanya berkorban. Tidak boleh diatasnamakan satu kambing untuk lima orang itu. Nah, itu tidak boleh diatasnamakan semacam itu. Ini tentang namanya pahala korban, fadilahnya kayak gitu. Ada yang pendapatnya lebih tegas lagi, lebih bahasa Jawanya lebih kereng. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya korban itu hukumnya fardu setiap tahun, wajib untuk satu keluarga satu. Ketika nanti satu keluarga mampu kok tidak berkorban, ya maka nanti satu keluarga itu akan mendapatkan dosa. Tapi di tengah masyarakat yang paling terkenal, yang paling bisa diterima adalah pendapatnya yang pertama tadi, yang diadopsi oleh Imam Asy-Syafi'i. Itu tentang korban. Walaupun demikian, Imam Syafi'i juga mengatakan bahwasanya ketika satu keluarga itu kok mampu berkorban dan tidak mampu, maka satu keluarga nanti akan mendapatkan hukum makruh. Makruhnya makruh tahrim. Nah, itu yang dijauhkan oleh Imam Syafi'i. Sekarang kenapa? Karena begitu kuatnya. Dan yang harus diingat-ingat adalah kurban itu kesunatannya itu tiap tahun. Jadi banyak di antara kita itu yang terjebak dalam satu pendapat bahwasanya kalau kita sudah kurban, kurban kita nanti dijadikan kendaraan kita naik Shiratal Mustaqim, sehingga nanti kalau kita sudah satu orang satu-satu kurban untuk diri kita tidak perlu kurban lagi. Nah, kenapa? Ya kita sudah punya kendaraan. Kalau nanti kita kurban lagi, kendaraannya nanti di Shiratal Mustaqim ada 2, ada 3, ada 4. Kita naik yang mana, bingung. Padahal perumpamanya tidak semacam itu. Nah, sama seperti ketika zakat Idul Fitri 2025 sudah zakat. Kemudian Idul Fitri 2026 ditanya sama kiainya, "Kamu sudah zakat atau belum?" "Sudah, Ustaz." "Kapan?" "Kemarin, tahun kemarin." "Idul Fitri 2025." "Lah, Idul zakat itu kewajibannya tiap tahun, bukan seumur satu kali." Sama seperti kurban. Jadi kalau kita meluangkan rezeki kita untuk berkurban tiap tahun, insya Allah kita sama Allah akan diberi ke keleluasaan dalam rezeki, dalam kehidupan kita akan dijaga oleh Allah SWT. Seperti kita lah. Jadi kalau kita itu tiap tahun itu berkorban, itu ibaratkan kita itu selalu upgrade. Jadi kalau dulu zaman tahun 2000 sepeda motornya itu apa? Merek ini, umpama. Sekarang merek yang tahun 2000 sekarang sudah enggak laku lagi. Sudah enggak enggak update lagi, enggak terbaru lagi. Nah, kita saja yang urusan duniawi saja setelah ada keluaran sepeda motor terbaru kita ngikut, kita beli lagi. Ada yang terbaru kita beli lagi. Nah, karena itu kalau kita bisa selalu memperbarui kendaraan kita, kendaraan yang kita pakai beraktivitas di dunia ini, maka baiknya kita juga selalu memperbarui korban kita. Jadi tiap tahun kita korban, kita sisihkan. Tidak usah terlalu terpancing dengan sesuatu yang sifatnya bukan pokok. Artinya kalau kita korban sekarang, daging korban, hewan korban berapa sih Ustadz? Nah, saya punya kambing di daerah Punco sana, Mbak, di Sata itu. Sekarang harganya kambing tidak seperti korban hari korban sebelum-sebelumnya. Dulu minatnya begitu banyak, harganya juga tinggi-tinggi. Sekarang enggak semacam itu. Sekarang 2.000 2 juta itu sudah dapat kambing dan dengan porsi yang cukup besar dan sudah memenuhi syarat-syarat korban. Nanti kita luangkan semacam itu. Begitu para pendengar, dan sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya kurban itu beda dengan akikah. Ini banyak orang-orang itu salah paham tentang akikah dan kurban. Katanya kalau belum di akikah nggak boleh kurban. Mau ada pendapat semacam itu, ada cuma semacam itu. Padahal itu beda. Seperti sholat sholat duha dengan sholat tahajud. Yang enggak ada hubungannya, enggak boleh sholat tahajud karena belum sholat duha, yang enggak ada aturan semacam itu. Jadi sudah pada ranah syariat yang berbeda. Di akikah dengan kurban enggak ada hubungannya sama sekali ya, cuman kriteria hewannya saja nanti yang dipakai untuk kurban juga dipakai untuk akikah. Dan ingin saya tegaskan di sini segenap kaum muslim muslimat, pahala berakikah dibandingkan dengan pahalanya berkorban itu masih besaran pahalanya kurban. Jadi kita ngambil dari pendapatnya para ulama-ulama yang mayoritas mengatakan bahwasanya korban itu lebih utama daripada akikah. Dan saya pribadi mengambil pendapat semacam ini. Jadi maaf saja yang mungkin saya beda dengan mayoritas orang-orang, tapi abah saya itu anaknya 4, nggak ada yang diakikoi. Alhamdulillah ya, semuanya bisa lulus sampai S1. Artinya ada yang pendapat kalau anak tidak diakikoi, maka nanti potensinya dia tidak akan bisa berkembang semaksimal anak yang diakikoi. Itu tidak betul. Dan kalau kita sudah berkorban, kita mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau kita sudah berkorban, maka nanti kita sudah mendapatkan pahalanya akikah. Dan anak-anaknya abah saya itu semuanya sudah di korban, di apa namanya, bukan dikorbankan, tapi dikorbanin. Bahasanya sudah dibelikan kambing untuk dikorbankan atas nama anak-anak abah saya itu. Jadi itu bisa diambil contoh. Jadi kenapa sih kalau lebih utama korban? Nah, satu, karena lebih menyemarakkan syiar Islam. Kalau akikah kan lebih ke ranah personal pribadinya orang-orang. Tapi kalau korban kan bisa dirayakan oleh semua orang umat Islam. Itu ya yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, boleh disambung di sesi selanjutnya.
1: Baik, terima kasih Ustaz Arwani atas mukadimahnya tentang menyambut hari raya kurban dengan ilmu dan takwa ya. Baik, pendengar, nanti kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Tetap bersama kami di Mutiara Pagi hari ini, Pro 1 RRI Kediri, informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pelosok RRI Kendiri, kita masih di kajian mutiara pagi hari ini tentang menyambut Hari Raya Kurban dengan ilmu dan takwa bersama dengan Ustadz Muhammad Arwan SPDI, pengasuh pondok pesantren Masyarakatul Ulum Pelumpung Rejo Kandangan Kabupaten Kendiri. Baik Ustadz, tema kajian ini kan mengaitkan tentang kurban dengan takwa. Bagaimana kita bisa menjaga niat agar esensi kurban ya ini murni karena ketakwaan kita kepada Allah, bukan karena status sosial atau mungkin karena riya dan sebagainya. Monggo Ustaz.
1: Ya, terima kasih Mbak. Jadi kan banyak masyarakat Muslim yang kita di area itu yang sedikit menyepelekan tentang namanya korban itu kan Mbak. Jadi bagi saya pribadi ya, terutama di wilayah saya, jadi itu minat orang-orang untuk berkorban itu kan sangat rendah ya, Mbak, dibanding dengan beberapa kampung di daerah saya. Terutama kalau saya ke area Puncu, daerah Sata, walaupun dengan kondisi ekonomi yang masih di bawah di daerah saya, itu minat mereka untuk berkorban itu selalu terjaga. Jadi andaikan di sana itu ada seorang petani yang bekerja di kebun, di area perkebunan lah, di area perkebunan itu kan mereka itu mayoritasnya nanti pasti pulang itu membawa makanan untuk ternak-ternak mereka. Dari umpama 15 kambing yang mereka miliki, pasti mereka itu menyisakan satu kambing untuk dikorbankan. Padahal kerjaannya cuma itu-itu saja. Jadi dia pergi ke kebun untuk cari pencahariannya itu, ekonomi pokoknya di situ. Kemudian untuk bonusnya yaitu dengan membawa makanan untuk ternak mereka itu. Artinya itu adalah ada salah satu penyebab, yaitu apa sih ya, iktikad kita untuk berkorban itu. Jadi minat kita untuk berkorban itu walaupun kita dengan ekonomi yang cukup, ekonomi yang bahkan bisa dikatakan melimpah, kita punya saldo yang banyak, tetapi kalau kita tidak meniatkan dulu itu ya berat.
0: Baik.
1: Nah, Pak, bentar, batuk.
0: Baik.
1: Dua. Nggih. Bisa di mengerti nggih?
0: Nggih, oke. Baik. Lalu saat ini kan banyak platform digital yang menawarkan kemudahan korban online nih Ustadz ya. Jadi kita transfer, bayar, nanti ya akan disembelih di tempat lain. Seperti mungkin saudara-saudara Muslim kita yang minoritas begitu ya, mungkin di luar Jawa. Nah kita patungan buat penyembelihan di sana. Nah bagaimana ini mungkin fikih Islam memandang persiapan korban model digital seperti ini?
1: Oke, kalau anjuran yang aku dari Nabi sebenarnya korban itu satu ya, kita cari kambingnya sendiri, kita ambil sendiri, itu yang paling utama semacam itu Mbak. Jadi kalau kita mampu melakukan semacam itu yang paling baik. Kalau tidak mampu ya tidak apa-apa, kita mewakilkan. Tapi kalau saya pribadi itu lebih suka ya kalau memang kebutuhan masyarakatnya untuk apa nggih mengkonsumsi daging ya, kita tahu sendiri kan Mbak, di kita di Indonesia itu kan satu bulan makan itu lauknya daging itu berapa kali kan bisa kita hitung. Ya kan, beda dengan kita yang di Arab tiap hari bisa daging. Kalau kita di sini kan enggak. Artinya kalau memang warga di sekitar kita itu sudah terbiasa dengan kesehariannya makan daging dan macam-macam, ya enggak apa-apa. Bahkan lebih baik nanti kalau kita kurban dengan cara kayak tadi itu, kita transfer, kita inginkan kurban di daerah terpencil yang terbelakang, itu lebih bagus. Tapi kalau kita lihat lingkungan kita yang secara keseharian kurang atau apa namanya jarang makan daging, ya lebih baik kita kurban di sekitar kita itu lebih apa nih, dengan dalam bahasa syariat itu ada namanya mizanu syar'i, skala prioritasnya itu loh Mbak. Ya, kayak kita zakat mal, zakat fitrah, dikasih siapa? Dikasih tetangga yang lebih dekat dengan kita, yang paling membutuhkan, bukan di daerah lain. Karena kita tiap hari interaksi dengan mereka, sama seperti korban itu. Tapi kan bedanya kalau korban itu kan penyaluran dagingnya bisa lebih leluasa. Jadi korban itu dagingnya boleh diberikan kepada orang yang maaf-maaf saja yang kaya, dan berarti tiap hari dia kebutuhan tercukupi, boleh. Beda dengan zakat yang memang harus diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan itu.
0: Okay. Tapi itu keutamaan berkorbannya tetap sama ya Ustaz ya, sah-sah saja ya.
1: Ya, tetap bisa menggugurkan juga bisa. Itu juga harus itu loh Mbak, yang paling jelas itu adalah kita harus benar-benar cek dulu tenaga yang menyediakan korban dagingnya itu. Okay, karena saya pengalaman pribadi itu dulu pernah apa itu namanya pesan kambing itu, dan saya dari siang sudah siap untuk ngecek kambing itu, tapi ya entah apa yang dimaksud sama penyedia tenaga itu, saya diajak ngecek di kandang itu saat kondisi sudah gelap. Kemudian saya masuk ke kandang, saya diberitakan ini mas kambingnya itu. Kemudian saya dekati, ternyata kambing saya yang saya mau beli itu kakinya patah itu Mbak. Jadi di apa namanya, kayak di tali gitu loh. Kayak di tali itulah. Itu kan kalau cacat semacam itu ya tidak diperbolehkan kan kita berkorban dengan kondisi hewan dengan kayak gitulah. Itu yang harus kita teliti dulu. Tapi kalau sudah memang sudah terbukti amanah dan bisa dipertanggungjawabkan, ya enggak apa-apa. Kalau saya pribadi umpama biasanya tiap tahun saya dapat kiriman kambing dari salah satu pondok di Malang. Wali santrinya di sana titip, Ustaz saya titip kurban di sini, maka nanti saya carikan kambingnya, ini saya videokan kambingnya, proses penyembelihannya juga saya kirim. Itu kan untuk menjaga kenyamanan dari mereka-mereka yang memberikan amanah kepada kita untuk memberikan hewan kurban tersebut.
0: Oke, berarti harus boleh, tapi ya paling nggak kita harus cek-cek dulu ya, lebih teliti ya. Kita tahu alur penyembelihannya seperti apa, begitu ya. Oke, baik. Ada anjuran atau larangan bagi orang yang berniat kurban untuk tidak memotong kuku dan rambut sejak memasuki awal bulan Zulhijjah ini, ya, Sat. Ini ada pendapat seperti ini, Mbah. Bagaimana hukum sebenarnya mengenai hal ini? Apakah wajib atau sunnah nih, Ustaz?
1: Jadi kemarin ya baru saja saya membaca-baca murojaah kembali kitab, dan itu ternyata memang ada dua pendapat Mbak. Dua pendapat yang itu betul dan itu diadopsi oleh pendapat-pendapat ulama yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita sudah meniatkan diri untuk berkorban, kita mulai tanggal 1 Dzulhijjah kemarin sampai hari penyembelihan itu kita tidak diperbolehkan memotong kuku, rambut dan sebagainya itu. Lantas ketidakbolehannya itu sampai batas mana? Hanya sekedar makruh. Makruhnya saja itu makruh tanzih. Makruh tanzih itu makruh itu ada dua, ada makruh tahrim dan makruh tanzih. Jadi makruh tahrim itu yang dalil kemakruhannya itu kuat, sedangkan makruh tanzih itu tidak. Bahkan kalau saya sampaikan ada pendapat yang berbalik dengan pendapat ini, mengatakan tidak apa-apa kita kalau sudah niat kurban kita memotong kuku, rambut dan sebagainya dalam rangka untuk apa nggih, mungkin menjaga kerapian diri kita, mungkin harusnya kita itu tiap seminggu sekali potong, ternyata lu potong kuku umpama, potong jenggot umpama, potong kumis umpama, dan ternyata kok lupa sampai masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan kita sudah niat berkorban, maka kita ambil pendapat yang kedua ini, nggak apa-apa kita mencukur apa jenggot, mencukur kumis, memotong kuku, itu enggak apa-apa. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah.
0: Ustaz, apakah ketika kita berniat berkurban ini apakah harus sebelum masuk bulan Zulhijjah atau mendekati 10 Zulhijjah ini Ustaz? Jadi ketika sudah masuk di bulan Zulhijjah mungkin tanggal 5, 6 atau 7 itu pengen deh akhirnya pengen berkurban. Nah, ini boleh enggak Ustaz atau harus sebelum Zulhijjah ini sudah memantapkan diri untuk berkurban?
1: Kalau istilahnya niat Mbak ya, kalau niat itu kan harus dibarengi dengan fi'lu, dengan mengerjakan apa yang kita niatkan tadi. Kalau kita niat berkorban ya saat kita menyerahkan utawa kalau kita menyembelih sendiri ya saat kita menyembelih itu kita niatnya kurban. Nah, tapi kalau kita menyerahkan kepada kiai, kepada tamir masjid ya saat kita menyerahkan itu kita niat kurban. Nah, di situ. Tapi kalau bahasa lain namanya apa? Azmu itu kita itu sudah mempunyai tujuan untuk berkorban di jauh-jauh hari. Nah, itu namanya azmu bukan niat. Jadi kalau kalau niat itu harus diiringi dengan melakukan pekerjaan yang kita niatkan itu. Maka kita sholat Allahu Akbar gitu. Nah, itu namanya niat. Tapi kalau azmu ya kayak kita sekarang nanti jam 12 saya akan sholat duhur lah, itu namanya azmu. Jauh-jauh sebelum waktu itu masuk nggak apa-apa. Begitu juga dengan kurban itu, kalau kita kan ya bisa mengatakan bahwasanya kurban itu kan berhubungan dengan finansial, dengan kemampuan kita lah, mami kita apa bahasanya, bahasa Jawa ini celeng-celeng, nabung-nabung dikit-dikit itu ya nggak apa-apa jauh-jauh hari. Kayak saya itu bukan pamer bukan apa ya Mbak, saya sudah kayak apa ya, kalau sama Allah diberi rezeki saya akan kurban tiap tahun dengan kemampuan saya saat itu. Jadi tiap tahun saya berkurban ya mulai dari kecil saya Mbak itu. Jadi karena apa saya

0: mungkin zakat fitrah kan diatur begitu ya Ustadz ya, zakat fitrah kan diatur 2,5. Nah ini menurut mungkin dari Kementerian Agama itu jadinya minimal kalau dirupain 60 begitu ya. Nah kalau kurban ini ada nggak sih Ustadz minimalnya kalau dirupiain, kan harga kambing itu kan beda-beda ya Ustadz, di desa di kota begitu. Nah ini gimana Ustadz?
1: Ya kalau harga kambing nggak bisa disetarakan Mbak. Kalau diambil minimalis sama maksimalnya mungkin bisa, karena ya jenis kambing ada yang kambing kacang, ada yang kambing etawa, ya kan, kan nggak sama itu kambing etawa yang umur 2 tahun dengan kambing kacang yang umur 2 tahun nggak sama harganya. Yang etawa bisa 6 juta lebih, yang kambing kacang paling ya 2,5 itu sudah bagus itu. Ya gitu. Jadi ya kalau kita yang apa nggih bahasanya, kalau kita menyiapkan kurban sesuai dengan uang kita ya kita sesuaikan dengan dompet kita masing-masing gitu saja. Memang kalau saya amati, kalau teman saya itu di Puncu itu kan tiap tahun kayak gini itu bisa apa ngeluarin kambing sekitar 300 ekor itu Mbak. 300 ekor itu yang rata-rata yang harga 4 juta ke atas itu memang daerah Pantura. Gresik, Surabaya itu yang memang harganya di atas 4 juta teman saya jual kambing. Kalau yang di sekitar sini ya 2,5, 3 juta, 3,5 itu yang apa yang paling dicari orang.
0: Yang penting masuk syaratnya hewan kurban ya Ustaz ya.
1: Ya, nggih. Kayak tadi itu yang paling enak itu langsung cek saja, jangan apa jenenge? Jangan pesan-pesan yang kita maaf kadang kan promo online kayak sekarang itu saya scroll IG saya nggak pernah lihat itu banyak yang masuk ke beranda promoin hewan kurban kan sekarang banyak itu ya kan dah. Itu kalau kita nanti nggak tahu kondisi kambing realnya kayak apa, itu nanti keabsahan kurban kita nanti dipertanyakan nanti itu.
0: Tapi kan niat kita sudah masuk kurban Ustaz. Iya. Ya. Nanti dosanya bagi yang ini dong yang.
1: Iya, kalau niat ya kalau mungkin satu kali ya bisa kita masuk itu Mbak. Tapi kalau sudah kita berulang kali apa namanya melakukan semacam itu, kita sudah tahu bahwasanya nanti daging apa kita transfer uang enggak diwujudkan dengan kambing yang sesuai dengan syarat ya nanti itu kesalahan kita. Kalau sekali ya mungkin bisa Mbak masuk kategori, sepenting kita sudah niat. Tapi kalau satu kali, dua kali, tiga kali sudah ada laporan, oh jasa penyedia kurban ini berkhianat, banyak penipuan dan macam-macam, kita sudah tahu bahwasanya kalau kita transfer ke situ nanti uang kita tidak diwujudkan dengan kambing yang sesuai dengan syarat kurban, ya kita sama saja dengan menyia-nyiakan uang kita tadi itu, karena kita sudah tahu bahwasanya tidak sesuai dengan syarat kurban itu.
0: Baik, terakhir Ustaz, bagaimana tips bagi masyarakat yang mungkin secara finansial belum mampu berkurban tahun ini? Tadi kan anjurannya kalau bisa ya setiap tahun begitu ya. Nah, agar tetap bisa kita mendapatkan pahala dan keberkahan yang serupa di hari raya Idul Adha nanti.
1: Itu kan kita bentuk tim Mbak ya, yang kayak kita arisan itu loh Mbak. Kita arisan itu kan, nah itu kan bisa untuk nopo nyonggo bareng bahasa Jawa nih kan, untuk bersama-sama menanggung bahwasanya kalau kita arisan kita mau kurban lumrahnya arisan sapi ya kalau bagi mereka yang cukup finansialnya, tapi kalau itu tidak bisa ya beli kambing kita arisan dengan tetangga, dengan apa jamaah musola, jamaah masjid, dengan niat apa, dengan niat ya katanya Gus Ba biar kita tidak tomak pada orang lain. Yang paling dasar tadi itu kalau kita tidak bisa menyembelih kambing ya kita ambil pendapatnya Ibnu Abbas yang mengatakan kalau nggak bisa menyembelih kambing ya menyembelih ayam nggak apa-apa biar kita tidak tamak, kita tidak ngarep sama orang-orang lain. Kadung sudah terlanjur kita mengharap, wah musola sana kurban sapi 7, kurban kambing 17, ya, pasti nanti kita dapat. Ternyata enggak. Kan ya kasihan.
0: Baik. Ya kita bisa mengalirkan darah dengan menyembelih ayam. Kalau ayam mungkin kalau orang desa setiap rumah pasti ada ya. Baik, terima kasih Ustaz Arawani atas kajian Mutiara Pagi edisi hari ini. Semoga kita bisa benar-benar menyambut hari raya kurban yang tinggal seminggu lagi dengan ilmu kita ya, seperti amalan-amalan yang disunahkan puasa.

0: begitu ya. Terus apa, beramal baik, baca Quran dan lain sebagainya begitu, bisa benar-benar kita memanfaatkan bulan Zulhijjah ini dengan sebaik mungkin ya. Baik, terima kasih Ustaz Arwani atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi persembahan Pro 1 RRI. Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar Pulau RRI Kediri pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Pagi bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Surabaya.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Sari berita, pakar ekonomi Universitas Airlangga UNER Surabaya menilai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi menekan perekonomian nasional. Kamar Dagang dan Industri Kadin Sidoarjo menyoroti potensi dampak ekonomi global terhadap keberlangsungan sektor industri di daerah. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini pendengar, pakar ekonomi Universitas Airlangga UNER Surabaya menilai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi menekan perekonomian nasional. Berikut laporan Oni Arianto.
2: Ekonom dari Universitas Airlangga UNER Surabaya, Imron Mawardi, menilai pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi menekan perekonomian nasional. Kondisi ini dinilai berdampak luas karena industri Indonesia masih bergantung pada bahan baku impor. Pakar ekonomi UNER Profesor Imron Mawardi Senin siang mengatakan ketergantungan terhadap produk impor masih sangat tinggi. Hal ini terutama terlihat pada sektor industri yang banyak menggunakan bahan baku dan bahan penolong dari luar negeri. Menurutnya bukan hanya bahan baku industri saja, sejumlah bahan pangan juga masih didominasi oleh impor. Salah satunya bahan untuk produk makanan seperti roti yang disebut masih bergantung penuh pada pasokan luar negeri.
3: Ya, saya kira gitu ya, jadi bahwa kita itu harus kita akui bahwa kita banyak sekali bergantung dengan produk-produk impor ya. Jadi misalnya bahan-bahan pembantu ya, bahan baku dan bahan penolong ya, bahan penolong di industri kita yaitu adalah banyak dari barang-barang impor. Kemudian yang kedua juga banyak juga kita itu barang jadi ya, termasuk misalnya kalau kita bicara misalnya kalau makanan roti misalnya, kan kita 100% terigu kita impor ya. Otomatis ya, pelemahan rupiah itu ya pasti akan berdampak besar lah bagi perekonomian kita. Yang saat ini sudah dirasakan sebenarnya adalah misalnya di sektor transportasi gitu. Memang ya pemerintah masih mencoba untuk menahan kenaikan harga BBM ini dengan subsidi ya, yang otomatis nanti subsidinya akan membengkak, tapi kan kapasitas dari pemerintah tentu juga terbatas.
2: Hingga berita ini diturunkan, nilai tukar rupiah tercatat menembus Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dan biaya produksi nasional. Oni Arianto melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri Kadin Sidoarjo menyoroti potensi dampak ekonomi global terhadap keberlangsungan sektor industri di daerah. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan daya saing produk, khususnya bagi pelaku usaha yang masih bergantung pada bahan bakar konvensional. Yanuar Fahmi melaporkan.
4: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sidoarjo menyoroti potensi dampak ekonomi global terhadap keberlangsungan sektor industri di daerah, terutama yang berkaitan dengan fluktuasi harga energi dunia. Ketua Kadin Sidoarjo Ubaidillah Nurdin mengatakan, kenaikan harga energi akan memberikan efek berantai terhadap struktur biaya industri, mulai dari produksi hingga distribusi. Kondisi tersebut dinilai dapat menekan daya saing produk, khususnya bagi pelaku usaha yang masih bergantung pada bahan bakar konvensional.
5: Kita harus mawas diri ya, jadi efek perang ini pasti besar. Harga minyak ini kalau tetap seperti ini pasti naik. Kalau harga sudah minyak naik, otomatis yang lainnya kan naik. Perusahaannya harus bisa efisiensi untuk bisa survive. Efisiensi, cari pasar baru, dan selalu berinovasi. Pasti terdampak nanti ya.
6: Ada kayak apa mitigasi dulu apa ada rencana-rencana?
5: Ya kita ini lagi menunggu regulasi dari pemerintah seperti apa. Nanti mungkin akan ada rapat internal kita. Hal-hal apa yang perlu kita ambil supaya jangan sampai terjadi PHK-PHK yang lebih banyak.
4: Ia menambahkan tekanan biaya akibat faktor global harus diantisipasi dengan langkah strategis oleh pelaku usaha. Salah satunya melalui efisiensi penggunaan energi agar beban operasional tidak semakin meningkat. Selain itu, Nurdin mengingatkan agar dunia usaha tetap menjaga stabilitas tenaga kerja meski menghadapi tekanan biaya. Menurutnya, pengelolaan yang tepat diperlukan agar dampak ekonomi global tidak berujung pada pengurangan tenaga kerja. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah daerah diharapkan untuk mengoptimalkan dana desa guna mengamankan pangan menghadapi musim kemarau panjang tahun 2026. Chantia melaporkan.
7: Memasuki musim kemarau panjang yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus 2026, pemerintah daerah dituntut untuk mengambil langkah taktis dalam menjaga ketahanan pangan. Direktur Paskomnas Indonesia, Sukam Parwadi, menegaskan bahwa kesiapan jajaran pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa menjadi kunci utama mitigasi risiko kekeringan tahun ini. Sukam meminta para bupati dan gubernur selaku komandan wilayah untuk cermat menyikapi situasi.
8: Kenapa? Ini pangan penting loh, kemarau panjang kayak gini kalau sisi pangan tidak dilaksanakan dengan baik, itu kekurangan pangan ini akibatnya tidak bagus untuk masyarakat. Ipolexos itu bisa terganggu gitu ya. Nah, untuk itu, karena pangan ini fungsinya bukan hanya untuk konsumsi masyarakat di pedesaan, tapi juga untuk perkotaan, berarti sistem produksi dan distribusinya sampai ke pasar harus diurus dengan baik. Jangan sampai nanti musim kemarau produksi bagus, pemasarannya kacau.
7: Pemerintah daerah diminta tidak menutup mata pada potensi anjloknya harga akibat aksi jual massa pada panen raya di musim kemarau. Melalui sinergi anggaran yang tepat sasaran dan tata kelola pasar yang kuat, pemerintah diharapkan mampu mengubah tantangan kemarau ini menjadi peluang peningkatan produksi pangan nasional. Chantia melaporkan.
0: Fakultas Ketahanan Pangan FKP Universitas Negeri Surabaya UNESA menjadi motor penggerak swasembada pangan nasional dengan mendorong regenerasi petani hingga pendampingan pertanian modern. Berikut laporan Ermina Jin.
9: Fakultas Ketahanan Pangan FKP Universitas Negeri Surabaya UNESA menegaskan peran strategis perguruan tinggi sebagai motor penggerak swasembada pangan nasional melalui penguatan riset, regenerasi petani muda hingga pendampingan pertanian modern berbasis teknologi. Dekan Fakultas Ketahanan Pangan FKP UNESA Profesor Nining Widya Kusnani menegaskan bahwa kampus tidak lagi sekedar menjadi pusat akademik, melainkan harus hadir langsung menjawab persoalan pangan di masyarakat. Menurutnya swasembada pangan tidak hanya berbicara soal produksi tetapi juga menyangkut regenerasi petani, literasi gizi hingga penguatan inovasi sosial berbasis komunitas. FKP UNESA memperkenalkan 4 program unggulan sebagai model penguatan ketahanan pangan nasional.
10: Kami dari Fakultas Ketahanan Pangan mencoba untuk mendukung program pemerintah dengan melakukan berbagai program-program. Salah satunya yaitu Sentra. Sentra merupakan singkatan dari Sekolah Nasional Tangguh untuk Ketahanan Pangan Rakyat. Kami bekerja sama dengan Polda Jatim dan Bulog Jawa Timur, yang mana saat ini program sentra kami itu sudah ada di beberapa daerah dan alhamdulillah belum 1 tahun kami sudah banyak sekali tawaran-tawaran untuk mendampingi sekolah-sekolah yang lain. Kami juga ada yang namanya pesantren ketahanan pangan. Jadi kami juga masuk ke pesantren-pesantren dengan harapan membantu pesantren yang tanahnya cukup luas namun kurang dimanfaatkan dengan baik. Kami juga bagaimana regenerasi adik-adik petani-petani muda ini melalui kampus yang kemudian ditularkan dengan inovasi-inovasi dan teknologi-teknologi terkait pertanian itu sehingga menjadi petani itu sangat menarik.
9: FKP UNESA menilai kampus harus mampu menjadi jembatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern yang lebih efisien, adaptif dan berkelanjutan melalui riset terapan serta pengabdian masyarakat yang berdampak langsung kepada petani. Ermina melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya menilai pemerintah Indonesia perlu menerapkan cara pembangunan yang sesuai dengan kondisi wilayah agar dapat memaksimalkan potensi dan bertransformasi menjadi negara maju. Farida Husnia melaporkan.
11: Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, berpotensi berkembang menjadi negara maju, ditunjang dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Kemarin, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya, Yesu, menilai pentingnya pemerintah Indonesia mencari cara pembangunan yang sesuai dengan kondisi wilayahnya.
12: Jadi, dalam kuliah umum saya sudah memperkenalkan pengalaman dan rahasia untuk pembangunan Tiongkok secara maju ini, dan saya juga berpendapat bahwa kunci pembangunan sesuatu negara adalah mencari jalan pembangunan yang sesuai dengan kondisinya diri sendiri. Jadi kondisi Indonesia dan kondisi Tiongkoknya berbeda. Jadi yang penting adalah Indonesia mencari jalan pembangunan yang sesuai dengan kondisi diri sendiri.
11: Sementara itu, sosiolog dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, UKS Abdus Sair menilai peluang Indonesia untuk bisa menjadi negara maju cukup besar.
13: Walaupun punya budaya, punya cara sendiri, sebetulnya peluang untuk bisa menjadi negara maju cukup besar. Syaratnya menurut saya satu, penegakan hukum. Yang menjadi problem besar di kita sekarang adalah penegakan hukum, termasuk di dalamnya adalah korupsi, money politik, dan seterusnya itu. Saya kira itu adalah penyakit paling besar. Nah, Cina dan negara-negara maju di Eropa dan Amerika hari ini bisa menjadi seperti ini sekarang itu karena penegakan hukumnya.
11: Selain penegakan hukum, sosiolog dari UKS Abdus Sair mengatakan pentingnya pendidikan gratis di Indonesia. Layanan kesehatan yang terjangkau, juga kebutuhan dasar lainnya harus dipenuhi jika Indonesia berkembang menjadi negara maju. Farida Usnia melaporkan.
0: Komandan Kodim 0809 Kediri menegaskan bahwa video viral jual beli titik KDKMP adalah informasi tidak benar atau hoax. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
14: Komandan Kodim 0809 Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah menegaskan bahwa beredar video viral jual beli titik KDMP adalah informasi hoax. Hal ini dipastikan oleh Dandim 0809 Kediri Letkol Infantri David Nurhadiansyah. Saat konfirmasi di Makodim 0809 Kediri, diketahui bahwa video tersebut viral dan beredar luas di medsos sejak Sabtu malam 16 Mei 2026. Video ini narasikan adanya praktik jual beli titik proyek dan aliran dana kepada pejabat TNI terkait dengan program kelompok desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di wilayah Kediri Raya.
15: Menyatakan bahwa ada seorang ibu-ibu yang menggunakan seragam PNS, ASN, yang di badge lokasinya itu Kabupaten Kediri, dan di sebelah kirinya ada seorang tentara, di mana yang bersangkutan menggunakan celana loreng dan kaos dalam loreng TNI Malvinas. Saya nyatakan ada beberapa pernyataan yang menjadi isi dari video tersebut itu tidak benar.
14: Ditambahkan oleh Dandim Kediri Letkol Infantri David bahwa video yang menjadi sorotan tersebut, narasi dalam video ini menuduh bahwa Dandim 089 Kediri ikut menerima sejumlah uang atau fee dari program kemasyarakatan ini. Sebelumnya, usai peresmian pengoperasian 1061 KDKMP di Kabupaten Nganjuk, Wakil Panglima TNI Major TNI Tandio Budi menyatakan bahwa dalam pengoperasian Koperasi Merah Putih ini, TNI tidak bekerja sendirian.
16: Mungkin selama ini bahwa TNI itu sepertinya bekerja sendiri, ini menunjukkan bahwa sekarang kami di bawah kendali dari Kementerian Koperasi, dirijen besarnya adalah Pak Menko Pangan, kami hanya membantu percepatan pembangunan itu sendiri, dan tentunya permasalahan yang di Jawa ini mungkin relatif tidak ada ya, karena kan dari sisi material mungkin sudah dicari, tapi mungkin di daerah-daerah luar ini yang mungkin perlu pemikiran tersendiri, ya. Mungkin di Papua sangat susah di sini.
14: Lebih lanjut, ia mengatakan pula bahwa kinerja TNI tersebut juga dilakukan kendali oleh Kementerian Koperasi RI, Menko Pangan, dan dari pihak TNI hanya membantu percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih. Ayu Citra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi haji. Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang memastikan bahwa jemaah haji Jombang yang wafat di Tanah Suci akan menerima santunan haji sesuai ketentuan yang berlaku. Ana Kusuma melaporkan.
17: Pemerintah memastikan ahli waris jemaah haji asal Kabupaten Jombang yang meninggal dunia di Tanah Suci Mekah akan menerima santunan asuransi, di mana santunan tersebut diberikan kepada keluarga almarhum Suyono, warga desa Wonokerto, Kecamatan Wonosalam, yang wafat sesaat setelah tiba di Hotel Jeddah, Arab Saudi. Almarhum yang tergabung dalam kloter 62 diduga mengalami serangan jantung setelah sempat pingsan saat turun dari bus rombongan pada Sabtu 9 Mei 2026 lalu. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, dalam keterangannya menjelaskan bahwa seluruh jemaah yang meninggal dunia saat menjalankan ibadah haji berhak memperoleh santunan asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nilai santunan yang diterima oleh ahli waris disebut setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang telah dibayarkan oleh jemaah, yakni sekitar 58 juta rupiah.
18: Dan itu sudah menjadi ketentuan yang berlaku untuk seluruh jemaah haji Indonesia, termasuk juga jemaah haji Kabupaten Jombang. Untuk besaran santunannya, kurang lebih setara dengan biaya perjalanan ibadah haji yang sudah dibayarkan jemaah, atau nominalnya sekitar lebih dari 58 jutaan. Kemudian nanti pencairannya dilakukan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji selesai. Nantinya dana akan langsung disalurkan lewat rekening ahli waris. Karena almarhum belum menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya, nanti akan dibadalkan oleh petugas yang ada di Mekah.
17: Saat ini, kondisi jemaah haji asal Kabupaten Jombang juga terus dipantau ketat oleh petugas haji daerah. Dalam hal ini, Ketua Rombongan 1 Subkloter 61, Zulfikar Dawam Ihwanto Adim, dalam hal ini turut menyampaikan bahwa pendampingan khusus juga terus diberikan kepada jemaah lansia, risiko tinggi, dan juga penyandang disabilitas selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci Mekah.
19: Terus memberikan pendampingan, khususnya untuk jemaah yang menggunakan kursi roda. Ini nanti supaya mereka tetap bisa menjalankan ibadah dengan lancar seperti jemaah lainnya. Dari kita, Thoriqul Jannah juga sudah menyiapkan fasilitas kursi roda untuk jemaah lansia, terutama untuk yang kondisi kesehatannya berisiko tinggi, agar seluruh jemaah bisa beribadah dengan aman, khusyuk, dan nyaman selama di Tanah Suci.
17: Hingga saat ini, kondisi mayoritas jemaah haji asal Kabupaten Jombang dilaporkan dalam keadaan sehat. Berdasarkan data terbaru, jumlah jemaah haji Kabupaten Jombang saat ini tercatat sebanyak 1.261 orang setelah 8 jemaah haji diketahui menunda keberangkatan karena belum dinyatakan istitoah dan 1 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci Mekah. Anu Suma melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Info olahraga pagi ini pendengar KONI, Jawa Timur mendorong peningkatan prestasi pencaksilat ke level nasional. Agus Indriani melaporkan.
20: KONI Jawa Timur berharap kejuaraan Provinsi Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur 2026 memperebutkan piala BHS yang diikuti 390 pesilat sejalan dengan peningkatan prestasi di tingkat nasional. Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil menegaskan bahwa tingginya jumlah peserta harus sejalan dengan peningkatan prestasi di tingkat nasional. Jawa Timur dinilai masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi melalui kompetisi yang berkualitas. Menurutnya penyelenggaraan kejuaraan secara rutin menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas atlet. Ia menilai pembinaan tidak bisa hanya mengandalkan agenda olahraga besar yang digelar beberapa tahun sekali seperti Porprov 2027. Apalagi babak kualifikasi PON sudah semakin dekat sehingga diperlukan kompetisi yang lebih intensif sejak sekarang.
21: Dengan melihat antusiasme peserta yang jumlahnya 390, berarti semangat dari masing-masing daerah sangat tinggi. Hanya sekarang harus dijawab jumlah ini berbanding lurus dengan prestasi. Karena beberapa PON terakhir ini memang masih ada beberapa kekurangan yang harus kita tingkatkan. Caranya memang dengan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena menunggu di Porprov 2027 tidak mungkin, karena di Porprov itu pasti memunculkan atlet-atlet pemula yang terbaik dari masing-masing kabupaten di Jawa Timur. Tapi itu sudah mendekati pelaksanaan babak kualifikasi PON. Karena itu yang sekarang ini masih memungkinkan. Saya sudah pesan sama Pak Ketua tadi supaya ada seleksi yang terbaik, objektif tanpa ada latar belakang apapun, sehingga muncul atlet-atlet terbaik.
20: Ia juga menilai kejuaraan seperti Kejurprov sangat relevan untuk mempersiapkan atlet menghadapi persaingan nasional. Kompetisi yang rutin diyakini dapat memperkuat mental dan kualitas tanding atlet pencaksilat Jawa Timur. Selain itu, M. Nabil juga menekankan pentingnya proses seleksi atlet yang objektif dan profesional. Ia berharap tidak ada intervensi apapun dalam menentukan atlet yang akan mewakili Jawa Timur. Sebagai Ketua Umum KONI Jawa Timur, ia mengaku memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan prestasi pencaksilat di daerah. Pencaksilat tidak hanya harus membanggakan Indonesia di level internasional, tetapi juga memperkuat prestasi Jawa Timur di tingkat nasional. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Manajemen Persela Lamongan memperkuat fondasi keuangan klub dengan memperluas jaringan bisnis usai musim kompetisi berakhir. Berikut laporan Farin Regi.
22: Manajemen Persela Lamongan mulai memperkuat fondasi bisnis klub dengan memperluas jaringan Persela Store ke sejumlah kecamatan strategis di Lamongan. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang membangun klub yang mandiri secara finansial sekaligus memperkuat ekosistem sepak bola modern. Direktur Bisnis Persela, Pradita Aditya, mengatakan pembukaan cabang baru Persela Store merupakan bentuk keseriusan manajemen dalam menciptakan sumber pemasukan baru di luar sektor pertandingan. Adit menilai penguatan sektor bisnis menjadi aspek penting dalam perkembangan klub sepak bola profesional. menurutnya sepak bola saat ini telah berkembang menjadi sebuah industri yang membutuhkan dukungan finansial kuat agar mampu bersaing.
2: Pastinya ini adalah bagian langkah strategis kita dalam rangka mengupayakan supaya resource funding atau sumber dari pendapatan klub ini juga ada. Merchandise atau jersey ini kan bagian dari income stream yang kita harus bangun ya, supaya klub yang kita banggakan ini bisa mempunyai sumber-sumber pendapatan dari orang yang mencintai Persela ya, kemudian kita bisa pakai untuk optimasi sehingga ini bisa memaksimalkan tim untuk bisa melakukan langkah lebih baik lagi, perform lebih baik lagi.
22: Sebanyak 4 cabang baru Persela Store disiapkan di Kecamatan Paciran, Babat, Ngimbang, dan Karangkeneng. Cabang Paciran berlokasi di Jalan Raya Dendels, sedangkan cabang Babat berada di halaman kantor pos Babat. Kemudian di cabang Ngimbang akan hadir di kawasan Putasara 2 Senangrejo. Valen Raki melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Mendengar dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Juri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, semangat mengawali pagi hari Anda di edisi Selasa 19 Mei 2026. Bersama saya Lia Aulia yang akan menemani Anda dengan beberapa informasi yang sudah kami siapkan ke ruang dengar Anda. Dan sebelumnya kita sambil menemani Anda beraktivitas on the way, mungkin perjalanan dari rumah ke tujuan masing-masing, entah itu mengantar anak sekolah, berangkat bekerja, atau mungkin aktivitas lain, selalu kami imbau untuk waspada dalam berkendara, utamakan fokus, dan tentunya ini apa, patuhi rambu-rambu lalu lintas ya ketika Anda berada di jalanan. Dan tentunya juga informasi terkini kita awali dari Jombang, di mana maggot menjadi alternatif kurangi sampah sisa MBG di sekolah. Sisa makanan dari program makan bergizi gratis MBG di lingkungan sekolah mulai diolah melalui budidaya maggot sebagai upaya mengurangi timbunan sampah organik. Cara tersebut dinilai mampu menekan volume limbah makan sekaligus menghasilkan produk bernilai ekonomi. Pemanfaatan maggot atau larva lalat black soldier fly dimulai dikenalkan ya di lingkungan MAN 4 Jombang melalui edukasi pengelolaan sampah yang melibatkan siswa, guru, tenaga kependidikan hingga masyarakat sekitar. Kegiatan ini diinisiasi Kementerian Agama Kabupaten Jombang bersama dengan Agen Perubahan Gema Sajadah. Penggerak Adiwiyata MAN 4 Jombang Jumatin mengatakan sampah organik dari aktivitas sekolah termasuk sisa makan MBG dapat dimanfaatkan kembali melalui budidaya maggot sehingga tidak berakhir menjadi limbah yang menumpuk. Dan ini cukup efektif untuk membantu mengurai sampah organik terutama sisa makanan. Menurutnya maggot hasil budidaya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak maupun bahan pupuk organik, karena itu pengelolaan sampah dinilai tidak hanya berdampak terhadap kebersihan lingkungan tapi juga membuka peluang pemanfaatan ekonomi dari limbah organik. Agen Perubahan Gema Sajadah Laili Irawati Hasan menilai persoalan sampah perlu ditangani melalui kebiasaan pengelolaan sejak dari lingkungan terdekat termasuk sekolah. Pengelolaan sampah organik ini menggunakan maggot kini mulai dipertimbangkan sebagai salah satu alternatif penanganan limbah makanan di sekolah, terutama di tengah meningkatnya volume sampah organik dari aktivitas harian peserta didik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Di dalam narasi besar sejarah dunia, perubahan sering dikaitkan dengan perang besar, revolusi industri, atau lahirnya tokoh-tokoh berpengaruh. Namun ada satu kisah yang menunjukkan bahwa sejarah juga bisa digerakkan oleh sesuatu yang lebih kecil, bahkan nyaris tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda, sebagai gantinya Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Pendengar, sebagai upaya mendorong inisiasi produksi air minum dalam kemasan AMDK skala mikro berbasis desa, kelompok 18 KDLK Universitas Hasyim Asyari menggelar seminar bertajuk pemanfaatan teknologi purifikasi air untuk inisiasi unit produksi AMDK skala pilot pada Senin 18 Mei 2026 di Desa Ngampel. Akademisi sekaligus praktisi di bidang pengolahan air, Arif Rahmatullah mengatakan kegiatan tersebut menyoroti pentingnya pengolahan air yang aman sebelum dikonsumsi masyarakat. Dalam paparannya, Arif menjelaskan proses standar pengolahan air minum mulai tahap awal hingga siap dikemas. Menurutnya tidak seluruh sumber air dapat langsung dikonsumsi tanpa melalui proses penyaringan dan sterilisasi yang sesuai dengan standar kesehatan. Dan ia juga menekankan pentingnya pengawasan kualitas air secara berkala apabila desa ingin mengembangkan unit produksi AMDK secara mandiri. Menurutnya, pengujian laboratorium menjadi bagian penting untuk menjaga keamanan produk yang dihasilkan. Uji kualitas air dan uji produk minimal dilakukan setiap 3 bulan sekali. Langkah itu diperlukan agar standar mutu dan keamanan tetap terjaga. Selain membahas aspek teknis pengelolaan air, seminar tersebut juga menyinggung potensi pengembangan ekonomi desa melalui pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan. Program inisiasi AMDK mikro dinilai dapat menjadi alternatif usaha berbasis potensi lokal masyarakat. Dosen pembimbing lapangan DPL kelompok 18 KDLK Universitas Hasyim Asyari Nailul Izzati mengatakan pengembangan unit produksi AMDK skala mikro di Desa Ngampel diarahkan untuk meningkatkan nilai manfaat sumber daya air yang dimiliki desa. Karena air merupakan aset strategis desa yang perlu dikelola secara tepat, melalui seminar ini pihaknya ingin memberikan pemahaman awal mengenai peluang pengembangan unit produksi air minum yang memenuhi standar kesehatan. Menurutnya, edukasi terkait teknologi pengelolaan air ini penting dilakukan agar masyarakat memahami bahwa produksi air minum tidak hanya berorientasi pada usaha ekonomi, tapi juga menyangkut aspek higienitas dan keamanan konsumsi. Kegiatan seminar diikuti perangkat desa, masyarakat, dan peserta KDLK Universitas Hasyim Asyari. Peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai tahapan produksi AMDK, mulai pengolahan bahan baku air hingga proses pengemasan produk. Melalui kegiatan tersebut, penyelenggara berharap masyarakat Desa Ngampel dapat memiliki gambaran awal mengenai pengembangan unit produksi AMDK skala kecil yang memenuhi standar kualitas, sekaligus mendukung pemanfaatan sumber daya lokal secara lebih produktif.

0: Hacer el Yoli.
1: Alhamdulillah. Nih kalian lihat, nasi goreng bapak ini loh sudah habis dari tadi. Sementara kalian sibuk terus mainan HP, sampai gak sempat menikmati lezatnya nasgor buatan bapak toh.
2: Iya ya, maaf. Ini lagi seru nih di grup WA, bahas acara ke puncak bareng teman-teman sekolah. Tadi udah Manda cicipin kok nasgornya, enak banget.
3: Sama ya, Dini kan lagi kirim banyak kuesioner ke beberapa warga untuk melengkapi tugas sekolah. Habis ini deh, Dini habisin nasgornya.
1: Ayo sini, coba Manda, Dini, taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar nggak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
3: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu, padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
4: Bener juga sih ya, Kak, kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
5: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
4: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah Ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

Baik, pendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan segera ikuti Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: baik, kelihatannya ada gangguan audiovisual ya dari laporan Bu Yosa Bolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden
2: Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah